0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
4: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
5: Itu Pak Seskap, Pak? Pak Seskap.
6: Apa katanya, ya. Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
4: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
6: Bapak,
4: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tasmudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya apa namanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga ya nggak apa-apa juga. Kalau gimana pasti akan berubah sedikit. Berubah ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
6: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
9: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
0: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru ya, saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
15: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
16: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti meriset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
3: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
4: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
3: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
4: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
3: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
4: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
3: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
4: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
3: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
5: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun. Setetes

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Karena Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk Anda pendengar semuanya. Ada banyak kaya ragam informasi dan hiburan yang tetap kami sajikan untuk Anda di akhir pekan ini. Nanti di pukul 8 ada informasi tentang Beranda Asta Cita. Kemudian ada Taman Putra pukul 9 hingga pukul 10. Dan ada Ruang Disabilitas dan Inklusi di pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Adapun nanti di rangkaian Madiun siang ini juga ada kelanangan siang pendengar, juga ada Pro Dangdut yang akan menemani akhir pekan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Dinas Kominfo Kabupaten Madiun.
1: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Selamat pagi pendengar info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Perum Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilisasi, maksud kami stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga pasar di tingkat pasar. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulan. Dikatakan Rizal di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat 2 Oktober kemarin. Menurut Rizal, penyaluran dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Rizal menegaskan upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada penyaluran beras oleh Bulog. Sinergi dengan pelaku usaha swasta dan penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat. Informasi yang baru saja kami hadirkan bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.

0: Tatu tas, Kang. Isana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya ampun, seru banget aku sedina ini, sumpah ya Allah.
1: Ya apa tuh gue, lu gue sih, lu gue, lu gue.
0: Ya panas sih, panas sih, butuh es sih.
1: Iya, ngopi es sih, lu.
0: Es. Duh, aku itu, gue sepeng telu ini. Wira-wiri ngurus KTP, tapi jadi-jadi jadi sistemnya error terus ngulang sampai bingung iki.
1: Ya sabar Toti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nemu ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA nih wah ya, tak WA nih langsung ngono wah ya. Halo RRI, Kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowala, yon, bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Ih, kalau semua orang jajar ya. Wih, dijawab langsung
0: ya. Ya, cepet men ya.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah, sip tenan ini.
2: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
3: Halo RRI.

Ya, pendengar Beranda Asta Cita. Ya, kembali mengulang ketika awal dilantiknya Presiden Prabowo dan Gibran sebagai Wakil Presiden. Jadi mencetuskan atau mengusung 8 misi atau 8 cita gitu ya. Atau Asta Cita, di mana Asta Cita Prabowo Gibran ini memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya. Nah, pendengar, banyak hal yang tercantum di dalamnya, termasuk juga dari sisi kesehatan, energi kreatif, swasembada pangan, ekonomi hijau dan sebagainya. Kami akan hadirkan beberapa informasi tentang Asta Cita, baik itu dari dunia sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan sebagainya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita, informasi dari dunia olahraga ya pendengar, terkait dengan gelaran Asian Games 2026. Per hari Jumat kemarin pukul 21, Indonesia berada di peringkat 14 pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026. Ini tertinggal dari rival Indonesia yaitu Malaysia di urutan ke-10 dengan mengoleksi 9 medali emas. Peta persaingan perolehan medali dalam ajang multi cabang olahraga bergengsi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya terus menunjukkan pergerakan yang dinamis. Memasuki hari-hari penutup turnamen, kontingen dari berbagai negara berjuang keras mengamankan posisi terbaik di tabel klasemen sementara. Pendengar, 15 besar di perolehan medali emas, maksudnya perolehan medali atau klasemen masih dikuasai oleh kontingen Cina yang tampil sangat superior dengan koleksi ratusan medali, diikuti oleh tuan rumah Jepang di posisi kedua serta Korea Selatan di peringkat ketiga klasemen sementara. Di kawasan Asia Tenggara, posisi tetangga serumpun Malaysia berada di atas Indonesia dengan menempati peringkat ke-10 berkat raihan 9 medali emas. Peluang bagi kontingen Indonesia untuk terus menambah koleksi medali masih terbuka lebar, mengingat rangkaian pertandingan sisa akan berlangsung hingga 4 Oktober besok. Nah, pendengar, klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026, Cina dengan 162 emas, 81 perak, 73 perunggu, total 316, sementara Jepang 72 emas, 83 perak, 85 perunggu, total 240, Korea Selatan 33 emas, Uzbekistan 20 emas, India 16 emas, Iran 15 emas, Kazakhstan 12 emas, Bahrain 11 emas, Malaysia 9 emas, Hong Kong 7 emas, Korea Utara 7 emas, Uni Emirat Arab 7 emas, Indonesia 5 emas dan Taiwan 4 emas. Sementara untuk atlet Indonesia sendiri, perjuangan para atlet dikabarkan akan memperoleh bonus tinggi dari pemerintah, pendengar, dengan rincian bonus besar dari pemerintah senilai 3 miliar untuk peraih emas, 2 miliar rupiah untuk peraih perak, dan 1 miliar rupiah bagi peraih medali perunggu.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini,
1: itu ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, berkata ada masih bersama kami di program Asta Beranda Asta Cita Pro 1 dari Madiun. Pendengar, masih di prestasi dari dunia olahraga ya. Pada laga antara Indonesia versus Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026, Mitch Baker menjadi bintang utama dalam dengan 5 gol. Namun euforia kemenangan tersebut tidak boleh berlarut-larut dirasakan para pemain. Pengamat sepak bola tanah air Rara Menusa Makagiansar mengatakan Indonesia perlu melakukan evaluasi dan menyusun strategi untuk menghadapi Thailand. Ia mengatakan perlunya menyusun strategi dan menyiapkan solusi alternatif untuk mencetak gol, tidak boleh bergantung hanya kepada Mitch Baker sebagai striker. Penampilan gemilang yang dimainkan oleh Baker tentunya akan diantisipasi oleh tim Thailand. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan pemain pelapis untuk menghasilkan gol alternatif jika Baker mengalami kebuntuan. Dikatakan Rara Menusa Makagiansar atau yang akrab disapa Bung Ram ini saat berbincang bersama Pro 3 RRI Jumat 2 Oktober 2026. Bung Ra menambahkan bahwa rotasi pemain juga harus menjadi bahan pertimbangan Coach Herdman. Pasalnya Thailand memiliki waktu recovery yang sedikit lebih lama dibandingkan timnas Indonesia. Di sisi lain, Bung Ra juga menyoroti dukungan yang diberikan penggemar kepada para pemain timnas. Bung Ra mengingatkan apapun hasil yang didapat nanti saat melawan Thailand, para penggemar harus tetap mendukung timnas Indonesia. Karena kebiasaannya, kalau menang disanjung, kalau kalah dibully gitu ya. Nah, Coach Sherman bersama timnas Indonesia harus melakukan evaluasi dan menyusun strategi untuk menghadapi Thailand. Hal tersebut karena secara kualitas antara Thailand dengan Bangladesh tentunya berbeda. Skor akhir 9-2 yang penuh dengan dramatis, di mana di waktu itu ya skor 7-2 kemudian beranjak ke 8-2. Ini negara tetangga Malaysia sudah merayakan gitu ya, sudah ya semacam merayakan kelolosan mereka ke final, hingga pada akhirnya di injury time Mitch Baker ini berhasil menumbangkan Bangladesh dengan 9-2. Hasil dari umpan oleh Ramani pedegar dan menghasilkan skor 9-2 dan akhirnya ya berbuah manis meloloskan Indonesia ke final FIFA Asian Cup 2026. Ya, kembalinya bertemu dengan Thailand di partai final FIFA Asian Cup 2026 yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin 5 Oktober 2026, ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Indonesia ini dapat menjadi juaranya FIFA Asian Cup 2026, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

Ya, pendengar, terkait dengan beredarnya informasi menyebarnya virus influenza A gitu ya. Ini Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bila stok atau persediaan antivirus influenza A, maksudnya tipe A, H1N1 mencukupi. Walaupun saat ini sebaran kasus tersebut di tanah air cukup tinggi ya. Di tanah air cukup tinggi. Hal ini dikatakan Taruna Ikrar, Kepala Bepom di Tangerang beberapa hari yang lalu. Taruna Ikrar mengatakan virus bila diberikan antibiotik justru tidak ada efeknya. Hal ini dikatakan Taruna Ikrar, antivirus yang berhubungan dengan influenza A ini berdasarkan data dari Kedeputian 1 khususnya Direktorat Registrasi Obat dan Distribusi Obat, memiliki kecukupan obat-obat antivirus. Menurut Taruna Ikrar, saat ini terjadi peningkatan kasus influenza A yang tentu dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Bukan hanya itu, untuk pengobatan yang sifatnya influenza, banyak manifestasi lainnya. Perlu diberikan obat-obat yang sifatnya baik simptomatik ataupun obat-obat yang sifatnya imunostimulator. Pendengar, Kementerian Kesehatan mencatat kasus influenza masih mengalami peningkatan di Indonesia. Berdasarkan data surveillance hingga minggu ke-38 2026, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi provinsi dengan kasus influenza terbanyak. Pelaksana tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan terdapat 1.527 kasus influenza positif yang tercatat sepanjang 2026 hingga akhir September. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 2025 yang di angka 2.790 kasus. Berdasarkan data surveillance sentinel, peningkatan kasus juga terlihat di fasilitas kesehatan. Data dari 35 rumah sakit Asentinel Sari pada minggu ke-38 2026 menunjukkan proporsi kasus positif influenza meningkat menjadi 53% dari 28% pada minggu sebelumnya. Kasus terbanyak ada di Provinsi DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan juga Banten.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau.
2: Pendengar Tuntas, akhirnya saya Mirta menemani Anda di Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini. Bergeser ke segmen berikutnya, dan ini khusus untuk adik-adik TK. Kami hadirkan program Taman Putra untuk adik-adik semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Chimori Foods Indonesia.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tembekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Semua informasi seputar pendaftaran kerja Chimori dapat diakses pada laman resminya chimori.com. Selain itu, Chimori juga memberikan peringatan bahwa Chimori Group tidak mengenakan biaya apapun selama proses rekrutmen dan email resmi yang berasal dari Chimori Group hanya yang menggunakan domain @chimori.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id. Sumber terpercaya.

0: Ya, adik-adik TK, saatnya kami hadirkan Taman Putra bersama dengan teman-teman kalian dari TK Desa Mbatok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun.
1: Halo adik-adik, sesaat lagi saatnya kita hadirkan siaran Taman Putra Pro 1 RRI Madiun. Yuk dengerin cerita seru, lagu-lagu lucu, dan banyak permainan. Duduk manis ya adik-adik, kita mulai acaranya sekarang.
2: Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, baik yang di rumah maupun yang di studio. Dan juga para pendengar setia radio Republik Indonesia dimanapun berada. Kami dari TK Desa Mbatok, Kecamatan Gemarang akan menemani Anda semua pendengar setia RRI Madiun dalam acara siaran anak TK Desa Mbatok. Bapak Ibu dan juga para pendengar yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwasanya TK Desa Mbatok, Kecamatan Gemarang dibimbing oleh 3 guru, di antaranya ada Ibu Aning Sulistiana SPD dan saya sendiri Ibu Ari Suminarsih SPD serta rekan yang di samping saya Ibu Erza Novitasari SPD. Dan juga kita ditemani oleh guru-guru hebat kita, yaitu ada Ibu Rini Juwitawati SPD selaku Ketua IGTKI Kecamatan Gemarang. Ada Ibu Puji Lestari SPD dan juga ada Ibu Yiyin Revi Setia Krismawadani SPD. Dengan jumlah murid peserta didik yaitu 26 anak. Di antaranya 13 anak kelompok A dan 13 anak kelompok B. Untuk mengawali kegiatan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita menyapa anak-anak terlebih dahulu. Silakan Bu Erza.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, semangat semua ya anak-anak hari ini. Mana semangatnya? Kok jadi melempem? Mana semangatnya anak-anak?
1: Coba ya, mana semangatnya?
2: Mana semangatnya?
1: Mana semangatnya? Tepuk tangan semuanya.
0: Alhamdulillah. Kelihatannya ini anak-anak semangat sekali ya hari ini ya. Belajar di mana kita hari ini? Di Madiun.
1: Wow, iya. Di mana Mas Kenan? Mas Kenan di mana? Pinter loh. Mana? Di RRI Madiun.
0: Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya, sikap berdoa. Kaki dilipat, tangan diangkat,

0: Amin.
1: Yuk, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Yuk, semuanya kita maju. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.

Iya, terima kasih teman-temanku. Yo, sekarang duduk lagi. Sekarang kita membaca surat Al-Mu'awwidzatin. Ya, ada surat, ada tiga surat ini teman-teman. Ya, yang pertama kita baca surat Al-Ikhlas, yang kedua Al-Falaq, yang ketiga An-Nas. Yuk kita sama-sama baca Al-Ikhlas yuk.

Terima kasih teman-teman. Ayo sekarang waktunya kita hafalan Pancasila. Semuanya ya. Ayo. Yuk. Mulai.

0: 5
1: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Alhamdulillah sudah hafal semuanya. Semangat semuanya.
3: Oke, ayo kembali sayangku. Coba duduk kita semuanya. Tepuk semangat dulu.
2: Tepuk semangat.
4: Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha se.
2: Oke, anak-anak semangat semua hari ini. Yuk, kira-kira ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa ya? Sebelum bernyanyi, kita akan belajar tentang topik kebutuhanku, subtopik area rahasiaku. Halo anak-anak yang hebat. Hari ini kita mau mengobrol tentang tubuh kita yang sangat istimewa. Coba semuanya dilihat bajunya. Coba semuanya melihat bajunya masing-masing. Indah atau tidak yang dipakai hari ini?
5: Indah.
2: Indah. Rapi atau tidak yang dipakai hari ini?
5: Rapi.
2: Tertutup tidak hari ini yang dipakai bajunya sayang? Tertutup. Kita pakai celana, kita pakai baju, ada yang sebagian pakai jilbab. Oke, berarti tertutup semua ya, Nak? Nah, tahu tidak? Dari balik baju kita itu ada bagian tubuh kita yang sangat rahasia. Apa itu? Coba ada yang tahu tidak? Area rahasia kita itu apa sih? Area rahasia itu apa sih, Bu? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Boleh. Iya, Mas Fala, coba. Oke, Mas Fala mau mencoba menjawab.
6: Mulut.
2: Ya, mulut. Ayo, Mas Danis, ada yang mau menjawab gantian? Apa, sayang?
7: Dada.
2: Oke, bagus. Ah, iya, itu Mas Kenan. Boleh menjawab. Apa ya?
7: Alat kelamin.
2: Iya, betul sekali. Ada satu lagi yang mau menjawab?
7: Hidung.
8: Ayo.
2: Hah? Betul atau salah teman-teman? Kurang tepat. Jawabannya kurang tepat. Coba apa ya?
7: Pantat.
2: Oke, betul sekali. Jadi hari ini kita akan membahas area privasi. Area privasi itu area yang berharga dari tubuh kita yang tertutup rapi oleh dada tertutup tidak? Tertutup. Alat kelaminnya tertutup tidak? Pakai apa ini alat kelaminnya?
9: Pakai celana.
2: Pinter. Terus kalau yang area belakang tertutup tidak sayang?
9: Iya.
2: Tertutup. Tertutupnya pakai apa?
9: Celana
2: juga. Pinter. Jadi area yang tertutup ini boleh tidak dipegang sama orang lain sayang? Tidak boleh. Kalau dilihat, Bu, kanus gak dipegang. Dilihat masuk gak boleh? Tetap tidak, Bu. Tidak boleh. Lah, tadi mau dipegang aja tidak boleh. Dilihat tidak boleh. Lah, terus kalau mau disentuh boleh apa tidak? Tidak boleh sama sekali. Dilihat tidak boleh, disentuh tidak boleh, dipegang juga tidak boleh. Oke ya? Bu Erza punya lagu tentang area tubuh kita. Ada yang mau dengar? Teman-teman semuanya nanti bernyanyi ya, Nak. Yuk, ini Bu Erza dulu ya. Nanti kalian ikuti ya. Pakai gerakan ya, sayang, nanti ya. Ini yang menyanyi Bu Erza. Ini yang menyanyi Bu Erza dulu ya. Nanti setelah Bu Erza, nanti diputar lagi lagunya. Terus kalian mengikuti. Oke semuanya?
0: Oke.
2: Oke.

Sudah, yuk bisa duduk kembali ke tempatnya masing-masing sayang. Nah, tadi setelah kita bernyanyi, tadi lagunya kan ini.

0: Oke, dari lagu ini coba anggota tubuh mana saja tadi yang menjadi privasi kita sayang? Ayo Mas Danis bisa menjawab. Yuk silakan maju.
1: Mulut.
2: Oke, mulut. Sekarang siapa lagi yang bisa? Oke, Mas Arsaka maju ke depan. Apa saja ya tadi yang termasuk area privasiku?
0: Yang kenceng. Iya, pintar. Oke, Mas Kenan boleh menjawab.
3: Alat kelamin.
0: Alat kelamin. Iya, betul sayang. Silakan duduk lagi. Oh, pantat. Iya, pintar sayang. Jadi, anggota tubuh kita yang privasi adalah mulut, dada, alat kelamin, dan pantat. Bu, kenapa kok dinamakan area privasi tadi? Kenapa sayang? Karena, ya dijawab Mas Danis, boleh maju ke depan sayang.
1: Karena rahasia.
0: Iya, pinter. Karena rahasia dan tertutup oleh baju. Jadi Allah menciptakan manusia itu berakal. Jadi orang zaman dulu pada zaman Nabi Muhammad, manusia-manusia itu sudah memakai baju juga untuk menutupi alat rahasia kita, area rahasia kita, nggih. Jadi sekarang sopo sing biasane di rumah ndak pakai baju? Ayo siapa? Ada di sini? Ndak ada ya, semuanya kalau di rumah pakai baju dan menutupi area privasi kita masing-masing. Terus, Bu, Bu Arza mau tanya deh, kalau ada orang lain yang ingin melihat, memegang, menyentuh, itu boleh atau tidak menyentuh area privasi kita? Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau melihat, Bu, tapi nek Pak Deku boleh pun enggak? Kalau omku boleh enggak?
4: Tidak boleh.
0: Bu, kalau mbahku boleh enggak, Bu?
5: Tidak boleh.
0: Bu, aku kan ditinggal sama bapak ibuku, Bu. Terus tetanggaku lihat, boleh tidak, Bu?
6: Tidak boleh.
0: Sangat, sangat, sangat tidak, Bu. Tidak boleh. Melihat aja tidak boleh, apalagi kalau menyentuh dan memegang. Sudah jelas tidak boleh. Bu, lah semua-semua terus ndak boleh ke? Lah terus nek aku sakit, terus dokternya cowok, lah terus boleh pon ndak, Bu, aku nek diperiksa? Boleh sayang? Coba Mas Danis jawab, boleh atau tidak kalau kita diperiksa oleh dokter?
1: Boleh mong dinggo periksa.
0: Iya, boleh nek mong dinggo periksa. Pinter sayang. Karena dokter itu hanya memeriksa dan membantu untuk menyembuhkan sakitnya kita, kan dicek dulu. Lah terus nek ndak dibuka gimana mau ngecek dokternya, ya toh? Terus Bu, kalau misalkan ibuku boleh ndak? Kalau ibuku boleh ndak? Pak Mas Danis menjawab sayang.
1: Nek arep ngedusi.
0: Iya, nek arep ngedusi boleh, tapi kalau sudah bisa mandi sendiri, kita harus mandi sendiri. Jadi ibu juga tidak boleh melihat area rahasia kita. Seperti itu ya. Kalau adik bayi, kalau dibantu sama bapak ibunya itu masih boleh. Tapi kalau sudah besar, sudah bisa sendiri, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa membersihkan sendiri, itu tidak boleh. Tidak boleh lagi, ayah sama ibu sudah tidak boleh melihat. Bu, terus kalau ada orang yang memaksa atau memegang, melihat, menyentuh, boleh tidak orang lain? Nah, kalau tidak boleh kita harus apa sayang? Terus kita harus melakukan apa kalau ada orang memaksa? Jajal, Mas Danis, aku mau lihat. Jajal buka baju. pinter. Mas Kenan maju sayang. Jawab. Apa sayang?
1: Pergi lari.
0: Terus habis pergi lari, terus habis itu apa lagi?
1: Kabur.
0: Dilaporkan kepada?
1: Polisi. Panggil ibu.
0: Panggil ibu, terus panggil siapa nih?
1: Ayah.
0: Pinter, terus dilaporkan
1: guru.
0: Kepada?
1: Guru.
0: Bu guru, pinter. Lah terus nek diganek nih. Mas Kenan, aja omong siapa-siapa ya. Weh tak weh duit 100.000, mau tidak?
1: Tidak.
0: Tetap tidak boleh, tidak boleh dirahasiakan. Mau diancam siapapun, mau dikasih apapun, tetap tidak boleh. Ini area privasi kita, jadi hanya kita sendiri yang boleh memegang, boleh melihat, dan boleh memegangnya. Orang lain tidak boleh. Selain tadi berlari, melarikan diri, terus apa lagi? Tadi, oh berarti Mas Kena tadi sudah menjawab berlari, terus melapor ya. Nah, satu lagi yang kurang ini.
1: Berteriak.
0: Berteriak sekencang mungkin, Bu. Terus. Aku kan nenggone, aku digoneng alas-alas, Bu. Terus piye, Jajal? Gak ada orang yang mendengarkan aku meskipun aku berteriak. Lari sekencang mungkin, terus sama berteriak, tolong, tolong, tolong. Oke? Jadi kalau ada orang yang memaksa kita untuk melihat area privasi kita, kita harus menolak dan berteriak. Tidak mau, tidak boleh. Kata ibuku tidak boleh, kata guruku tidak.

0: tetanggaku? Tetap
1: boleh.
0: Boleh. Oke. Bu Ari, kan area privasi kita itu tertutup ya Bu Ari?
2: Betul sekali.
0: Tidak dilihat orang lain. Betul atau tidak sayang?
2: Betul apa tidak sayang?
1: Betul.
0: Area tubuh kita yang namanya privasi itu tidak terlihat sama orang lain. Tapi yang terlihat cuman mulut. Kira-kira bukan area privasi itu tertutup. Jadi tidak usah dirawat, boleh enggak?
2: Boleh enggak kalau tidak dirawat, Nak?
0: Mas Danis boleh menjawab.
1: Tidak boleh.
0: Enggak. Tidak boleh. Lah, kalau area privasi itu apa harus tetap dijaga, sayang?
1: Dijaga.
0: Iya. Area privasi itu harus tetap dijaga. Lah, cara menjaganya tadi gimana kalau mulut, sayang?
1: Disikat gigi.
0: Pinter. Kalau area mulut, kita menjaga area privasi kita dengan cara menyikat.
1: Gosok gigi.
0: Pinter sayang. Kita harus gosok gigi, menyikat gigi sampai bersih. Terus, tadi mulut sudah. Terus area privasi tadi apa lagi?
1: Dada.
0: Dada. Caranya menjaga dada.
1: Tutup mulut. Ditutup.
0: Iya, ditutup sayang. Cara membersihkannya?
1: Tutup.
0: Mandi. Pinter.
1: Sabun.
0: Harus digosok dengan pakai apa sayang?
1: Sabun.
0: Pakai sabun biar
1: wangi.
0: Pinter. Selanjutnya, kalau alat kelamin depan, cara membersihkannya kira-kira gimana ya?
1: Cuci.
0: Hah?
1: Cuci.
0: Dicuci kalau sehabis buang air kecil. Habis buang air kecil itu harus disiram dengan air bersih. Cuci lagi dengan air bersih. Oke, pinter. Yang terakhir, area privasi apa lagi yang belum kita sebutkan?
1: Pantat.
0: Pantat, betul sayang. Kalau pantat itu cara merawatnya dan cara membersihkannya itu seperti apa sayang?
1: Digosok-gosok.
0: Digosok-gosok setelah buang air
1: besar.
0: Setelah kita buang air besar, itu digosok-gosok, dibersihkan. Pakai sabun boleh, pakai air mengalir boleh. Setelah itu dikasih tisu juga boleh. Oke. Sudah.
2: Iya, kayaknya ini hebat semua ya ini anak TK Desa Batok. Mana ini tepuk tangannya? Yeay, coba sekali lagi. Yang kenceng ya. Tepuk semangat.
3: Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat.
2: Oke. Sekarang untuk acara berikutnya yaitu penampilan anak-anak. Nah, penampilan pertama yaitu membaca surat pendek Al-Ma'un dan Al-Lahab yang dibawakan oleh Mas Danis dari TK Desa Batok. Tepuk

0: ini masat.
1: Hebat sekali Mas Danis, tepuk tangan buat Mas Danis sayang. Wah, hebat-hebat ternyata anak-anak TK Desa Batok.
2: Masya Allah sekali, bagus sekali ya Bu penampilannya Mas Danis.
1: Sangat bagus sekali.
2: Luar biasa, pasti ini kedua orang tuanya bangga sekali. Oke, untuk selanjutnya apa Bu Erza?
1: Selanjutnya akan ada penampilan dari Ananda Ellen akan menyanyikan lagu Kasih Ibu.
2: Ayo Ananda Ellen, kita menyanyikan lagu Kasih Ibu.
3: 1, 2, 3.

Tepuk tangan teman-teman semua untuk Ananda Ellen. Wah, suaranya bagus sekali ya teman-teman. Merdu sekali suaranya Mbak Ellen. Nanti besar mau jadi penyanyi ya Mbak Ellen ya? Iya, pinter. Selanjutnya kita nantikan penampilan dari Ananda Saka yang akan menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Oke, luar biasa penampilan Mas Arsaka. Tepuk tangannya mana teman-teman? Oke, untuk penampilan berikutnya yaitu menyanyikan dari Sabang sampai Merauke yang akan dinyanyikan oleh Ananda Danis.

Luar biasa sekali penampilan Ananda Danis. Tepuk tangannya teman-teman. Ya. Dua mata saya yang akan ditampilkan oleh Adara.

Oke, ini tadi lagu yang dibawakan oleh Mbak Adara adalah lagu Dua Mata Saya. Wah, tepuk tangan dulu buat teman kita, Mbak Adara. Tepuk tangan. Oke, setelah Mbak Adara, kira-kira penampilan siapa lagi ya? Habis ini kita akan menampilkan lagu Guruku Tersayang yang akan dibawakan oleh Ananda Fatimah, Ananda Kia, dan Ananda Balkis. Ayo, bisa dimulai ya anak-anak yang cantik. Oke, ayo kita menyanyikan lagu Guruku Tersayang. 1, 2, 3.

Ananda Kia, Ananda Fatimah, dan Ananda Balkis. Suaranya bagus-bagus semua ini tadi ya. Wah, kira-kira ini semua mau jadi penyanyi apa ya? Kok suaranya dari tadi bagus-bagus sekali? Oke, selanjutnya kita akan menampilkan lagu Anggota Tubuh dalam Bahasa Inggris yang akan dibawakan oleh Ananda Fadil. Tepuk tangan dulu. Mana ya Mas Fadil? Tepuk tangan dulu buat Mas Fadil.

0: Hebat sekali Mas Fadil, hafal anggota tubuh dalam bahasa Inggris. Bonusnya bisa dengan menyanyikan lagu. Tepuk tangan dulu buat Mas Fadil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda Fala membacakan hadis menuntut ilmu.
1: Ya, ayo Mas Fala, hadis menuntut ilmu.

0: ternyata ada juga ya Bu Erza hadis menuntut ilmu. Wah, ternyata TK Desa Batok itu luar biasa. Sekarang penampilan berikutnya ada yang akan melafadzkan hadis larangan marah. Nah, ini akan ditampilkan oleh Mas Arsaka. Aksara. Oke, ayo Mas Aksara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Hadis larangan marah.
1: La taro farakal jena. Janganlah kamu suka marah. Isa yang masuk.
0: Oke, masuk surga. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Aksara. Tadi ada yang penampilan dari Mas Arsaka dan ada penampilan dari Mas Aksara. Namanya hampir mirip ya, sama-sama pemberani untuk maju.
2: Iya Bu, saya itu hampir bertabrakan tadi. Saya kirain Mas Arsaka, ternyata Mas Arsakanya tadi sudah menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak hebat ya.
0: Iya
2: ya
0: Bu.
2: Allah, Masya Allah.
0: Sama-sama
2: luar
0: pemberani.
2: Biasa semuanya.
0: Tepuk
2: ya ternyata.
0: Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah nggih. Yuk semuanya, duduk semuanya sayang. Hari ini kita tadi belajar apa sayang? Ada yang bisa menjawab? Belajar apa sayang tadi?
3: Bernyanyi.
0: Ada lagi selain bernyanyi?
3: Membaca surat pendek.
0: Pinter. Selain itu, apa lagi sayang?
3: Area rahasia kita.
0: Iya, kita tadi belajar area rahasia kita. Pokoknya bagian tubuh kita yang tidak boleh, yang tertutup baju itu tidak boleh dipegang orang lain, tidak boleh dilihat orang lain, dan tidak boleh disentuh orang lain. Katakan tidak pada orang yang ingin melihat area rahasia kita. Oke ya semuanya, bisa dipahami? Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita bernyanyi sayonara terlebih dahulu. Dan kita tutup dengan berdoa.
2: Ayo sayang kita semuanya nyanyi sayonara. Ayo sama-sama. Yuk. 1, 2, 3.

0: terima kasih.
1: Yuk kita berdoa bersama-sama ya.
2: Kita membaca wal asri ya.
1: Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama membaca wal asri. Silakan teman-teman.
3: A'udzubillahi minasy syaitonir rajim.

0: quwata illa billahi al-alim.
1: Berdoa naik kendaraan.
0: Bismillah.

0: pendengar setia RRI Madiun, baik yang di rumah maupun yang di studio. Dengan berakhirnya lagu Sayonara tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita pada pagi ini. Kami atas nama keluarga besar TK Desa Batok, Kecamatan Gemarang, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh karyawan RRI Madiun yang telah memberikan fasilitas, dan umumnya kepada seluruh pendengar RRI Madiun yang telah memberikan dukungan untuk terselenggaranya acara ini. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, tidak terasa ya adik-adik, acara siaran Taman Putra selesai. Gimana, seru kan? Terima kasih ya sudah mendengarkan siaran Taman Putra hari ini. Semoga adik-adik senang dan bisa belajar hal-hal baru. Sampai jumpa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terkadang anggota Bawaslu RI Herwin J.H. Malonda mengatakan penataan daerah pemilihan harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Hal itu disampaikan usai diskusi tematik bertajuk evaluasi tata kelola organisasi pengawas pemilu di Bogor, Jawa Barat. Menurut Herwin, kepada RRI aspek tersebut meliputi letak geografis, budaya, dan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah. Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu RI itu menegaskan penataan dapil tidak cukup berdasarkan peta geografis. Herwin mencontohkan kondisi geografis Indonesia yang memiliki berbagai batasan alam. Kondisi tersebut antara lain wilayah yang dipisahkan laut, sungai, dan pegunungan sehingga mempengaruhi keterjangkauan dapil. Dari sisi karakteristik masyarakat, Herwin mengatakan penataan dapil yang kurang tepat dapat mempengaruhi rasa keterwakilan. Kondisi tersebut juga berpotensi menurunkan minat masyarakat memilih calon wakilnya di legislatif. Informasi yang baru saja kami hadirkan, tergar bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program 1 RRI Madiun.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan syukur kita berjumpa kembali di program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Madiun untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama-sama dengan kita pendengar, narasumber Ruang Disabilitas dan Inklusi adalah Bapak Arief Budi Santoso, pemilik sekolah anak autis dan special need Delta Ozora Madiun. Tersambung di layanan Zoom untuk pagi hari ini, pendengar. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Arief.
8: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
7: Iya, selamat pagi dan sehat selalu ya Pak Arief ya pagi ini.
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Dan untuk topik di Ruang Disabilitas dan Inklusi pagi hari ini adalah aktivitas fisik dan gangguan tumbuh kembang. Dan ini tentunya juga menjadi topik yang menarik untuk kita bahas di Ruang Disabilitas dan Inklusi, di mana banyak di antara kita mungkin memiliki anak yang juga mengalami gangguan tumbuh kembang disebabkan karena aktivitas fisik yang kurang ataupun bahkan tidak bisa melakukan aktivitas fisik gitu ya. Nah, Pak Arief, kemudian apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik pada anak dan mengapa hal ini penting bagi proses tumbuh kembang? Silakan Pak Arief.
8: Baik, terima kasih Mas Miftah. Jadi memang aktivitas fisik dan gangguan tumbuh kembang itu adalah suatu proses dari proses milestone dari tumbuh kembang anak. Jadi keduanya saling berkaitan erat, di mana seseorang awal itu kan gerakan motorik kasar lebih dahulu ya, kasar lebih dahulu seperti menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, kemudian berguling, merayap, merangkak. Kalau pada anak atau pada bayi, proses bergeraknya itu mengalami suatu gangguan. Terlambat misalkan, terlambat berjalan, kemudian bisa memicu ataupun memperberat proses gangguan tumbuh kembang di kemudian hari. Nah, bisa juga bahwa gangguan tumbuh kembang, misalkan dia CP, itu kan memang dari awal sejak lahir mengalami gangguan, itu akan berpengaruh kepada aktivitas fisiknya. Nah, jadi saling-saling berkaitan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara aktivitas fisik, kemudian kemampuan berbicara, kemampuan perilaku dan sebagainya, itu tidak bisa dipisahkan. Karena memang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalkan anak-anak yang mengalami cerebral palsy, jadi cerebral itu gangguan di fungsi otak mengalami ke kelumpuhan, otomatis dia ada juga faktor gerak yang akan terhambat. Apakah berjalannya, apakah menggerakkan tangannya. Tapi kebanyakan kalau CP itu dari aspek berjalan ya, Mas. Jadi harus dibantu menggunakan alat bantu, apakah sepatu ataupun kursi roda. Ya, jadi memang aktivitas fisik ini tidak bisa dilepaskan dari proses tumbuh kembang karena memainkan suatu peranan penting dalam proses tumbuh kembang. Saling berkaitan di mana kurangnya aktivitas fisik pada seseorang, jadi kurang aktivitas fisik bisa memicu ataupun memperberat gangguan tumbuh kembang. Untuk yang anak-anak dengan kondisi tipikal pun, normal pun, kalau aktivitas fisiknya itu kurang, pasti akan berpengaruh kepada aspek yang lain. Jadi malas, jadi kurang berinisiatif, kurang mandi, dan sebagainya. Demikian tentang prolognya.
7: Iya, baik. Artinya sekali lagi aktivitas fisik ini berkaitan erat dengan proses tumbuh kembang anak, nggih Pak Arief?
8: Iya, saling untuk berkaitan. Anak-anak yang tipikal, yang normal tadi sampaikan. Jadi yang neurodevelopmental typically, bukan yang divergen. Jadi yang kurang bergerak atau terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar, screen time. Nah ini akan berisiko mengalami berbagai kendala dari aspek pertumbuhan dan perkembangan.
7: Oke. Okay.
8: Misalkan.
7: Nah, lanjutnya ke apa dampaknya ini, Pak Arief?
8: Iya. Jadi anak-anak yang aktivitas fisiknya kurang ya, kita bicara yang tipikal dulu, yang neurodevelopmental tipikal. Coba lihat kalau anak-anak yang aktivitas fisiknya kurang, berarti kalau zaman dulu nih ya, dulu sebagai generasi X, generasi kami ini, kan belum ada layar handphone ya.
7: Iya, betul.
8: Handphone, betul. TV pun terbatas, paling siarannya hanya di sore atau malam hari, pagi itu kan nggak ada siaran televisi ya.
7: Iya, betul.
8: Masih ngalami bikin wifi ya?
7: Iya, masih.
8: Jadi, pasti kalau pulang sekolah itu ya masuk pagi ya, sekitar jam 12.01, mungkin sebentar istirahat, sore itu biasanya bermain.
7: Bermain fisik?
8: Bermain apakah? Iya, bermain bola, bermain di lapangan, sepedaan. Kalau saya dulu sepedaan, senangannya sepedaan. Jadi belum ada itu, kami sudah go green ya, sepedaan.
7: Iya.
8: Sepedaan. Itu aktivitas fisik, Mas. Yang nanti pun terbatas sih, tidak sampai sore. Mungkin sore menjelang asar gitu, kalau kami dulu sudah diminta untuk pulang, siap-siap untuk mandi dan belajar sore, seperti itu. Jadi ada keseimbangan. Nah, kalau anak-anak yang secara typically normal, tetapi kurang atau jarang diberi aktivitas fisik, apa sih aktivitas fisik itu bagi anak-anak ya? Bermain. Bermain itu ya anak-anak sekolah dasar, bermain lari-larian, kalau dulu apa, benteng-bentengan mungkin, gobak sodor dan sebagainya. Iya, atau apa, kasti atau apapun. Ya paling tidak mereka secara physically jadi lebih tahan terhadap berbagai macam hal. Jadi apalagi kalau dulu aktivitas fisik itu malah dilakukan sebelum belajar masih bisa. Jadi kami dulu mungkin ya tahun 80-an itu sebelum belajar sekolah di jam 7 pagi, jam 6 ada senam pagi. Namanya senam kesegaran jasmani.
7: SKJ. SKJ 88.
8: Ya, betul. SKJ 88. Yeah. Betul kan? Jadi sebelum belajar pun mereka senam. Karena harus senam sekitar 20 menit lah, sampai 30 menit lah. Nah, ternyata memang itu bertujuan agar anak itu menjadi lebih fresh, lebih siap untuk belajar, sehingga saat belajar pun mereka bisa lebih fokus. Nah, ternyata memang studinya itu ada, jadi bukan serta-merta dibuat berdasarkan kebiasaan, tapi ada studinya bahwa dengan ada aktivitas fisik itu paling tidak anak-anak yang memiliki kecenderungan. Nah, ini anak-anak yang kondisinya atypical ya, yang berkecenderungan hiperaktif, yang kecenderungannya mungkin tidak fokus, mungkin dengan dia ada aktivitas fisik sebelum belajar, misalkan senam, kan berarti dia harus mengikuti irama senam, mengikuti gerakan senam, yang tidak boleh semuanya sendiri, kan sesuai dengan irama lagunya, misalkan irama lagunya apa, harus bergerak bagaimana. Nah, ini kan mulai dilatih di situ. Ini anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan, nih, Mas. Nah, ya, yang misalkan hiperaktif ataupun tidak fokus. Nah, di sini udah mulai proses pembelajaran terapi semestinya. Dia bersama-sama dengan temannya dan satu kelompok, ada instrukturnya, mungkin guru olahraganya, atau melihat teman di depannya, oh gerakan tangannya ke atas, oh gerakan tangannya ke samping, oh meloncat, berputar dan sebagainya. Ini kan merangsang dia untuk bisa lebih fokus. Nah, ternyata bahwa kurangnya stimulasi itu rangsangan fisik itu dapat memperlambat koordinasi gerak tubuh, keseimbangan serta kekuatan otot dan tulang. Jadi biasanya anak-anak mengalami gangguan perkembangan, misalkan gangguan vestibular ya, keseimbangan. Kan biasanya di senam itu bisa berdiri dengan satu kaki tangannya ke samping, berdiri dengan satu kaki tangannya ke atas.
7: Ya, betul.
8: Nah, ini ternyata pada anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang itu sangat bagus merangsang keseimbangan, yang dinamakan prosesnya adalah sensory integrasi terapi. Nah, ini maksudnya. Ya. Tapi kan pelabelan nama terapinya ini baru-baru aja. Kalau dulu ya mungkin hanya sekedar mengikuti gerakan ya, tangan ke samping, kaki diangkat satu, berputar, bungkuk, terus kemudian berputar sebagainya. Ini ternyata memang ada tujuannya adalah agar otak itu, tubuh itu bisa berkoordinasi dengan bagus, sehingga saat mereka berada di dalam kelas, mereka bisa untuk lebih fokus mengikuti pembelajaran. Nah, jadi, tadi kalau memang ada gangguan dari sisi tumbuh kembang, apalagi gangguan fisik, ternyata stimulasi fisik itu dapat memperbaiki keseimbangan, koordinasi. Koordinasi itu bergerak ya, kiri-kanan ya. Misalkan kalau berjalan ataupun baris berbaris, misalkan paskibraka, itu kalau tidak berkoordinasi, itu bisa nggak sama dengan temannya.
7: Betul,
8: yang
7: betul,
8: satu,
7: betul.
8: Nggak ada koordinasi. Kalau nggak ada keseimbangan, bisa jatuh. Kan satu diangkat kakinya, tangannya ke depan, bisa jatuh. Ya, kemudian untuk perbaikan juga di kekuatan otot dan tulang. Nah, kalau otot tulang ini tidak dilatih, tidak dibiasakan, akan menjadi lemah, menjadi tidak kuat. Nah, risikonya adalah risiko masalah fisik dan metabolik ternyata kita. Jadi memang ternyata anak-anak yang mengalami kondisi kurang rangsangan dan stimulasi fisik bisa memicu obesitas anak. Nah, sekarang sekarang ini kalau dulu kan, dulu zaman kami nih ya, zaman dulu gitu, jarang anak-anak gendut, jarang. Gemuk itu jarang.
7: Dua. Karena aktivitas fisiknya banyak waktu itu ya.
8: Sekarang ini asupan makanannya lebih beragam, jadi variasi makanannya banyak, jajanan makanan banyak, aktivitas fisiknya kurang,
7: sehingga
8: kasus obesitas pada anak itu meningkat, Mas Yuta. Jadi ini berdasarkan studi juga, jadi anak-anak mengalami obesitas itu karena lebih banyak dibanding dengan dahulu. Jadi habis makan langsung banyak aktivitas.
7: Betul.
8: Yang
7: di luar
8: tidur, lihat HP, betul, nonton televisi, seperti itu. Dan ini pun tidak langsung seperti itu, biasanya bertahap. Jadi waktu itu anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang biasanya dibiasakan setelah makan itu ya, merapikan alat makannya, kemudian kemudian minum dan sebagainya, tidak langsung tiduran, karena kan tidak boleh juga untuk kesehatan kan, habis makan itu tidak boleh langsung tidur, paling enggak 2 jam setelah itu baru bisa tidur. Nah, akhirnya apa maksudnya? Ternyata bahwa anak-anak mengalami gangguan fisik yang tidak disertai dengan stimulasi rangsangan aktivitas fisik, anak dengan kondisi CP misalkan, ataupun gangguan sensori integrasi, itu bisa memicu kepada gangguan yang lain. Lagi ya, jadi aktivitas fisik itu kalau tidak diberikan stimulasi kepada anak secara utuh, secara konsisten, akan menimbulkan gangguan perkembangan yang lain. Misalkan speech delay, kemudian gangguan konsentrasi dan atensi, gangguan meregulasi emosi. Nah, otomatis anak-anak yang sudah secara fisik terakomodasi, misalkan habis latihan lari mungkin berenang mungkin, kan pasti sudah terkuras energinya. Jadi energi untuk marah-marahnya akan berkurang. energi
7: betul betul betul
8: untuk emosi negatifnya juga akan berkurang. Nah ini kalau dia sudah lebih rileks, lebih tenang, mungkin aktivitas lainnya bisa lebih membutuhkan konsentrasi bisa diberikan. Misalkan kalau sekarang habis olahraga, sebentar istirahat, sudah makan, ayo kita belajar yuk, yuk kita menyelesaikan PR yuk. Nah seperti itu, sehingga energi tadi yang sudah tersalurkan itu tidak dimunculkan dalam bentuk yang lain.
7: Okay.
8: Nah, jadi memang kita belum belum berbicara masalah nanti anaknya posturnya bagus, kuat berenang, kuat lari, tapi adalah untuk menurunkan energi berlebihan, sehingga bisa tersalurkan pada hal-hal yang lebih positif, sehingga bisa diarahkan untuk aktivitas yang lain seperti belajar. Jadi mengarahnya ke sana, mengarahnya untuk kesiapan untuk belajar. Ini sama dengan pengobatan secara farmakologi, secara medis. Pengobatan secara farmakologi itu ada untuk menurunkan tingkat emosi anak. Anak-anak yang tadinya self injury, memukul diri sendiri, kemudian agresif dengan orang lain, biasanya ada beberapa kasus yang cukup kompleks yang diberikan terapi terapi medis. Nah, artinya apa? Setelah anak itu merasa lebih tenang, lebih rileks, bukan berarti terus dibiarin aja, tetap diberikan aktivitas apa? Belajar. Bermain, bermain yang terarah, terkontrol, sehingga pengobatan medis, pengobatan terapi secara fisik misalkan, tujuannya bukan sekali lagi untuk membuat anak menjadi lebih pintar, bukan membuat anak menjadi lebih bisa berbicara, bukan membuat anak menjadi lebih bisa patuh, tapi adalah membuat mereka lebih siap untuk diberikan instruksi lanjutan atau lebih siap untuk belajar.
7: Okay.
8: Nah, itu jadi harus dibedakan.
7: Yeah.
8: Oh, anak saya sudah terapi banyak aktivitas fisik kok, kok tapi gak ternyata pinter-pinter. Masih belum. Ya, seperti itu. Yeah, padahal itu saling-saling berkait, Karena memang beberapa kasus gangguan tumbuh kembang itu diperlukan aktivitas fisik, Mas Mita. Berkaitan dengan kondisi ADHD. Anak dengan kondisi misalkan CP itu perlu sekali dengan apakah okupasi terapi ataupun fisioterapi. Kalau fisio itu lebih ke aktivitas latihan berjalan misalkan untuk anak CP, latihan berjalan apakah menggunakan sepatu, menggunakan alat bantu. Kalau okupasi terapi lebih melatih mereka untuk aktivitas fisik yang sifatnya keseharian, membantu mereka untuk lebih mandiri. Apa misalkan mengancing baju, kan anggap fisik tuh ya.
7: Betul.
8: Kemudian makan minum itu kan suatu kegiatan fisik. Kemudian merapikan buku, memasukkan atau membuang sampah pada tempatnya, itu adalah aktivitas fisik yang diwadahi oleh terapi okupasi misalkan seperti itu. Nah, ini adalah biasanya dilakukan sebelum mereka masuk jenjang usia sekolah.
7: Oke.
8: Okay. Iya, jadi kalau mereka sudah usia 5-6 tahun misalkan atau 7 tahun, diharapkan paling tidak sebelumnya secara kemampuan motorik kasar, motorik halus, psikomotornya sudah cukup bagus.
7: Yeah.
8: Sehingga saat di sekolah, kalau temannya baris, dia ikut baris. Temannya apa baris berjalan beriringan, dia ikut berjalan beriringan, tidak dorong-dorongan, tidak menyelak antrian, bisa mengikuti antrian dengan bagus. Ini adalah aktivitas fisik yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga saat dia sudah di sekolah, fokusnya hanya tinggal kemampuan kognitifnya saja. Seperti itu Mas Cipta. Tapi beberapa kasus anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang kan butuh waktu lama. Jadi pertama dibenahi aspek motorik kasar terlebih dahulu, motorik kasar. Untuk duduk, berdiri, merangkak, berguling, kemudian melompat, jongkok dan sebagainya. Kemudian setelah itu terpenuhi baru aktivitas motorik halus, lebih ke okupasi. Jadi meskipun okupasi itu pada intinya ke kemampuan bantu diri, tapi lebih banyaknya ke motorik halus. Jadi pakai alat pakai jari misalkan untuk makan, minum, kemudian melipat baju, kemudian merapikan buku, itu aspek motorik halus dari okupasi terapi. Kemudian baru ke motorik oralnya, motorik kemampuan bicaranya, misalkan meniru. kalau motorik kasar halusnya itu belum tertata dengan bagus, biasanya agak sulit melakukan motorik oral karena biasanya ada gangguan yang menyertai seperti itu. Jadi anak-anak dengan gangguan berjalan, misalnya bicara apa berjalannya terlambat ya, usia 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 9 hampir 2 tahun, biasanya ada gangguan di sisi bicara, di sisi perilaku di kemudian hari. Demikian.
7: Berarti bisa dikatakan bahwa aktivitas bermain sehari-hari ini sudah bisa dianggap sebagai aktivitas fisik yang cukup bagi anak ya Pak Arief ya?
8: Bagi anak-anak tipikal sangat membantu sekali. Makanya sekolah TK itu secara filosofis kan sekarang banyak diajari kemampuan akademis, ya, kognitif.
7: Betul.
8: Bukannya jelek, bukannya salah, tetapi prinsipnya adalah filosofi adalah di TK itu adalah bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Ini bermainnya dulu ya, bermainnya dulu nih. Dari permainan ini kan mereka belajar, dalam bermain ini ternyata ada aturan-aturan. Gak boleh, misalkan bermain apa, dengan alat, gak boleh alatnya ini dibuang. Atau bermain apa, bermain lomba lari misalkan, gak boleh temannya didorong. Jadi bermain dulu sambil belajar, belajar sambil bermain. Jadi dengan bermain itu mereka mengerti aturan. Misalkan aturan gobak sodor, misalkan nggak boleh kelewati garis, ataupun bermain apa, bermain apa engklek ya.
7: Ya
8: itu nggak boleh kelewati garis. Nah itu kan ada aturan yang mereka juga belajar di situ. Tetapi dengan bermain itu misalkan mereka bermain keseimbangan. Oh kalau loncatnya harus loncat pakai satu kaki. Nah kalau dia nggak seimbang masih jatuh. Nah seperti itu. Sehingga filosofi-filosofi ini sekarang sudah mulai kembali diterapkan ya. Kembali diterapkan anak-anak itu lebih banyak. Sekarang disebut dengan outing class. Jadi pembelajaran di luar kelas. Jadi misalkan pengen belajar kereta api ya langsung ke stasiun. Pengen belajar kantor pos ya ke kantor pos. Pengen belajar tentang untuk polisi ya ke kantor polisi, seperti yang saya kan yang dulu ya. Sekarang sudah mulai diperlakukan. Sehingga anak itu bisa belajar dengan kondisi yang sebenarnya. Nah di sini kalau hanya belajar lewat, ya bisa sih lewat media, lewat perangkat media sosial. Oh ini kantor polisi seperti ini. Oh ini seperti ini kereta. Tapi kan kalau tidak langsung kepada hands on, itu apa langsung ke benar-benarnya. Itu sulit seperti itu. Iya.
7: Dan lebih berkesan biasanya kalau langsung melihat fisiknya.
8: Lebih berkesan. Ya. Bahkan sekarang ada semacam apa yang disebut dengan sekolah alam seperti ya. Jadi mereka itu belajar pada kondisi sebenarnya. Kalau mau belajar tentang burung ya, kok sangkar burung, melihat, memegang, kemudian menelaah burung, bagaimana ini sayapnya, ini paruhnya dan sebagainya.

0: contohnya di Sarangan aja, kan jalannya naik turun tuh teksturnya kan. Nah itu juga belajar dan mereka nggak jatuh. Coba kalau naik mereka posisinya nggak siapa kan bisa
1: jatuh,
0: terjerembab,
1: betul.
0: Terjatuh. Belajar juga di situ. Kemudian belajar naik kuda misalkan. Kuda ini kalau mereka nggak bisa menjaga keseimbangan, bisa jatuh. Apalagi kalau kudanya lagi jalan kenceng seperti itu. Jadi body postural, melatih posisi tubuh supaya tegak, itu kan juga perlu belajar. Nah, bagi anak-anak dengan kondisi kemutan berkembang, sangat bagus. Apa tujuannya? Agar nanti saat dia berada di kelas, di sekolah, di mana belajar sambil duduk di kursi, dia tidak membungkuk badannya, tidak terlalu santai misalkan, tidak terlalu kepala yang ditaruh di meja misalkan menulis dengan ambil tiduran, meskipun bisa sambil menulis, tapi kan itu tidak dianjurkan. Jadi memang melatih kegiatan fisik motorik itu tujuan akhirnya adalah agar bisa diterapkan, diaplikasikan pada kondisi keseharian. Jadi misalkan supaya kalau naik kuda tadi supaya posisinya tegak.
1: Seimbang.
0: Kalau misalkan posisi misalkan posisi sambil hiking ya supaya nanti dia kalau latihan jalan di sekolah, biasanya kan ada jalan-jalan kalau pagi itu ya, keliling-keliling sekitar sekolah, itu dia tidak kecapean, nanti baru boleh jalan berapa meter udah kecapean, kan ya kurang bagus.
1: Baik Pak Arief dan juga pendengar serta pemirsa, kita akan kembali lagi untuk bersama-sama di Ruang Disabilitas dan Inklusi pagi hari ini. Sekali lagi, setelah satu lagu yang kami hadirkan pendengar, kita akan buka sesi tanya jawab ya, dengan topik aktivitas fisik dan gangguan tumbuh kembang. Dan nanti juga akan kami bacakan WhatsApp yang sudah masuk, dan juga di kolom komentar Anda boleh bergabung di telepon langsung 459198 juga silakan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
2: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Bapak Arief Budi Santoso yang di kesempatan pagi hari ini menghadirkan satu topik untuk Anda pendengar, yakni aktivitas fisik dan gangguan tumbuh kembang. Nah, pendengar di WhatsApp seperti yang kami sampaikan tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama ini dari Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau bertanya ini Pak Arief, bagaimana cara memodifikasi aktivitas fisik atau olahraga agar aman dan inklusif bagi anak dengan keterbatasan motorik? Ya, terima kasih.
3: Saya jawab dulu ya Mas ya. Miftah ya.
2: Oke, silakan Pak Arief.
3: Jadi memang kalau untuk modifikasi, kalau si anak diarahkan ke tempat-tempat terapi yang sudah menyediakan alat-alat untuk sensori integrasi, okupasi terapi ataupun fisioterapi, saya pikir sudah relatif secure, relatif aman. Karena memang peralatannya juga tidak seperti yang di luaran, ya ini disesuaikan dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalkan untuk merangkak saja, merangkak itu di tempat tersebut ada tekstur yang beragam. Jadi merangkak itu ada di tekstur yang halus, misalkan di lantai, kemudian di karpet, kemudian di mungkin di rumput mungkin, atau di pasir mungkin, seperti itu, sehingga untuk latihan proprioceptif, gerakan lutut dan taktil itu sudah tercakup di situ. Jadi sentuhan taktilnya dia merasakan sensasi perbedaan tekstur ya, antara kasar, tengah kasar, halus dan sebagainya. Kemudian untuk gerakan, kan dia merasakan perbedaan. Kalau saya bergerak di lantai tentunya lebih ringan ya. Dia bisa seperti itu. Kemudian kalau bergerak di rumput agak berat karena rumputnya agak lembek misalnya. Atau di pasir lebih berat lagi seperti itu. Jadi ini modifikasi yang bisa dilakukan di tempat luar, di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Kemudian juga latihan naik turun tangga. Ini adalah latihan untuk merangsang vestibular, keseimbangan. Mungkin kalau di rumah tidak ada naik tangga, bisa dilakukan di tangga. Misalkan kalau di tangga di mall, di sekolah mungkin, dengan dipegangi. Ataupun kalau misalkan yang lain, keseimbangan, kita buat sendiri dari balok titian. Jadi ada kita taruh dua paving gitu, kemudian kita letakkan papan kayu. Anak diminta untuk berjalan di atasnya, jadi di atasnya itu tanpa berpegangan ya, tanpa berpegangan. Sehingga ya kalaupun misalkan sampai terjatuh pun tidak terlalu tinggi kan, paling-paling cuma dua bata atau dua paving itu juga ya relatif aman lah seperti itu. Kemudian latihan untuk motorik yang lain misalkan berenang. Nah ini adalah suatu olahraga, aktivitas yang relatif aman dalam pengawasan untuk menggerakkan semua otot tubuh. Ya motorik kasarnya, motorik halusnya, pernapasannya, keseimbangannya, sehingga semua tercakup di sini. Dan anak itu biasanya juga senang dengan air. Jadi misalkan dicari tempat kolam dengan ketinggian yang relatif anak umur 8 tahun mungkin atau 7 tahun ya seperut mereka, ya itu relatif aman lah. Paling tidak walaupun mereka takut kedalaman, itu bisa dipakai sebagai suatu tempat yang membuat mereka lebih nyaman di sana. Jadi kalau modifikasi, kalau di tempat terapi misalkan di center terapi yang menggunakan alat fisio okupasi biasanya sudah relatif aman. Tapi kalau di luaran seperti itu kita bisa modifikasi sendiri. Jadi walaupun berjalan misalkan ada anak-anak berjalan yang aktivitas fisiknya itu nggak mau kalau nggak pakai alas kaki Mas Ibra. Nggak mau nyeker ya. Jadi padahal nyeker itu penting. Jadi supaya dia tahu perbedaan. Oh ini berjalan di lantai. Oh ini berjalan di paving, di konblok. Oh ini berjalan di tempat pasir. Sehingga kalau di taman bermain kan ada pakai batu-batu itu Mas Ibra.
2: Yang disusun
3: itu
2: betul.
3: Ya itu kan ya agak sakit tapi juga tidak menyakitkan gitu lah.
2: Betul.
3: Itu latihan juga untuk mereka.
2: Jogging track biasanya Pak Arief ya.
3: Ya jogging track ada kayak bahasa-bahasa gitu. Nah ternyata apa? Ternyata memang untuk mereka ini kurang gerak itu juga berkaitan dengan apa di aspek emosi, mengurangi risiko kecemasan. Kan biasanya mereka cemas tuh.
2: Betul.
3: Takut air. Ternyata setelah dicoba, mereka senang itu. Saya takut kalau berjalan di tempat yang agak tajam, misalkan di kiri-kiri, ternyata meningkatkan mengurangi ketakutan mereka terhadap suatu hal yang mestinya bisa dilakukan. Nah ini kan berarti bisa membuat mengurangi perubahan suasana hati mereka. Jadi tidak mudah marah, bisa mentoleransi yang kondisi yang bagus. Efeknya apa? Dengan aktivitas yang bagus tadi, kualitas tidurnya juga menjadi bagus Mas kita. Jadi kalau aktivitas fisiknya terjaga kan berarti kan dia udah agak capek tuh, agak capek. Diharapkan tidur malamnya itu nyenyak, paginya bangun dengan lebih fresh. Jadi ini jurnal juga bahwa jalan kaki, aktivitas fisik bisa meningkatkan kualitas tidur. Diharapkan dengan kualitas tidurnya meningkat, dia akan menjadi lebih tenang, lebih fokus dan tidak mudah
2: emosional.
3: Demikian.
2: Baik. Pak Arief, ini ada yang bergabung ini. Ada Ibu Husnul ini. Kita terima ya Pak Arief. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Nggih, Bu Husnul.
4: Selamat siang Pak Arief. Assalamualaikum.
3: Iya Bu.
4: Waalaikumsalam. Pak, mau tanya ini kan anak dengan gangguan ya mungkin apa ya gangguan tinggal? Ya itu kan. Kalau yang disebutkan Pak Arief tadi untuk latihan fisik, nah, latihan fisiknya itu mungkin lompat, loncat, terus kemudian jalan di kaku, jadi yang dijelaskan tadi. Tapi itu misalnya di antara salah satu latihan kan sudah saya lakukan. Tapi untuk anak itu takut itu gimana? Apa kita harus tetap memaksakan? Ya maupun di air itu sebetulnya dia suka. Akan tetapi kalau dia akan agak takut.
2: Ya ada kecemasan itu tadi ya.
4: Dia takut.
3: Iya.
4: Harus dipisahkan atau bagaimana Pak Arief?
3: Terima
4: kasih Pak Arief.
3: Sama-sama Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Ibu Husnul. Monggo Pak Arief.
3: Baik saya jawab ya Mas Pina dan Ibu Husnul. Jadi pada prinsipnya Ibu untuk terapi yang sifatnya fisik ini. Kita harus mempertimbangkan aspek frekuensi, durasi, dan intensitas. Jangan sampai justru kita mengharapkan anak ini menjadi lebih bagus, harapan kita menjadi lebih tenang, harapan kita menjadi lebih fokus, ternyata malah yang terjadi sebaliknya. Demikian kan yang ditakutkan Mas Ibra ya. Sehingga kalau anak itu sampai misalkan ketakutan, muncul emosi negatif sampai nggak mau diajak masuk air mungkin ya atau diajak bermain sebagainya, itu bisa menandakan adanya suatu pemberian materi input yang pada waktu yang terdahulu itu terlalu banyak. Jadi pada waktu terdahulu terlalu banyak. Sehingga disebut dengan meltdown. Jadi meltdown itu adalah overstimulus. Sehingga makanya kalau dalam pemberian input itu tidak boleh dipaksa, Bu. Ini beda dengan terapi perilaku ya. Terapi perilaku adalah terapi misalkan Kalau kamu nggak mau duduk, kita dudukkan. Kalau nggak mau berjalan, kita ini nggak, ini berbeda. Jadi Anda adalah membutuhkan aspek rasa nyaman terlebih dahulu. Aspek rasa nyaman terlebih dahulu. Kalau anak itu merasa tidak nyaman, merasa tidak apa ya, tidak aman di situ, pasti muncul emosi negatif. Nah, kan pertanyaannya adalah nanti kalau dipaksa jadi trauma.
2: Trauma.
3: Kalau dibiarin nanti nggak bisa apa-apa anaknya. Seperti itu kan, ya kan? Seperti itu. Saya beri contoh begini. Ada anak ini kan aktif fisik yang berpengaruh kepada aspek sensoris ya. Jadi takut air, takut ketinggian mungkin, takut sentuhan mungkin sentuhan ya. Jadi kan biasanya itu gangguan keseimbangan, gangguan vestibular, keseimbangan vestibular, kemudian gangguan taktil, sentuhan ataupun gangguan proprioceptif. Jadi takut takut berjalan, sentuhan sebagainya. Nah, saya ambil contoh kasus ada anak yang takut kalau dicukur rambutnya. Ada yang takut kalau digosok giginya. Ini bukan aktivitas fisik tapi sentuhan yang ke tubuhnya, ke tubuhnya. Nah, kan kita bingung nih, kalau dipaksa dia nangis, kalau nggak dipaksa rambutnya gondrong, giginya nggak bersih sebagainya. Nah, triknya adalah begini, kalau untuk rambut ya rambut, saya pernah punya pengalaman pribadi. Jadi kan anaknya takut terhadap suara. Suaranya kan kalau pakai alat pangkas yang mesin itu kan di telinganya kan deket, maksud saya kan deket ya, deket banget. Oh, deket. Kemudian ada getarannya kan, getaran di, kalau cowok lah ya, kalau cowok lah ya, kalau cowok kan ada getarannya di leher seperti itu. Itu bagi sebagian orang bisa geli ataupun hasil potong rambut itu kan bisa membuat gatel, risih ya maksudnya ya, kalau nempel di pipi, di kepala dan sebagainya. Nah, itu kami coba, jadi ini anak ini harus harus harus dipotong, harus dipangkas. Nggak mungkin kalau tidak dipangkas seperti itu, karena akan membuat ya tidak rapi lah dan sebagainya. Akhirnya kita pangku nih, kita pangku. Jadi anak ini udah 7 tahun waktu itu, cowok lagi, gede badannya. Jadi sampai 5 orang, jadi ada yang megang kakinya, ada yang megang kepalanya, ada yang megang tangannya, ada yang megang badannya. Nah, tukang pangkasnya, tukang cukurnya itu kami bilang, coba dikit aja dipotong sekitar mungkin lehernya dulu. Lehernya dulu kita potong, sampingnya sudah selesai. Tapi maksudnya penolakannya luar biasa. Terus menjerit seperti diapakan, habis itu sudah selesai. Selesai. Kemudian beberapa saat kemudian kami coba lagi dengan potong seperti itu. Nangis lagi, potong, nangis lagi. Nah, seiring berjalan waktu, dengan kira mereka, si anak ini jadi sadar, oh ternyata nggak apa-apa ya. Berikutnya nangis, tapi berkurang frekuensinya. Berikutnya marah, tapi sudah nggak dipegangi 3 orang, 2 orang aja megangin. Sudah seperti itu. Akhirnya, sampai pada suatu titik, di mana anak ini bisa pangkas dengan lebih tenang. Tidak ada penolakan dan sebagainya. Nah, kita ambil filosofinya di sini lah kita bahwa, oh kita tidak bisa langsung memaksa, jadi harus secara bertahap. Jadi tetap kita kondisikan kepada hal yang sebenarnya, namun tidak bisa serta-merta sekaligus dan harus selesai saat itu. Tidak bisa, harus secara bertahap, secara pengenalan terlebih dahulu, tidak terburu-buru dan harus sabar. Jadi kalau misalkan takut air misalkan, ya kalau anak langsung dicemplungin langsung trauma, jerit-jerit nggak akan mampu lagi dia ke situ. Bertahaplah. Jadi misalkan di bak mandi, coba dulu dikit-dikit. Kepalanya kita siram air kepalanya. Mungkin dia takut kepalanya kena air mungkin kan, ataupun pocongan kita siram dikit-dikit pakai air. Toh pun kalaupun dia misalkan ada yang terminum, dia kan tidak banyak air yang terminum kan ya. Coba dulu kepala kita pakai gayung aja, kita siram kepalanya dikit aja, ya nggak apa-apa kan, dikit aja. Kemudian kita coba siram badannya, kemudian kita coba ke kolam, misalkan kita punya bak mandi, masukin situ sebentar, angkat lagi. Jadi baru nanti ke kolam yang sebenarnya itu pun juga perlu perjuangan. Yang perlu jangan anaknya dulu, mungkin kurang tuanya dulu nyemplung di air,
2: ngajari, coba
3: dulu,
2: gitu ya.
3: Bertahap dulu ya, jangan langsung, karena kalau sudah langsung nggak akan bisa. Jadi seperti yang di sana, apa contoh tengah pangkas, kalau langsung sampai tuntas, wah besoknya nggak akan mau lagi, sudah nggak akan mau lagi.
2: Traumanya akan lama.
3: Trauma. Ya harus pelan-pelan dulu, pelan-pelan kenalkan dulu. Jadi harus diperkenalkan pada hal sebenarnya, tapi juga tidak boleh terlalu banyak. Oh, malah jadi okay. emosinya yang muncul. Mm-hmm. Malah jangankan nanti begitu masuk kolam, masuk menuju tempat terangnya sudah nggak mau dia. Ya,
2: melihat saja jadi sudah.
3: Iya, yeah. ini okay. bisa pada hal yang lain. Yeah. Misalkan takut ketinggian, ya nggak boleh langsung ketinggian masa. Oh bisa, fobia betul nanti orang itu. Misalkan pelan-pelan naik tangga dulu, berapa step turun lagi. Demikian,
2: putus dan nanti. Berarti bisa disimpulkan untuk hal ini, tiga hal itu ya Pak Arif ya, durasi, jenis, dan konsistensinya begitu ya Pak Arif ya?
3: Iya, durasi, frekuensi, dan intensitasnya.
2: Oke. Iya. Oke. Nah, Pak Arif, karena kita sudah di penghujung acara ini, sebenarnya ini
3: bentas
2: ya. Ya, selalu Pak Arif ya. Untuk kesimpulannya atau closing statement dari aktivitas fisik dan gangguan tumbuh kembang, bagaimana Pak Arif?
3: Jadi sudah disarankan oleh WHO bahwa anak-anak di bawah usia 2 tahun tidak boleh diperkenalkan dengan layar, baik layar televisi, layar handphone itu tidak boleh. Ya, gadget apalagi itu nggak boleh sudah. Haram hukumnya sudah tahun. Kemudian di bawah 5 tahun maksimal 1 jam per hari, gitu ya, per 1 jam. Jadi apa maksimal? Membatasi screen time, itu kuncinya. Imbangi penggunaan gawai dengan permainan aktif di luar ruangan. Nah ini harus aktif pada orang tuanya, lingkungan. Memang kalau dipakai dikasih gawai, nyaman maksudnya, anaknya nyaman, orang tuanya nyaman, bisa masak, bisa bekerja dan sebagainya. Tapi kan bukan itu yang kita tuju. Jadi ya, batasi screen time. Tapi harus diimbangi. Ya anak kalau diberi nganggur ya pasti ngamuk sama kita. Kamu diem, gak boleh lihat HP. Tapi gak dikasih apa-apa. Gak dikasih mainan, gak dikasih apa. Nah, diimbangi dengan aktivitas di luar ruangan. Kemudian berikutnya adalah aktivitas yang menyenangkan tadi. Bu Kusnul ya tadi, jangan ujuk-ujuk tahu-tahu dia masukkan air. Ya, pasti anak menolak. Jadi pelan-pelan. Sambil bernyanyi, bermain, aktivitas misalkan untuk berenang bisa. Terasa seperti permainan, sehingga dia tidak secara sadar, oh ini aktivitas fisik, ini adalah aktivitas yang bermain. Jadi bukan suatu kewajiban yang memberatkan. Kemudian bila ada masih memerlukan bantuan, bisa konsul ke dokter rehab medik. Jadi tumbuh kembang rehab medik untuk anak-anak saya kok takut ketinggian, berjalannya kok masih kurang bagus. Nanti bagian mereka yang akan memberikan terapi, misalkan untuk anak-anak dengan gangguan ortopedik pediatrik misalkan dipakai alat bantu berjalan sebaik. Demikian maksudnya.
2: Baik, terima kasih Pak Arif, ilmunya yang selalu baru ini di akhir pekan dan menjadikan kita lebih aware lagi terhadap perkembangan anak ya Pak Arif ya, dan tentunya juga spesial juga buat yang memiliki keterbatasan. Baik, terima kasih, sehat selalu Pak Arif, kita bisa jumpa
3: sama-sama,
2: lagi
3: terima kasih.
2: Assalamualaikum Pak Arif.
3: Waalaikumsalam.
2: Dan pendengar, terima kasih atas segala perhatiannya. Kami undur diri dari Ruang Disabilitas dan Inklusi pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Programa 1 RRI Madiun.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari ASEAN Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola pressing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya karena Persikat mungkin ada diberikan satu sekarang. Ya semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi, tapi yang ini siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari tujuh kelasannya sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertandingan atau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pelan yang terbaik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 3 Oktober 1919 merupakan hari kelahiran James McGill Buchanan Jr., seorang ekonom yang memenangkan Nobel Ekonomi pada tahun 1986. Ia terkenal untuk mengembangkan teori pilihan publik dalam ilmu ekonomi yang mengubah cara analisis pembuatan keputusan ekonomi dan politik bagi seorang ekonom. Buchanan mendapat gelar BA dari Middle Tennessee State College pada tahun 1940, disusul gelar MS dari University of Tennessee pada tahun 1941. Setelah lulus dari University of Chicago dengan gelar PhD pada tahun 1948, ia memegang jabatan mengajar di University of Virginia, UCLA, dan Virginia Polytechnic Institute. Beberapa buku yang dikarangnya termasuk The Calculus of Consent, Logical Foundation of Constitutional Democracy pada tahun 1962, kemudian Cause and Choice pada tahun 1969, The Limits of Liberty pada tahun 1975, dan Liberty, Market and State pada tahun 1985, serta autobiografinya Better Than Plowing and Other Personal Easies pada tahun 1992. Liberty Fund Incorporation telah menerbitkan serial The Collected Works of James McGill Buchanan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Sabtu yang siang dan cerah kali ini pendengar 3 Oktober 2026 saya Prita Audia kembali hadir untuk menemani weekend Anda pastinya dengan lagu-lagu campur sari yang nantinya akan saya putarkan untuk menemani siang Anda. Mungkin yang siang hari ini sedang bersiap untuk santap siang atau mungkin hendak pergi ke satu tempat untuk menikmati hari libur begitu ya, tetap hati-hati, saya akan temani Anda dan juga dengan serangkaian informasi yang akan saya bacakan untuk Anda pastinya. Dan tentunya untuk kumandang azan zuhur tadi sudah berkumandang untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya pada pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi umat muslim. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini pendengar satu tembang milik Niken Salindri dengan Milang Miling saya hadirkan untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Madiun.

Ya, pendengar, apakah Anda memiliki hobi membaca buku ya? Biasanya ada yang memilih di waktu weekend atau hari libur Sabtu Minggu dibandingkan pergi kemana-mana ya. Ini lebih memilih untuk membaca buku ya, atau menyelesaikan membaca buku dari ya, mungkin kalau misalnya mau dicicil setiap hari karena udah capek beraktivitas. Alhasil Sabtu Minggu menjadi waktu yang tepat untuk bisa menyelesaikan buku-buku yang menjadi list untuk segera dibaca dan diselesaikan. Nah, ketika Anda memiliki hobi membaca buku, ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat baik. Karena selain untuk mengisi waktu luang, ada sejumlah penelitian, pendengar ya, yang terbaru ini kalau membuktikan jika rutin membaca ini ternyata sangat ampuh memperlambat penurunan fungsi kognitif dan juga menurunkan risiko demensia di usia lanjut. Jadi temuan itu dirangkum oleh para ilmuwan yang ada di Universitas Cambridge bersama The Queen's Reading Room. Jadi dalam sebuah editorial yang diterbitkan oleh jurnal Psychological Medicine, ini mengutip dari Tingwell bahwa para peneliti menelaah puluhan studi terdahulu mulai dari survei, kemudian riset jangka panjang, dan juga pemindaian otak menggunakan teknologi MRI dan fMRI untuk melihat kaitan antara membaca, kemudian kesehatan kognitif, mental, dan juga sosial kita, pendengar. Hasilnya sangat luar biasa, karena dalam sebuah studi terhadap lebih dari 5.400 orang berusia 55 tahun ke atas yang kognitifnya sehat, ini mereka rutin membaca terbukti lebih kecil kemungkinannya mengalami gangguan kognitif selama 5 tahun pemantauan. Bahkan pada kelompok usia 65 tahun ke atas, pembaca rutin memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit Alzheimer. Dan yang lebih mencolok lagi, pendengar ya, pada kelompok usia 75 tahun ke atas, risiko demensia tercatat hanya 35% lebih rendah bagi mereka yang rajin membaca selama 5 tahun pemantauan. Jadi kalau dilihat perbandingannya memang cukup signifikan ya. Dari 20 orang yang sering membaca, 4 orang yang mengalami demensia, sementara pada kelompok yang jarang membaca, jumlahnya melonjak hingga 9 dari 20 orang. Nah, kabar baiknya lagi, manfaat ini juga bisa didapat oleh siapa saja tanpa memandang tingkat pendidikan formal tertentu. Jadi cukup dengan membaca setidaknya sekali dalam seminggu, maka penurunan kognitif juga dapat dicegah lebih lambat. Nah, meski demikian memang para peneliti mencatat jika hubungan keterkaitan dan membaca buku bukan berarti menjadi obat tunggal begitu ya, yang mana serta-merta mencegah demensia. Tapi tidak hanya menjaga kesehatan saja, kesehatan otak tentunya, membaca juga terbukti mujarab untuk kesehatan mental kita. Nah, sebuah survei juga mencatat hanya dengan membaca selama 6 menit saja, pendengar ya, tingkat stres seseorang terbukti bisa menurun. Dan hampir 3/4 responden juga menyatakan jika membaca ini bisa memberi dampak positif untuk kesehatan mental, dan juga lebih dari 40% lainnya merasa sangat terbantu dalam mengurangi rasa kesepian.

Info terkini, pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut nilai ekspor Indonesia mencapai 26,61 miliar US dollar pada Agustus 2026. Nilai tersebut tumbuh 6,72% dibandingkan Agustus tahun lalu, dengan ekspor non-migas mencapai 25,62 miliar US dollar. Kinerja ekspor Agustus 2026 dipotong ekspor industri pengolahan atau manufaktur. Sektor tersebut mencatat pertumbuhan ekspor sebesar 12,48% pada periode tersebut. Pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Ngawi terus berkomitmen mengembangkan potensi atlet bulu tangkis di daerah Ngawi. Langkah ini dilakukan agar atlet-atlet lokal mampu bersaing di tingkat provinsi hingga menembus pentas nasional. Pembinaan di tingkat kabupaten menjadi fondasi utama dalam menjaring serta melatih bakat-bakat muda sejak usia dini. PBSI Ngawi memfokuskan program pada penguatan fisik, teknik dan mental para atlet agar siap menghadapi persaingan yang lebih luas. Ketua Harian PBSI Kabupaten Ngawi, Vita Murhandoko, menegaskan pentingnya peran pembinaan daerah sebagai jembatan menuju klub-klub besar nasional. Mendengar demikian info terkini, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui www.rri.go.id.

0: Rina, sebutkan profesi apa yang paling mulia yang kamu tahu.
1: Guru, Pak.
0: Salah.
1: Terus apa dong, Pak?
0: Nelayan.
1: Kok bisa?
0: Karena setiap harinya menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam.
2: Intermezzo.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Beberapa waktu belakangan ya, kayaknya musim batuk, pilek, dan juga flu ini seringkali dikeluhkan mungkin oleh rekan-rekan Anda atau mungkin anggota keluarga Anda juga begitu ya. Nah, sebelum memutuskan pergi ke dokter, sebenarnya masyarakat juga bisa melakukan yang namanya self-care atau perawatan mandiri, pendengar. Apabila gejalanya ini masih ringan dan juga tidak menunjukkan gejala yang semakin parah. Nah, ada Dr. Ihsanuddin Khoti yang sering disapa Dr. Ihsan ini mengatakan kalau tentunya ada 3 hal yang perlu menjadi pertimbangan sebelum menentukan apakah keluhan cukup ditangani secara mandiri atau memang perlu diperiksakan ke dokter. Jadi hal tersebut, pendengar, itu meliputi waktu, kemudian gejalanya seperti apa, dan siapa saja yang mengalaminya. Nah, Ihsan mengatakan juga batuk, pilek, flu ini yang baru berlangsung beberapa hari dan tidak menunjukkan kondisi yang lebih buruk ya, tentunya dapat dipantau terlebih dahulu. Kalau kondisi tersebut masih bisa saja termasuk dalam kondisi di mana ini dapat sembuh dengan sendirinya, ya meskipun dapat sembuh dengan sendiri, flu dan batuk juga tetap menimbulkan gejala. Maka ini perlu dilakukan penanganan untuk membantu mengatasi gejala yang muncul seperti konsumsi obat-obatan simptomatik ya, yang mana ini jenis obat untuk meredakan gejalanya. Selain itu, pendengar, self-care juga dapat dilakukan dengan menjaga kondisi tubuh selama masa pemulihan. Dan hal ini juga dilakukan dengan memperhatikan asupan makanan, minuman, serta beristirahat dan juga tidur yang cukup.

Iya, terkait dengan perawatan mandiri ya, ketika kondisi batuk pilek, yang mana ini batasnya sampai kapan ya, kita harus perlu ke dokter atau tidak. Nah, salah satu self-care yang bisa dilakukan juga adalah terkait dengan pembelian obat untuk meredakan gejala, pendengar. Ada Pharmacist and Clinical Pharmacy Expert Ikatan Apoteker Indonesia, Dr. Apoteker Lucy Novianti MM, ini mengatakan kalau masyarakat sebaiknya tidak langsung membeli obat berdasarkan pengalaman sebelumnya, karena gejala yang dialami bisa saja berbeda. Jadi obat yang digunakan pun juga belum tentu sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Contohnya adalah seorang saat batuk ya. Nah, di apotek atau toko obat ini tersedia beragam jenis obat batuk yang membuat masyarakat bingung akhirnya membeli obat yang sesuai. Karena itu pasien perlu menyampaikan keluhan atau gejala ya, misalnya batuk disertai gatal atau mungkin disertai dengan dahak. Ini berbeda obatnya. Jadi ini bisa disampaikan kepada apoteker agar bisa juga menentukan obat yang tepat untuk meredakan gejalanya. Pertanyaan berikutnya adalah kapan harus ke dokter? Jadi apabila batuk, pilek, dan flu baru berlangsung beberapa hari dan tidak mengalami kondisi buruk, maka ini tentu bisa ditangani secara mandiri. Tetapi kalau masyarakat perlu juga memperhatikan tanda bahaya atau red flag-nya. Biasanya adalah kalau red flag-nya ini pemburukan atau gejala lanjutan.

Jadi itu tadi ketika Anda memang memerlukan ke dokter ya, ketika kondisinya sudah memburuk, tapi ketika self-care dirasa itu sudah baik, ya ini bisa Anda lakukan. Tapi tadi penting untuk memberikan detail terkait dengan gejala atau keluhan yang Anda rasakan sebelum memilih obat ke apotek ya pendengar, agar bisa nanti dari apoteker menentukan obat yang tepat untuk Anda konsumsi pendengar.

Pendengar, saya harus tuntaskan ya untuk sesi lagu-lagu campur sari kali ini. Namun tetaplah bersama kami pukul 13 siang ya. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dalam dinamika siang produksi RRI Madiun. Pastikan tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang RRI Madiun edisi Sabtu 3 Oktober 2026 kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Kasus korupsi pokir DPRD Magetan telah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam sidang perdana, JPU membeberkan dakwaan pemotongan dana hibah yang dilakukan para terdakwa. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi memastikan stok pangan beras aman hingga akhir tahun di Kabupaten Ngawi. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 12 miliar rupiah pada perubahan APBD 2026 untuk perbaikan sejumlah ruas jalan. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan serangkaian informasi lainnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah Dinamika Siang selengkapnya.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama akan disampaikan oleh Yusron Alfata. Pendengar, kasus korupsi pokir DPRD Magetan telah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam sidang perdana, JPU membeberkan dakwaan pemotongan dana hibah yang dilakukan oleh para terdakwa.
2: Sidang perdana perkara dugaan korupsi dana hibah program pokok pikiran pokir DPRD Magetan periode 2020-2024 telah digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. 6 terdakwa yang didakwa dalam perkara tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. 6 terdakwa tersebut yakni 3 anggota dan mantan dewan, Suratno, Juli Martana dan Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping yakni Suroto bin Sinung, Tohiru Hartono alias Irul, dan Andik Nurwijayanto. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Sukisto Aristo mengatakan, dalam dakwaannya disampaikan tim jaksa penuntut umum JPU Kejari Magetan menguraikan dugaan pemotongan dana hibah kelompok penerima yang bersumber dari APBD Magetan selama periode 2020-2024. Perbuatan tersebut dilakukan dengan pola yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan hibah dan bantuan sosial. Untuk terdakwa Suratno, jaksa mendakwa adanya keuntungan yang diperoleh sebesar 1,18 miliar rupiah. Juli Martana didakwa memperoleh keuntungan sebesar 1,45 miliar rupiah dan Jamaluddin Malik didakwa memperoleh keuntungan sebesar 2,16 miliar rupiah atau total sebesar 4,79 miliar. Adapun tenaga pendamping Suroto dan Andik Nurwijayanto membantu untuk terdakwa Juli Martana dan Suratno. Sementara Tohiru Hartono alias Irul didakwa turut serta bersama Jamaluddin Malik. Jaksa juga mendasarkan uraian kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 14 Agustus 2026. Meski dakwaan telah dibacakan, perkara tersebut belum memasuki pembuktian materi perkara. Dengan tidak adanya eksepsi dari para terdakwa, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
3: Ya sudah, hari ini kan sidang untuk perkara poker, hibah poker ya DPRD. Pembacaan pertama dakwaan. Ya dari jaksa lah, jaksa-jaksa yang terpilih, yang senior-senior untuk berangkat. Lalu nanti kan bergulir, insya Allah bergulir lah. Masih tidak, kalau ada temuan-temuan nanti.
2: Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, uraian mengenai perbuatan dan nilai keuntungan tersebut masih merupakan dakwaan jaksa penuntut umum. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana serta pertanggungjawaban masing-masing terdakwa akan diuji dalam persidangan selanjutnya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, pasca dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya, 2 terdakwa kasus pokir saat ini telah diberhentikan sementara dari keanggotaan DPRD Magetan. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
2: 2 anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029 yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Magetan diberhentikan sementara dari jabatannya. Mereka adalah Suratno dan Juli Martana. Meski demikian, keduanya masih berstatus sebagai anggota DPRD dan tetap menerima gaji pokok selama proses hukum berlangsung. Sekretaris DPRD Magetan, Yok Sujarwadi, mengatakan pemberhentian sementara dilakukan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan. Status tersebut akan berlangsung hingga perkara memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Meski demikian, pemberhentian sementara tidak serta-merta menghapus status keduanya sebagai anggota DPRD. Selama belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, keduanya masih tercatat sebagai anggota DPRD Magetan meskipun berstatus dalam pemberhentian. Terkait hak keuangan, ia membenarkan bahwa keduanya masih menerima gaji pokok. Namun ia belum merinci komponen tunjangan yang masih diterima selama menjalani pemberhentian sementara.
4: Belum ada, saya masih persiapan.
5: Ya, ya statusnya dari kemarin ya non aktif, wong dhek ndak iso kerja.
4: Tetap masih anggota DPRD. Tapi nanti keputusannya inkrah terkait gaji pokok mendapatkan hanya beberapa tunjangan siannya hari ini. Melimpahan ke pengadilan itu kan statusnya menjadi terdakwa. Dan mulai itu diberhentikan sementara.
2: Perkara dugaan korupsi Bokir DPRD Magetan periode 2020-2024 kini memasuki persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. Sidang perdana telah bergulir pada Kamis 1 Oktober 2026 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana diketahui, 6 terdakwa telah menjalani penahanan sejak 23 April lalu. Mereka terdiri dari anggota DPRD Magetan periode 2024-2029, yakni Suratno Juli Martana, dan mantan anggota DPRD Magetan 2019-2024, Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping dewan yakni Andi Nurwijayanto, Tohiru Hartono, dan Suroto. Keenam terdakwa diduga terlibat penyalahgunaan terkait pengelolaan anggaran Bokir DPRD Magetan periode 2020-2024. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan ke Jari Magetan, perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sekitar 4,79 miliar rupiah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Kita menuju ke Kabupaten Ngawi. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi memastikan stok pangan beras aman hingga akhir tahun di Kabupaten Ngawi. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
6: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan dan stok beras di Kabupaten Ngawi dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Hal ini didukung oleh neraca ketersediaan pangan yang mencatatkan surplus puluhan ribu ton di Kabupaten Ngawi. Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Kabupaten Ngawi, Angga Romadona, memastikan stok dan ketersediaan beras di wilayah Kabupaten Ngawi berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Berdasarkan neraca ketersediaan pangan daerah, Kabupaten Ngawi mencatatkan angka surplus beras yang signifikan. Angga Romadona menegaskan kestabilan pasokan beras di Kabupaten Ngawi melalui data ketersediaan rata-rata bulanan. Diketahui, ketersediaan rata-rata per bulan beras di Kabupaten Ngawi masih ada sekitar 1.390.000 ton lebih.
7: Untuk ketersediaan rata-rata per bulan beras di Kabupaten Ngawi masih ada sekitar 1.390.497 ton. Sedangkan secara neraca surplus beras di Kabupaten Ngawi adalah 1.317.690 dan secara surplus masih 73.134 ton. Jadi bisa kami sampaikan bahwa stok beras di Kabupaten Ngawi sampai akhir 2026 dalam keadaan aman.
6: Angga menjelaskan tingkat konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Ngawi terhitung relatif kecil jika dibandingkan dengan total angka produksi daerah. Konsumsi beras warga lokal diperkirakan hanya menyerap sekitar 30% dari total produksi gabah, sehingga sisa hasil panen dapat didistribusikan ke luar daerah melalui distributor maupun produsen beras. Angga menambahkan tingginya angka surplus di wilayah Kabupaten Ngawi ditopang oleh luasnya lahan persawahan serta indeks pertanaman yang optimal. Dengan luas lahan sekitar 49 ribu hektar dan frekuensi hingga 3 kali masa tanam, total luas lahan yang dapat dipanen di Kabupaten Ngawi mencapai 126,7 ribu hektar. Angga menegaskan, dengan kondisi potensi lahan dan tingkat produksi saat ini, pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Ngawi dipastikan tidak mengalami hambatan. Cadangan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dari Ngawi, kita ke Ponorogo. Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 12 miliar rupiah pada perubahan APBD 2026 untuk perbaikan sejumlah ruas jalan. Berikut laporan Eka Wulan.
8: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 10 hingga 12 miliar rupiah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2026 untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan. Alokasi anggaran tersebut disepakati usai persetujuan rancangan PAPBD 2026 yang telah ditandatangani bersama oleh PLT Bupati Ponorogo dan pimpinan DPRD Ponorogo dalam rapat paripurna. Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo menjelaskan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama pelayanan kepada masyarakat. Namun pelaksanaannya dilakukan secara selektif mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran di akhir tahun.
9: Jadi intinya ada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang muncul di PAPBD ini, tetapi ini selektif banget. Kalau itu nanti kan karena proses lelang juga makan waktu dan sudah ada apa belum perencanaannya, ini membuat kita harus menghitung secara rinci timeline. Nanti kalau tidak selesai justru akan jadi masalah. Tapi kami tetap akan berusaha maksimal. Gaspol dananya ada sekitar 10 sampai 12 ya. Tapi nanti kami akan selektif dulu ya.
8: Jamus menambahkan terdapat 4 ruas jalan prioritas yang difokuskan dalam program pengerjaan fisik pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun 2026, yaitu Jalan Ahmad Yani. Pengerjaan dilakukan mulai dari kawasan Jenes hingga ke sisi timur dan tersambung ke arah utara. Kemudian Jalan Urip Sumoharjo dilakukan pengaspalan ulang atau overlay mulai dari kawasan Tambak Bayan hingga perempatan Pasar Legi guna menunjang aktivitas masyarakat dan pusat ekonomi penikmat malam. Berikutnya peningkatan jalan di ruas Ponorogo Kota Lama atau Pasar Pon hingga Jeruksing, serta di Jalan Batoro Katong. Guna memastikan proyek fisik tuntas tepat waktu sebelum masa anggaran berakhir, DPUPKP Ponorogo telah mengambil langkah percepatan melalui proses lelang dini. Saat ini dokumen PAPBD masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Ia berharap proses evaluasi dan pengesahan perda dapat berjalan cepat agar pengerjaan fisik di lapangan bisa segera dikejar secara maksimal. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Dinamika Siang edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Aris Dika, di mana Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Disnaker KUKM Kota Madiun mendorong minat anak muda menekuni batik. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari regenerasi dan melestarikan batik. Berikut laporan selengkapnya.
10: Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober menjadi momentum untuk kembali menggairahkan pelestarian batik di Kota Madiun. Di tengah perkembangan batik yang terus berjalan, persoalan regenerasi perajin masih menjadi pekerjaan rumah. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Disnaker KUKM Kota Madiun Anang Wibowo mengakui regenerasi pembatik bukan perkara mudah. Untuk menjaga keberlangsungan perajin batik, Disnaker berupaya meningkatkan keterampilan para pembatik, salah satunya melalui pelatihan membatik yang digelar bulan lalu. Pemkot Madiun juga berupaya mengenalkan batik kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan kreatif, salah satunya teras kriya yang digelar Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Kegiatan tersebut tidak hanya mengenalkan batik, anak-anak muda juga diajak mengenal berbagai kerajinan seperti menggambar, manik-manik, dan pernak-pernik. Menurut Anang, pendekatan tersebut diperlukan untuk membuat batik lebih dekat dengan generasi muda, khususnya generasi Z.
11: Memang rata-rata usia, ya benar, usia memang rata-rata di atas 40-an ya, di atas itu. Memang minat dari generasi muda memang dirasa masih kurang ya. Batik kan seni mas, harus punya jiwa seni ya, menunjukkan ide dalam bentuk pola itu memang dari pribadi masing-masing teman-teman ini memang perlu, basicnya harus ada memang. Dan mungkin kita yang perlu kita uri-uri kembali, mungkin sering ada kompetisi di tingkat mulai sekolahan, mulai anak muda. Mungkin perlu kita tinggalkan itu, cipta-cipta batik baru.
10: Saat ini terdapat sekitar 30 perajin batik yang aktif mengikuti kegiatan pembinaan Disnaker Kota Madiun. Dukungan pemerintah tidak berupa bantuan pendanaan langsung, melainkan pelatihan, pembinaan, fasilitas permanen, serta tempat untuk memasarkan produk. Tidak hanya soal perajin, pemerintah juga berupaya memperkuat identitas batik Kota Madiun. Sejumlah motif telah didaftarkan untuk untuk memperoleh hak kekayaan intelektual atau HKI. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Disnaker KUKM Kota Madiun Angga Wahyu Nur Cahyo mengatakan, regenerasi pembatik membutuhkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah OPD.
12: Makanya kita selalu gandeng OPD-OPD terkait, contohnya kayak Burbarpura. Kemarin itu kan dari Burbarpura juga sudah melaksanakan event Madiun Desain Batik Competition. Itu sebenarnya salah satu tujuannya supaya mengangkat pembatik-pembatik yang dari generasi ini, generasi muda.
10: Angga mengatakan pembagian peran antar OPD dilakukan sesuai bidang masing-masing. Disnaker lebih berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pembatik melalui pelatihan. Sementara Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, Disput Parpora turut mendorong pengembangan kegiatan dan event untuk mengangkat batik Kota Madiun. Kedepan, kegiatan promosi dan kompetisi batik direncanakan mendapatkan dukungan lebih besar. Event tersebut diharapkan tidak hanya menyasar tingkat Kota Madiun, tetapi juga dapat berkembang ke tingkat Mataraman atau Madiun dan sekitarnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Ketua TPPKK Kabupaten Madiun Erni Hariwuryanto menekankan pentingnya menyamakan visi dan misi dengan pemerintah daerah agar 10 program pokok PKK dapat berjalan efektif, efisien sesuai skala prioritas, dan tepat sasaran. Berikut laporan Dayus Warno.
13: Tim penggerak PKK Kabupaten Madiun terus mensosialisasikan ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai Pancasila, di mana kegiatan ini bertujuan memperkuat peran keluarga dalam membentuk karakter generasi muda. Ketua TPPKK Kabupaten Madiun, Erni Hariwuryanto menyebut, kegiatan ini memiliki tujuan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar 10 program pokok PKK berjalan efektif, efisien, sesuai skala prioritas, dan tepat sasaran. Di mana sosialisasi ini juga menekankan pentingnya keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter moral, tanggung jawab, kepedulian, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara.
14: Fokus pada 10 program pokok PKK dan visi-misi pemerintah daerah yaitu maju bersahaja. Kalau kita ingin mengubah masa depan bangsa, jangan hanya melihat apa yang terjadi di luar rumah. Mari kita mulai dari apa yang terjadi di dalam rumah.
13: Menurut Erni, pihaknya terus mendorong terwujudnya keluarga yang tangguh secara ekonomis, sosial, dan psikologi, sekaligus generasi muda yang terencana, berkarakter, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Erni juga menekankan pentingnya menyamakan visi dan misi dengan pemerintah daerah agar 10 program pokok PKK dapat berjalan efektif, efisien, sesuai skala prioritas, dan tepat sasaran. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Kabar selanjutnya, pendengar, kemarau panjang kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Berikut laporan Dayus Warno.
13: Kekeringan mulai dirasakan sejumlah warga di beberapa desa wilayah Kabupaten Madiun. Mereka mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sejak satu bulan terakhir. Sejumlah wilayah tersebut yakni Kelurahan Wungu, Desa Brumbun, dan Desa Pilangrejo yang berada di Kecamatan Wungu. Sementara itu, satu wilayah lainnya adalah Desa Kuwiran, Kecamatan Kare. Pasintel Yonif, TP532 Pangeran Timur, Letu Jamil menyebut, warga selama ini mengandalkan sumur sebagai sumber air bersih. Namun dalam sekitar satu bulan terakhir, debit air sumur terus menyusut, bahkan sejumlah sumur pompa milik warga kini tidak lagi mengeluarkan air.
15: Dropping air bersih ke Kelurahan Bungu untuk memenuhi kebutuhan warga yang sementara ini kesulitan air. Jadi rencana nanti dari batalion ngedrop air bersih ke Kelurahan Bungu tiap hari Jumat rencananya. Terus untuk hari ini rencana kita dropping air, rencana 3 tangki yang 2 tangki ke Kelurahan Bungu, 1 tangki ke Dusun Bingin, Kelurahan Kuwiran. Nah, untuk tangkinya isinya 5.000 liter. Nah, jadi hari ini rencana kita dropping air bersih sekitar 15.000 liter.
13: Warga juga menduga berkurangnya debit air juga dipengaruhi aktivitas pemompaan air menggunakan pompa diesel untuk mengairi lahan pertanian selama musim kemarau, di mana pemompaan air tersebut diduga turut mempengaruhi muka air tanah sehingga debit sumur warga di sekitar lahan pertanian ikut berkurang. Sementara itu, penyaluran air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga hingga kondisi sumber air kembali normal. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Musim kemarau memberikan keuntungan terhadap pembudidaya bunga kertas, antara lain pembudidaya bunga kertas Widianto. Berikut laporan Imam Malik.
16: Musim kemarau justru membawa berkah tersendiri bagi Widianto, seorang pembudidaya bunga kertas asal di Sargosari, Kecamatan Sini. Dari usaha budidaya bunga kertas berbagai varietas, ia mampu meraup omset hingga jutaan rupiah per bulan. Widianto mengungkapkan paparan sinar matahari yang maksimal saat musim kemarau justru membuat tanaman bunga kertas bermekaran dengan sangat indah. Dari penjualan tanaman hias bougainville atau lebih dikenal bunga kertas, ia mampu mengantongi pendapatan rata-rata 1 juta hingga 2 juta setiap bulan. Widianto melanjutkan, harga tanaman bunga kertas yang ditawarkan sangat bervariasi bergantung jenis dan tingkat pertumbuhan. Untuk bibit varietas lokal dibanderol mulai harga Rp5.000 hingga Rp15.000.
17: Yang lokal itu yang bibitan paling di kisaran Rp5.000 sampai Rp15.000. Kalau yang imporan itu di harga Rp25.000 sampai ya ratusan mungkin itu. Yang udah jadi udah itu ya harga dari paling 50 sampai 1 jutaan, 2 jutaan ada ininya. Kalau perawatan lebih mudah sih Pak, kalau bougainville paling ya penyiraman, pemupukan itu aja, enggak terlalu ribet ininya. Ya kalau musim kemarau itu bagus-bagusnya bunga Pak. Kalau musim kemarau ya bisa, kalau kena sinar matahari full itu bunga bougainville lebih bagus, lebih bagus lah pokoknya, banyak yang bermekar.
16: Widianto menjelaskan usaha yang berawal dari hobi ini kini mengoleksi puluhan hingga ratusan jenis bougainville baik varietas lokal maupun impor. Varietas lokal yang dibudidayakan antara lain oranye, merah fanta, dan ungu mikro. Sedangkan varietas impor mendatangkan bibit dari India, Vietnam, hingga Singapura seperti jenis citra monduring dan watermelon. Menurut Widianto, perawatan bunga kertas relatif mudah dan tidak terlalu rumit karena tanaman ini cenderung tidak menyukai banyak air. Penyiraman cukup dilakukan 2 hingga 3 kali sehari. Sementara perbanyakan tanaman dilakukan melalui teknik stek batang maupun sambung pucuk grafting untuk menghasilkan variasi warna dalam satu pohon. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun dan instansi terkait lainnya melakukan pembersihan sungai, di mana langkah ini dilakukan sebagai antisipasi banjir saat musim hujan tiba. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
10: Upaya mengantisipasi banjir saat musim penghujan mulai dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, TNI, Polri, perangkat kelurahan serta sejumlah elemen terkait. BPBD melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai atau kali piring di Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Pembersihan sungai tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengurangi resiko banjir di sejumlah wilayah Kota Madiun, terlebih beberapa kawasan memiliki riwayat terdampak banjir saat debit air meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Menurut Dedi, pembersihan kali piring di kawasan Buk Malang menjadi kegiatan perdana. Selanjutnya, kegiatan serupa bakal dilakukan secara rutin pada Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sedangkan pada Minggu, BBBD berencana melibatkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan sejumlah kendala, di antaranya sedimentasi serta material bangunan yang berada di aliran sungai.
18: Kalau sedimentasi, kita tetap koordinasi dengan teman-teman OPD terkait teknis, ya, Dinas PU juga koordinasi dengan Balai Besar, karena pengelolaan aliran sungai itu menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU. Kalau kaitan dengan kegiatan pembersihan vegetasi, kemudian sampah, terus kemudian tidak ada kendala. Cuman yang agak berat itu kan karena ada material-material bangunan, kemudian material-material sedimentasi, kemudian juga yang berat-berat itu nanti kalau secara manual sepertinya tidak mungkin, sehingga membutuhkan alat berat.
10: Dedi menegaskan mitigasi banjir tidak hanya dilakukan melalui pembersihan sungai. Perbaikan dinding saluran maupun sungai juga menjadi bagian dari upaya mengurangi resiko dampak banjir. Kedepan BBBD akan terus menggandeng OPD terkait, BBWS Bengawan Solo, serta masyarakat dalam kegiatan mitigasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi banjir, terutama di wilayah yang selama ini rawan terdampak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Anggota Polres Ponorogo berhasil meraih medali emas pada kejuaraan pencak silat International Referee Jury 24 Championship 2026 di Malang. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
19: Anggota Satsamapta Polres Ponorogo Bribtu Rivaldo Putra Pratama berhasil mencatatkan prestasi membanggakan. Polisi muda kelahiran Ponorogo 30 Juli 2001 tersebut sukses menyabet medali emas pada ajang kejuaraan pencak silat International Referee Jury 24 Championship IRJ di Malang akhir September lalu. Rivaldo mengatakan, ia bertanding di kelas F dewasa, kategori berat badan 70 hingga 75 kg. Ia mewakili kontingen tim pencak silat Polda Jawa Timur. Kejuaraan skala besar ini diikuti sekitar 5.000 peserta dari berbagai kelompok usia, mulai dari usia dini, pra-remaja, remaja hingga dewasa.
20: Untuk persiapan kita 1 bulan, ya latihan fisik, strategi, taktis, itu pasti. Jadi kita latihan sehari itu 2 kali, pagi sore, kadang pagi malam, kadang sore malam. Jadi kita menyesuaikan, kan kita bertanding bisa aja kita di pagi hari, kita bisa di siang hari. Ya kita bebas tugas, sudah bebas tugas, jadi kita fokus ke latihan.
19: Rivaldo menceritakan bahwa kecintaannya pada seni bela diri pencak silat sudah tumbuh sejak duduk di bangku sekolah dasar. Rekam jejak prestasinya juga terus terasah hingga jenjang SMA melalui ajang O2SN. Rivaldo yang masuk anggota Polri lewat jalur reguler angkatan 2021 ini mengungkapkan kunci utama keberhasilannya tidak lepas dari kedisiplinan dan mentalitas. Menurutnya, lawan terberat di dalam gelanggang adalah mengendalikan diri sendiri dan mengatasi rasa cemas. Keberhasilan Rivaldo itu menjadi bukti komitmen personel Polres Ponorogo dalam mengharumkan nama institusi Polri dan daerah, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Informasi dari Eka Wulan tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi teraktual lainnya bisa Anda akses melalui rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Mewakili kerabat kerja Dinamika Siang RRI Madiun, saya Prita Audia. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Dek, ini loh ada surat buat kamu.
1: Hah? Surat? Aduh.
0: Loh, kenapa kamu ini?
1: Aduh.
0: Kamu diputusin pacar kamu?
1: Ya bukan, Mas. Aduh, gimana ini?
0: Lah terus kenapa?
1: Aku tuh gak bisa baca, Mas.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya Rari Madiun mantap di hari Sabtu ya. Semoga di awal bulan ini lagi banyak-banyaknya ya kan, kantong masih aman pastinya. Anda bisa mungkin mencicipi berbagai macam kuliner ya untuk menghabiskan weekend Anda begitu sebelum nanti hari Senin membayangi dan hadir kembali pastinya. Dan lagu-lagu dangdut siang hari ini ya untuk menemani Anda di awal bulan yang biasanya itu sumringah wajahnya, bahagia begitu ya, karena kantongnya lagi tebel-tebelnya begitu. Saya akan hadirkan nanti Anda dan pastinya juga bisa request seperti biasanya di line telepon di 459198 dan juga di WhatsApp di 0811-366-9907. Hari ini hari tanpa gula nasional 3 Oktober pendengar, saya ingin tahu juga apakah Anda sudah benar-benar mengurangi ya penggunaan gula dalam apa namanya konsumsi makanan atau minuman Anda sehari-hari, atau sama sekali sudah tidak, atau masih sedikit-dikit ya, dan atau mungkin Anda masih tidak bisa lepas dari yang namanya gula. Anda bisa sharing siang hari ini pendengar ya. Saya juga

0: Nantikan ini, oh saya langsung angkat dulu di 459198. Ada siapakah di ujung telepon sana ya? Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dan dunia ada di Madun, mantap Mbak Yu.
0: Mantap, Ponorogo. Alhamdulillah, Ponorogo panasnya bagaimana ini?
1: Panasnya kempleng-kempleng Mbak Yu.
0: Kempleng-kempleng ya, sangat panas tidak karuan ini ya.
1: Betul.
0: Kabar baik juga Pak Raden?
1: Baik Mbak Yu,
0: baik.
1: Yang penting sehat baik gitu.
0: Sehat baik, apalagi awal bulan biasanya ceria.
1: Betul,
0: ya.
1: Enom
0: banget begitu.
1: Betul.
0: Ya. Hari ini tanpa gula, hari-hari tanpa gula tanggal 3 Oktober. Kalau Pak Raden sendiri sehari-hari apakah masih mengkonsumsi mungkin minuman manis atau makanan yang manis-manis, atau sudah mulai mengurangi atau enggak sama sekali?
1: Iya, sebetulnya kalau gula itu enggak bisa misah semua Mbak Yu, ya dikurangi gitu Mbak Yu.
0: Tapi kalau minum kayak teh, kopi gitu masih pakai gula?
1: Iya, iya pakai gula semua, neng ya agak dikurangi gitu.
0: Kayak dikuranginnya 3 butir.
1: Betul.
0: Sama aja kalau 3 sendok ya, 3 butirnya kan enggak seberapa
1: ya,
0: itu ya.
1: 3 sendok nanti ya dikurangi 1 sendok, nanti 2 sendok aja.
0: Oh gitu, gitu. Ya boleh, baiklah. Karena memang gula manis ya, rasanya memang ini kalau misalnya sudah setiap harinya biasanya konsumsi enggak ya juga sulit begitu, tapi memang perlu dibatasi. Oke, ini mau diputarkan apa biar seperti gula manis ya hari Sabtu kali ini?
1: Manisnya aku ya dikasih setelah jumpa pertama.
0: Setelah ya, setelah jumpa pertama biar manis.
1: Kemarin yang aku minta saat ini ya setelah.
0: Setelah, oke. Salam-salam dulu monggo.
1: Ya salamnya enggak kelupaan temanku sekolah Mbak Yu. Sumari.
0: Oke.
1: Buat Teh Lilis. Aku pernah dengar Neng Gayatri. Semoga lancar ya, sukses semuanya sekeluarga.
0: Amin.
1: Sama Bu Sur, Bu Tika, Gendwe Wulan, Bu Susi. Enggak kelupaan Bu Ernik ya Mbak Yu ya.
0: Iya.
1: Sekeluarga semoga sehat lancar, sukses semuanya sekeluarga.
0: Amin.
1: Si Cantik Otapia sama Dimasih Muhammad, Dimasih Agung Surya.
0: Oke.
1: Dimasih Mudiono, Dimasih Rusdianto, Dimasih Jo Sumo. Enggak kelupaan Dimasih Auji. Juga selamat siang, semoga sehat semuanya. Manik Maninten enggak kelupaan. Sama itu Mbak Yu.
0: Siapa?
1: Si Tiara. Biasanya sering monitor Bu Dino, Bu Samiran. Aku lama gak dengar suaranya itu Mbak Yu.
0: Siapa tuh?
1: Itu loh.
0: Siapa?
1: Mesinem.
0: Misila.
1: Kok Mesinem?
0: Misila.
1: Iya, iya. Bu Misila, saya lama.
0: Iya, duh. Nanti syukuran lagi namanya ganti ya. Oke, amin.
1: Semua kata nanti lakunya aku tunggu Mbak Yu ya.
0: Ditunggu.
1: Kamu pokoknya semoga sehat lancar.
0: Amin, matur nuwun.
1: Kamu dapat salam Mbak Yu.
0: Dari siapa?
1: Dari itu loh. Bu Galuh.
0: Oke, matur nuwun Bu Galuh, ditunggu naiknya juga ya.
1: Ya, terima kasih waktunya Mbak Yu ya.
0: Sami-sami.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita tahu gula menjadi satu bagian yang rasanya sangat sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari begitu ya. Karena memang Hari Tanpa Gula Nasional ini hadir agar masyarakat atau diri kita ya ini bisa menggunakan atau mengurangi konsumsi gula dengan jumlah yang biasanya mungkin terlalu tinggi ya. Jadi kita bisa harus lebih mengelola itu begitu ya, mengerim lah istilahnya ya, jangan terlalu berlebih tapi juga jangan kurang juga begitu. Nah ini memang dihadirkan pertama kali di tahun 2022 ya, oleh namanya No Sugar Company, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan setiap individu pendengar. Pak Raden disusul sama siapa siang hari ini? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo. Ya, radionya boleh di off kan dulu. Radionya boleh di off kan dulu sementara saat telepon, nanti dihidupkan lagi.
2: Oke.
0: Halo. Halo, dengan siapa di mana ini? Dengan siapa? Bung Edo.
2: Apa temanya tadi?
0: Bagaimana?
2: Temanya apa?
0: Temanya adalah Hari Tanpa Gula Nasional. Ini kalau sehari-hari. Hah? Bagaimana?
2: Lemes.
0: Oke, dikurangin maksudnya porsinya atau masih tetap banyak ini konsumsi gula?
2: Normal.
0: Bagaimana?
2: Usia baru 17.
0: Oh gitu, dibalik ya. Oke, jadi tetap ya, tapi memang dikurangin ya, nggak terlalu banyak ya, atau normal-normal aja.
2: Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja, ya.
2: Dalam hal apapun
0: haram
2: itu.
0: Betul.
2: Ya, setelah gitu. Okay.
0: Nyantai. Ya. Ini mau diputarkan apa siang hari ini? Apa?
2: Nur Halimah.
0: Nur Halimah, judulnya apa?
2: Tujuh Telak Bulan Tawarang.
0: Apa? Judulnya apa?
2: Tujuh Purnama.
0: Oke. Saya carikan sambil salam-salam dulu, monggo silakan. Siapa? Aduh, tapi sehat ya kabarnya ya.
2: Ya, bulan baru dah. Ya, terima kasih.
0: Oke, sami-sami. Oke. Ya, kalau tanpa gula juga tetap lemes ya. Tapi tadi balik lagi harus disesuaikan juga untuk apa namanya porsinya. Jangan berlebih ya, karena juga tidak baik untuk kesehatan. Pun kalau kurang juga tidak baik untuk kesehatan. Baik, di line WhatsApp pendengar ya. Sama siang Pro Dangdut.
3: Mantap.
0: Suaranya kecil sekali.
3: Ya.
0: Ya, halo.
3: Halo.
0: Ya, halo, dengan Pak Heri ya, ini betul ya?
3: Iya betul, Mbak.
0: Pak Heri di mana ini? Saya kok lupa. Oh iya, di Polewali Mandar. Kabar sehat baik ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah.
0: Ya, hari ini sudah minum atau makan manis apa, Pak Heri?
3: Kebetulan baru-baru ini sudah minum sirup leci itu.
0: Sirup leci setiap hari?
3: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Aha, tapi termasuk yang masih tetap konsumsi gula atau udah mulai mengurangi, Pak Heri?
3: Oh, kalau misalnya saya itu kalau minum kopi misalnya ya enggak terlalu manis lah.
0: Oke.
3: Okay. Contoh ke pahitnya gitu.
0: Tapi tetap pakai, cuman nggak terlalu banyak gitu ya, biar tetap masih kerasa. Dikurangin. Oke. Okay. Ini mau dihadirkan apa lagu siang hari ini untuk dangdutnya?
3: Lagunya Eri Susang kalau ada dari Muara Kasih Bunda.
0: Muara Kasih Bunda. Salam-salamnya dulu silakan.
3: Salam buat yang baru lewat. Ada Pak Dono ya?
0: Ya, Pak Dono Suworo.
3: Dan suara apa kabar Pak? Ada juga Mbak Bari di sana, ada Bu Ernik, ada juga Mbak Ulan, terus Mbak Bu Mari, ada juga Bu siapa ya?
0: Siapa?
3: Semua
0: lah. Oke. Okay. Baik.
3: Yang mau maaf ya, Anda ingat namanya ya. Buat okay. Yang lagi tua, Mbak siapa lagi?
0: Dengan Prita.
3: Oh, Mbak Prita ya. Oke. Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Tetap banyak rezekinya.
0: Amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih Pak Heri, doa yang baik juga untuk Pak Heri sekeluarga ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum saya hadirkan lagu pertama setelah jumpa pertama yang tadi sudah direquest oleh Pak Dono Suara alias Pak Raden ya. Saya hadirkan terlebih dahulu informasi dari Taspen Kota Madiun berikut ini untuk Anda pendengar Pro Dangdut.
4: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen Andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Chimori Foods Indonesia.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tembekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Semua informasi seputar pendaftaran kerja Chimori dapat diakses pada laman resminya chimori.com. Selain itu, Chimori juga memberikan peringatan bahwa Chimori Group tidak mengenakan biaya apapun selama proses rekrutmen dan email resmi yang berasal dari Chimori Group hanya yang menggunakan domain @chimori.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar Komdigi menilai pemberian notifikasi belum cukup untuk melindungi sisa kuota internet pelanggan sesuai amanah putusan Mahkamah Konstitusi. Perlindungan terhadap sisa kuota tidak cukup hanya bersifat preventif melalui pemberitahuan masa berlaku dan sisa kuota kepada pelanggan. Menurut Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, operator mulai menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih substantif. Dengan demikian, pelanggan tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang telah dibeli. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah melakukan evaluasi terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, utamanya terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama 3 operator seluler. Hal ini disampaikan Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan. Denny mengatakan evaluasi dilakukan setelah pihaknya menerima laporan implementasi dari Indosat, Telkomsel, dan XL Smart. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Ororombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: Gula pendengar ya, menjadi bahan makanan yang memang kita tahu rasanya manis. Ini sering digunakan juga dalam beragam makanan dan juga minuman yang kita santap sehari-hari. Tapi memang perlu disadari ya, dan juga harus kita benar-benar terapkan bahwasanya mengonsumsi gula ini yang berlebihan juga akan meningkatkan risiko beragam permasalahan kesehatan yang tidak menular, mulai dari obesitas bahkan hingga diabetes pendengar. Jadi kita perlu melakukan hal-hal ya, namun tidak perlu sampai berhenti mengonsumsi makanan dengan gula atau minuman tanpa gula, tapi cukup membatasinya saja setiap hari. Pasti saya nantikan ya di 459198 atau 459190 pendengar, dan juga di WhatsApp di 0811-366-9907. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, terputus ya. Yang di lain telepon bisa dicoba lagi ya. Saya angkat dulu yang di WhatsApp. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, Pak Haryo Gobius di Kalimantan Timur, kabar sehat ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah sehat. Ini Mbak siapa ya?
0: Ayo siapa? Dengan Prita.
2: Oh, Prita, Mbak Prita.
0: Iya. Pak Haryo.
2: Biasanya enggak, apa, masih belum bisa membedakan ini.
0: Oke, okay. Gak apa-apa. Iya, Pak Haryo, ini kalau bicara soal membatasi gula, apakah Pak Haryo sudah mulai membatasi penggunaan gula nih, baik di minuman atau mengurangi makanan-makanan manis begitu?
2: Kalau saya enggak tahu ya, sudah membatasi apa belum masalahnya. Kalau yang ideal, enggak, yang ideal itu usia berapa itu konsumsi gula itu sehari itu dalam berapa gram apa berapa gitu belum bisa enggak tahu ya. Cuman saya rutin tiap hari itu pagi minum kopi pakai gula. Sama sore itu minum kopi juga pakai gula.
0: Pakai gula aja, juga dua, ya. Nah, itu ya, dia.
2: Dua kali dalam sehari itu. Rutin itu sudah.
0: Tapi kalau kadar gula aman ya, Pak Haryo?
2: Alhamdulillah sepertinya aman, sudah lama ya? Ini gak cek
0: lagi. Oke, mungkin nanti kalau ada waktu bisa cek lagi ya, untuk menjaga kesehatan juga, biar tahu. Oke, okay, ini mau diputarkan apa, Pak Haryo?
2: Ini lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Satru aja, Satru.
0: Satru, salam-salamnya dulu, silakan.
2: Salamnya buat yang sudah masuk tadi ya, saya baru melek ini, baru bangun. Pak Donoswaro mungkin biasanya sudah, Bu Mari, Mbak Gayatri. Mbak Gayatri itu biasanya SMS apa anu aja WA itu.
0: Nggak WA pernah. WA. Iya, suara, belum pernah ini ya.
2: Suaranya enggak pernah keluar itu.
0: Betul.
2: Yang Bonjor. Terus Bu Sekartaji ya.
0: Oke.
2: Okay. Bu Erni. Terus semua aja pendengar RRI Madiun dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bahagia.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
2: Buat Mbak Prita, terima kasih waktunya Mbak.
0: Sami-sami.
2: Selamat bertugas hingga akhir acara ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jadi kalau ada pun asupan gula setiap hari sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan pendengar ya, itu adalah maksimal 50 gram atau takaran 4 sendok makan per hari. Meskipun penggunaan gula dibatasi, tetapi memang penggunaan gula sebagai bumbu ini masih diperbolehkan asal tidak berlebihan ya. Nah, mungkin bagi Anda yang sudah terbiasa dengan cita rasa manis atau harus manis, ini memang menjadi tantangan tersendiri ketika harus membatasi penggunaan gula ya dalam makanan atau minuman sehari-hari. Tapi ada beberapa cara pendengar ya untuk mengurangi asupan gula setiap hari. Informasi selengkapnya saya akan hadirkan untuk Anda, tapi saya putarkan dulu ini lagu yang tadi di request ya oleh Pak Pak Haryo Gobius di Kalimantan. Spesial untuk Anda semuanya juga yang mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini pendengar.

0: Bu.
1: Iya, Pak.
0: Memalukan. Rapotnya anakmu lu merah semua.
1: Loh, ini kan rapotnya Bapak.
2: Intermezzo.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, pukul 14.33 waktu Indonesia Barat, segera kita ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda umat muslim. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Allahu akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

home.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Kalau mungkin Anda sulit membatasi penggunaan gula dalam makanan sehari-hari ya, pendengar, Anda mungkin bisa menerapkan beberapa hal berikut yang saya juga kutip dari laman resmi dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama, memang kurangi konsumsi makanan olahan karena di makanan olahan itu banyak mengandung gula, kemudian garam dan juga lemak tinggi ya. Contohnya biasanya pada cemilan seperti biskuit, kemudian kue-kue ya, Anda bisa mengalihkannya dengan mengonsumsi makanan dalam bentuk yang real food begitu ya. Contohnya mungkin buah-buahan segar ini bisa menjadi alternatif. Kemudian Anda juga harus bisa mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang memiliki gula tambahan. Biasanya ini ditemukan dalam minuman bersoda, kemudian permen, bahkan jus buah yang ditambah gula ataupun juga susu kental manis. Nah, penting ketika Anda berbelanja segala jenis makanan dan juga minuman untuk cek lagi di label nilai informasi gizi, karena di situ tertera bagaimana kadar dari masing-masing zat tadi ya, begitu, sehingga Anda bisa menakarnya sesuai dengan kondisi tubuh Anda ataupun anjuran dari dokter misalnya. Kemudian perbanyak sayur-sayuran, buah-buahan dan juga susu rendah lemak. Kemudian juga jangan lupa untuk berolahraga rutin ya, meskipun hanya kisaran 15 hingga 30 menit setiap harinya, mulai dari jalan santai dulu, jogging atau bersepeda, pendengar. Kemudian Anda juga bisa mengatur asupan gula per hari ya, dan juga melakukan pengecekan rutin untuk gula darah, kolesterol, kemudian juga tensi, karena ini juga sebagai langkah antisipasi juga ya, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi tubuh kita terhadap makanan-makanan yang kita konsumsi, dan ini juga untuk mencegah untuk berbagai macam penyakit tidak menular lainnya. Jadi memang penting ya untuk beraktivitas fisik, kemudian istirahat yang cukup dan memperhatikan pola makan kita. Selain juga untuk Anda, bagaimana caranya untuk membatasi penggunaan gula dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itu artinya saya juga harus pamit undur diri dari Pro Dangdut di siang menjelang sore hari ini. Namun tetaplah bersama kami karena Madiun sore ini akan kami awali dengan Green Radio, pendengar, yang akan membahas tentang pengolahan sampah dan ketahanan pangan bersama dengan ada namanya Kacamata Skut SMK Cendikia Madiun, yang akan nantinya kita ajak berdiskusi ya sore hari ini. Pastikan tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Ya, Sabtu sore kali ini pendengar ya, saya hadirkan kembali Green Radio dan hari ini sungguh sangat ramai di studio Pro 1 RRI Madiun. Sudah hadir ya, ada teman-teman dari SMK Cendekia Madiun. Yang pertama ada Mas Nanda selaku pembina kacamata Scout SMK Cendekia Madiun. Ada juga Zahraya, Syafa dan juga Gavril yang juga merupakan anggota kacamata Scout SMK Cendekia Madiun. Selamat sore teman-teman.
2: Selamat sore Mbak Prita.
1: Oke,
2: ya.
1: Baik, mungkin lebih dekat dengan mic, suaranya kecil sekali teman-teman. Oke, kabar baik ya sore hari ini ya.
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Sabtu-Sabtu di sore hari ini mampir dulu ke Pro 1 untuk ngobrol ya. Karena di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas terkait pengolahan sampah dan ketahanan pangan tentunya di lingkungan sekolah ya.
2: Betul.
1: Ini ya. Nah, saya juga ingatkan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa sore hari ini bisa bergabung ya di line interaktif kami, baik itu di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan pastinya sore hari ini kami juga live melalui kanal YouTube RRI Madiun yang tentunya Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar. Jadi silahkan ramaikan sore hari ini. Baik, bicara soal pengolahan sampah dan ketahanan pangan di lingkungan sekolah ya. Tapi sebelum ke situ, saya ingin tahu dulu sebenarnya kacamata Scout SMK Cendekia Madiun ini apa begitu ya. Karena saya agak salfok kacamata Scout. Apa ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu ke Mas Nanda selaku pembina ya.
2: Oke.
1: Seperti apa, silahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak Prita. Jadi kacamata Scout itu salah satu singkatan ya Mbak ya. Mm-hmm. Kalau kita berbicara kacamata saja itu adalah SMK Cendekia Madiun Kota.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kalau Scout berarti ditambah dengan kata pramuka, berarti okay. Pramuka SMK Cendekia Madiun Kota begitu.
1: Oke. Okay. Jadi singkatan ya.
2: Iya, betul.
1: Karena seperti judul lagu juga ini. Nanti enggak boleh disebut jangan ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, ini berarti memang apa namanya? Teman-teman ini tergabung di pramuka.
2: Betul,
1: kebetulan
2: di
1: juga
2: ekstrakurikuler.
1: Yang di ekstrakurikuler yang kemudian juga ini fokusnya lebih kepada pengolahan sampah dan ketahanan pangan ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, sebenarnya kalau apa namanya mungkin bisa dikenalkan diri juga masing-masing, ada Zahraya, Syafa dan juga Gavril begitu ya. Ini berarti tahun keberapa ini bergabung di kacamata Scout atau pramuka dari SMK Cendekia sendiri, kemudian juga apa saja sih hal-hal yang mungkin sudah teman-teman dapatkan sejauh ini begitu. Ini mungkin bisa cerita dulu siapa dulu nih?
2: Dari Zahraya mungkin.
1: Zahraya ya, boleh? Silakan. Zahraya,
2: silakan.
3: Mm-hmm. Perkenalkan nama saya Zahraya Yuhatma dari SMK Cendekia Madiun. Pengalaman yang sudah saya dapat ya baru pertama kali ini saya ikut lomba.
1: Oh, oke. Okay. Berarti ini baru aja mengikuti lomba ya?
3: Iya.
1: Dari teman-teman pramuka ya. Tapi selama berkegiatan menjadi bagian pramuka apa saja yang didapatkan? Zahraya.
2: Mungkin dari kegiatan,
1: kegiatannya apa aja? Nah,
2: dari kegiatan
1: sudah
2: pembantaraan
1: ini.
2: Dulu.
3: Dari pembantaraan.
2: Ya.
3: Mengajar adik-adik pramuka juga.
1: Oh, oke. Okay. Ini berarti kelas berapa?
3: Kelas 11.
1: Kelas 11 itu
2: kelas
1: 2 ya. Oke, oke. Okay. Itu Zahra ya. Kemudian Syafa?
4: Perkenalkan, nama saya Syafa Terima dari SMK Cendekia Madiun. Pengalaman itu baru pertama kali ikut lomba.
1: Oke, okay. Tapi kalau selama berjalannya apa namanya ikut pramuka ini kan kelas 2 ya?
4: Kelas 1.
1: Oh, kelas 1
2: malahan. Ya.
1: Oh, ada tingkat berarti ini
2: ada
1: ya.
2: Ada tingkat ini.
1: Uh-huh. Apa yang mungkin apa ya? Istilahnya yang selalu diingat banget nih dari kegiatan pramuka apa? Mungkin sejauh ini.
4: Seru sih kegiatannya.
1: Mm-hmm. Contohnya selain ikut lomba kemarin, kita tahan dulu lombanya apa, tapi mungkin yang sebelum-sebelumnya apa?
4: Oh, belum pernah.
2: Jadi yang kelas 10 masih apa namanya tahap pendidikan dan ekstrakurikuler yang wajib itu kak.
1: Okay,
2: jadi,
1: okay. Jadi
2: masih intensnya
1: ya?
2: Untuk berkegiatan di gugus depan masih minim. Jadi nanti kita akan buat kegiatan nanti baru di kelas 11-nya.
1: Okay.
2: Sama seperti kakak tingkatnya.
1: Oke, okay, sama dengan Zahraya tadi ya. Kemudian kalau Gavril, saya bergeser ke Gavril. Gimana Gavril?
5: Ya, perkenalkan nama saya Gavril Lagridan Pasawirasena. Saya anggota dari Kacamata Scout. Pengalaman yang saya dapat itu mungkin keberbadian saya kayak misal belajar mandiri, bertanggung jawab dan berdisiplin lah.
1: Misalnya. Ada perubahan di situ ya berarti ya.
5: Yeah.
1: Oke, okay, terus ketemu teman-teman banyak juga begitu ya. Nah, tadi kan disebutin ikutan lomba nih. Lomba apa sebenarnya yang diikutin nih dari teman-teman pramuka SMK Cendekia Madiun? Mas Nanda mungkin.
2: Ini tahun kedua sih Mbak Prita. Okay. Jadi ke tahun kedua, tahun kemarin kita juga mengikuti dengan lomba yang sama di pengelolaan sampah, dan ini tahun kedua kita juga mendapatkan juara satu berturut-turut. Wah. Begitu. Okay. Jadi tahun 2000.
1: Di tingkat apa ini?
2: Di tingkat kota.
1: Kota Madiun ya?
2: Betul. Waktu itu yang tahun lalu kita juara satu di Melati Losida, itu juga pengelolaan sampah dan juga apa namanya penanaman buah dan sayur di sekolah. Lalu kita kumpulkan di TPA Winongo di Kota Madiun sebagai penghijauan. Lalu tahun ini kita juga menjuarai lagi pengelolaan sampah dan juga budidaya maggot.
1: Oke.
2: Okay. Ya, sebagai pengurai sampah organiknya. Seperti itu.
1: Dan ini juara satu ya.
2: Dan juara satu lagi alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya.
1: Oke, okay. Jadi ini yang kemarin apa namanya berkecimpung untuk di lomba ini ada Zaraya sama Syafa.
2: Iya, dan teman-teman yang lainnya saya.
1: Dan teman-teman yang lainnya juga ya. Oke, okay. Total ada berapa Mas yang kemarin terlibat?
2: Total yang terlibat kemarin ada sekitar 8 sampai 11 dengan kru produksinya.
1: Oke. Okay. Betul. Oke. Okay. Nah, ini kan berarti memang apa namanya ada di sekolah sebelumnya ya, ya berjalan. Betul. Bagaimana sebenarnya kalau apa namanya keterlibatan dari guru juga kemudian siswa juga untuk bagaimana program terkait dengan lingkungan ini berjalan. Sebelum nanti saya juga ingin tahu ada apa saja pengolahan sampahnya tuh di sekolah ada apa aja, kemudian juga ketahanan panganannya juga yang dilakukan seperti apa. Ini baik. Kalau kolaborasi antara guru dan siswa sejauh ini seperti apa?
2: Oh ya, baik. Kalau kolaborasi antara guru dengan siswa, kami setiap minggunya ada Kamis Bersih.
1: Kamis Bersih.
2: Ya, pembiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, di mana Kamis Bersih itu kita ya bersih-bersih ruangan, setelah itu ada bersih-bersih lingkungan, serta ada penanaman buah, sayuran ya, sayuran yang ada di lingkungan. Jadi ada kebun terbuka, ada greenhouse seperti itu.
1: Oke, okay, ada greenhouse juga.
2: Ya, ada greenhouse juga, yang dimana pemanfaatan lahan yang terbatas kita sulap jadi lahan yang bermanfaat untuk penanaman sayur seperti itu.
1: Oke, okay. Kemarin yang diikuti lomba itu apa namanya pengolahan sampah dan juga
2: ketahanan pangan.
1: Betul. Apa aja yang dibawa? Tadi mungkin pengolahan sampahnya ada budidaya maggot juga ya.
2: Betul.
1: Apa aja? Kalau yang ketahanan pangannya seperti apa?
2: Kalau yang ketahanan pangan kemarin kita mengangkat salah satu produk unggulan di SMK Cendekia dari tim kewirausahaan. Ada produk minuman teh herbal dari perpaduan jahe, apa saja Zaraya kemarin?
1: Apa aja itu deh?
3: Bahannya itu ada jahe, kulit bawang merah, serai, sama kayu manis.
2: Sama kayu manis,
1: okay.
2: Ya. Oke. Begitu.
1: Jahe, kulit bawang merah, kayu manis, serai ya?
2: Serai. Betul.
1: Oke, ini menjadi teh herbal.
2: Teh herbal.
1: Dan ini juara satu juga.
2: Juara satu juga.
1: Oke, berarti budidaya maggot untuk pengolahan sampahnya dan juga tadi teh herbal yang terbuat dari apa namanya jahe, kulit bawang merah, kayu manis dan serai. Kesulitannya yang dihadapi apa selama persiapan juga? Nih mungkin Zahra ya tadi ya.
2: Zahra ya.
1: Zahra dan juga Syafa bisa cerita, silakan.
2: Dari Zahra ya dulu. Kesulitannya pada saat persiapan apa?
3: Itu saat ngetek video kita terus berulang-ulang dan juga kita kan dulu sempat kehilangan file itunya, jadi kita mengulang video lagi itu kesulitannya.
1: Jadi proses produksi videonya ya, itu yang dikirimkan itu dalam bentuk video.
2: Dalam bentuk video. Jadi dari tim Kuarcap Kota Madiun kemarin menghimbau bahwa file yang akan dikumpulkan yang akan dinilai itu dalam bentuk video. Makanya selama produksi kita melibatkan dari tim DKV juga. Kami ajak Gavril dan rekannya ada Mareli. Itu kita buat sebuah video dan beberapa waktu lalu karena ada satu trouble di device kami. Sempat kita take ulang ya Gavril ya.
1: Berapa kali itu?
2: Hampir untuk satu mata lomba kemarin, Pak.
1: Oke.
2: Iya.
1: Tapi akhirnya bisa dan juara ya.
2: Iya, betul.
1: Harus dilihat
2: alhamdulillah di situ ya.
1: Oke, itu tadi Zara ya. Kalau siapa apa yang dilihat? Mungkin pas proses pembuatannya untuk apa namanya? Mencampur akhirnya mendapatkan rasa yang oke nih sama teman-teman, itu tantangannya kayak apa atau kesulitannya dihadapin?
4: Waktu motongin semua herbalnya sih.
1: Kenapa itu?
4: Sulit. Ya sulitnya harus satu persatu dan setipis mungkin.
1: Setipis mungkin.
4: Ya.
1: Oke, tapi ini bahan-bahan memang ditanam di kebun di sekolah ya?
2: Ya, karena ya? Apa namanya beberapa untuk uji coba di awal kita memang tanam sendiri, tetapi saat ini juga ada pesanan dari luar, makanya kita mendatangkan dari petani-petani jahe dan juga serai seperti
1: itu. Oke, oke, ini udah berarti karena tadi memang dari tim kewirausahaan ya, ini udah berjalan
2: betul.
1: Akhirnya diangkat itu gitu.
2: Betul.
1: Nah, kemudian kalau apa namanya, mungkin Gavril juga ya, kemarin kenapa tantangannya pas take video itu apa aja juga? Tadi mungkin beberapa sudah disebutin sama teman-teman juga ya.
5: Mungkin kalau sebagai saya kameramen itu khususnya saat mengikuti jalannya kegiatan, jadi kita itu harus take seberapa cepat mungkin. Mungkin itu.
1: Oke, jadi memang masing-masing tadi ada ya dari sisi pembuatannya juga.
2: Betul.
1: Tapi kalau dari Mas Nada sendiri melihatnya apa kemarin Mas, tantangannya juga selain tadi yang sudah disebutkan juga?
2: Oke, yang pertama tantangan dari peserta sendiri ya Mbak. Peserta sendiri kemarin harus kita push dalam waktu sekitar 3 minggu kotor.
1: Oke.
2: Sekitar 17 hari. 17 hari itu sudah harus mereka hafal teks, mereka harus hafal narasi, mereka harus hafal alur dari video yang akan kita buat.
1: Okay.
2: Terus dengan tim produksi, terutama Gavril, ada Mareli, ada Saifuddin. Ada 3 orang yang intinya saya hire untuk tim produksi di kameramen. Gavril ini kemarin sampai sakit.
1: Ya ampun, oke. Okay. Karena totalitas tadi ya.
2: Iya betul, dari dalam prosesnya. Saya cuma mendoktrin sama anak-anak saya kalau lomba memang harus totalitas, harus seluruh tenaga, pikiran, waktu juga harus tercurahkan. Tetapi di balik itu semuanya lelah, capek, terus habis itu mungkin grundel dan lain sebagainya terbayarkan dengan piala juara 1 sih Mbak, seperti itu.
1: Nah, itu kan tadi yang dibawa di lomba ya.
2: Betul.
1: Kemarin. Apa kalau kegiatan yang mungkin rutin dilakukan tadi selain Kamis Bersih, mungkin terkait dengan pengolahan sampah, mungkin yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas Code sendiri seperti apa begitu ya. Kemudian untuk ketahanan pangan tadi juga katanya ada greenhouse, saya juga penasaran apa saja yang ditanam di situ begitu. Kalau pengolahan sampahnya apa ada apa lagi gitu selain tadi mungkin budidaya maggot juga.
2: Oh, iya.
1: Mungkin siapa yang mau menjelaskan?
2: Dari siapa dulu?
1: Siapa ini? Syafa atau Zara ya? Syafa. Syafa dulu deh, silakan.
2: Iya, coba Syafa. Yang ditanam di sekolah
1: ada ditanam apa aja?
4: Kalau setahu saya itu ada jahe sama serai.
1: Jahe sama serai.
4: Iya.
1: Oke, kalau buah-buahan sayur-sayuran selain itu ada enggak? Sempet ada enggak?
2: Sempet ada sih Mbak. Kalau sayuran kita terfokus ke apa namanya? Ada di kebun terbuka. Kemarin ada kangkung, terus habis itu ada sawi.
1: Oh, oke.
2: Ya ada sawi, terus ada umbi-umbian seperti singkong, terus ada ketela rambat.
1: Itu panennya terus siapa yang nantinya panen dan untuk bisa menikmatinya? Apakah memang akhirnya dilakukan atau berkolaborasi dengan tim kewirausahaan tadi atau gimana?
2: Kalau untuk yang di perkebunan itu ada timnya dari Bapak Ibu guru sendiri.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ada apa namanya? Ada tim sendiri yang setiap hari itu merawat, habis itu menyiram seperti itu. Jadi pada saat nanti Kamis Bersih, siswa nanti akan diajarkan untuk edukasi seperti itu.
1: Oke, okay. Itu yang di apa namanya ketahanan pangan ya. Terus kalau apa namanya pengolahan sampah sendiri, ya mungkin rutin dilakukan di sekolah. Apa aja nih kegiatannya? Kamis Bersih tadi bersih-bersih udah pasti begitu ya. Selain itu ada apa lagi mungkin? Bikin-bikin apa begitu teman-teman, mungkin dari sisa-sisa
2: bubuk
1: sampah
2: cair.
1: Begitu menjadi sesuatu hal
2: bubuk cair.
1: Apa aja
2: masih ingat
1: mungkin, silakan Zaraya atau Syafa dulu.
2: Zaraya
1: silakan gantian.
3: Pupuk cair sih,
1: dari apa itu bahannya?
2: Masih ingat ada telur.
3: Ada telur,
1: terus
3: Yakult, terus
2: iya tetes.
1: Apa
2: lagi? Ayo. EM4. EM4 bakteri. EM4. Jadi itu
1: apa aja itu Mas, bahan-bahannya Mas?
2: Pupuk cair yang apa namanya merupakan fermentasi ya, Mbak. Fermentasi dari Yakult, telur, ada EM4 sebagai bakterinya. Molase atau tetes tebu.
1: Oke.
2: Ya sebagai apa namanya makanan bakterinya itu kita fermentasi. Jadi pupuk cair itu untuk sayuran dan juga buah.
1: Oke, okay. Itu kemarin jadi berapa banyak?
2: Kita kemarin yang dikumpulkan buat 3 liter.
1: Tapi liter. Sampai hari ini masih rutin dibikin ya?
2: Masih, bukan rutin sih Mbak. Jadi
6: kita buat misalkan satu galon itu ya isi misalkan sekitar 17 sampai 18 liter. Mm-hmm. Itu kita fermentasikan. Jadi pupuk cair itu tidak bisa 1 bulan 2 bulan itu dipakai. Jadi fermentasinya minimal 3 bulan baru kita pakai seperti itu.
1: Oke. Nah, kemudian kalau mungkin dari limbah-limbah yang lain, adakah memang menjadi entah itu kerajinan atau sesuatu yang bisa ini juga? Mungkin kalau terkait sampah-sampah plastik, diskon seperti apa?
6: Ada kemarin, siapa
1: apa?
6: Coba?
1: Siapa silakan dijelaskan mungkin boleh ke teman-teman?
4: Kalau kita itu kemarin buat 3.
1: Apa?
4: Buat 3 kerajinan.
1: Apa itu?
4: Ada vas bunga, wadah tisu, sama hiasan dinding.
1: Itu bahan-bahannya dari apa aja?
4: Dari... apa itu?
3: Tutup botol.
4: Tutup botol bekas, sama botol bekas juga.
1: Oke. Pembuatannya berarti melibatkan hanya teman-teman yang apa namanya di kacamata Scout saja atau bagaimana, Mas?
6: Kalau karena scope-nya masih kecil dan terbatas di ekstrakurikuler kami, ya masih di anggota semua sih, Mbak.
1: Di anggota semua. Oke.
6: Okay. Belum merambah ke seluruh siswa begitu.
1: Oke. Tapi bagaimana juga mungkin teman-teman yang memang ini sudah berkegiatan terus ya, dan tentunya tadi salah satunya juga bahkan sampai menjuarai lomba yang diadakan di Kota Madiun. Hal apa yang mungkin memang dilakukan dan ingin ditularkan kepada teman-teman di sekolah terkait dengan menjaga lingkungan ya? Ini seperti apa mungkin? Zahraya atau Syafa?
6: Apa? Yang mau ditularkan ke teman-teman?
1: Apa? Zahraya dulu boleh? Atau Syafa dulu?
4: Zahraya.
1: Silakan Zahraya. Apa mungkin? Apa yang ingin mungkin ditularkan ke teman-teman yang ada di sekolah juga? Untuk ayo dong bareng-bareng kita ngejaga lingkungan atau apa gitu?
3: Mengurangi sampah plastik. Itu kan sekarang kan plastik itu sampahnya kan
1: sulit diurai.
3: Ya, sulit diurai itu juga bisa teman-teman kita ajak untuk mengurangi sampah plastik.
1: Caranya apa yang dilakukan biasanya?
3: Dengan mengurangi membeli kayak minuman botol mineral dengan
1: bawa
3: cara
1: tumbler.
3: Membawa tumbler.
1: Okay.
3: Terus bawa kotak bekal juga kalau mau beli semisal beli makanan di kantin kita.
1: Oke, itu jadi udah mulai berjalan juga ya.
6: Ya, jadi salah satu program di SMK Cendekia Madiun adalah gerakan membawa tumbler, Mbak. Jadi setiap kelas yang ada di SMK Cendekia itu sudah kami sediakan galon dari sekolah. Jadi siswa dihimbau untuk membawa tumbler atau botol minuman yang tidak sekali pakai. Artinya tidak sekali pakai untuk mengurangi sampah plastik itu tadi. Jadi Bapak Ibu guru pun yang selama ini bekerja juga bawa tumbler semuanya. Jadi siswa nanti pakai uang kas akan isi ulang galon mereka di kelas, tetapi galon dan juga untuk standingnya itu dari sekolahan yang memfasilitasi.
1: Oke. Jadi ini udah berjalan berapa lama berarti gerakan bawa tumbler?
6: Gerakan bawa tumbler ini sudah mulai dari satu semester ini sih, Mbak.
1: Satu semester ini. Dan semuanya okay lah berjalan begitu.
6: Oke.
1: Tapi berarti ada juga kalau misalnya tadi sampah plastik tetap ada tempat-tempat pemilahannya juga.
6: Ada.
1: Karena tadi dibikin menjadi kerajinan.
6: Betul.
1: Gitu ya. Oke, tadi Zahraya sudah menjawab. Syafa gimana? Kalau mungkin yang ditularkan ke teman-teman juga apa?
4: Diambil dari pengalaman sebelumnya itu diceritakan semua kepada teman-teman. Jadi teman harus tahu apa yang kita alami selama ikut lomba.
1: Oke, itu yang akhirnya juga biar jadi pemahaman juga ya. Tapi kalau untuk menjaga kebersihan, karena ini kewajiban semua ya pastinya.
6: Betul.
1: Ya gitu. Nah, kita ingin nantinya ngulik lagi begitu ya. Saya juga ingin bertanya nanti kepada Gavril juga ya, meskipun ini tim dari dokumentasi. Betul. Istilahnya ya, seperti apa untuk topik kita. Dan pastinya saya juga menantikan interaksi Anda pendengar, baik itu di line WhatsApp di 0811-366-997 atau juga di line telepon di 459-198, dan Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar di YouTube RRI Madiun. Tetaplah bersama kami pendengar.
0: Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Eits, faktanya pepaya yang sering kita jumpai dan beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli Pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriani Sujiprihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan, hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul Pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi Pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama Pepaya California hingga sekarang.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun masih di Green Radio sore hari ini bersama dengan teman-teman dari SMK Cendikia Kota Madiun. Kita membahas soal pengolahan sampah dan juga ketahanan pangan begitu ya. Ini sebenarnya kalau bisa dibilang tadi sempat ngobrol ya sebelum kita mulai acara begitu Mas Nanda, bahwa ini merupakan implementasi dari nilai-nilai Dasa Dharma Pramuka. Betul ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan juga kalau di Mas Nanda sendiri, bagaimana sih awalnya itu untuk akhirnya teman-teman biar tergerak juga kemudian aktif, dan tantangan-tantangannya sendiri agar teman-teman konsisten untuk ikut kegiatan pramuka. Betul. Sebelum juga mengerucut dan mengimplementasikan tadi ini salah satunya adalah nilai-nilai dari Dasa Dharma Pramuka seperti ya. Apa?
2: Berangkat dari Dasa Dharma yang kedua ya Mbak, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Dan kebetulan juga kita ada sebuah event dalam rangka Hari Pramuka. Seperti itu, jadi tergerak dan terpacu untuk ayo kita pertahankan kejuaraan yang sudah kita dapat di tahun lalu. Itu motivasi terbesar kita yang saya tularkan kepada anak-anak. Jadi kakak tingkatnya dulu sudah berusaha mendapatkan juara satu di lomba yang sama. Adik-adiknya kalian juga harus dong gitu. Jadi kalian juga harus bisa mempertahankan apa yang sudah kalian dapatkan seperti itu. Jadi itu yang motivasi terbesar yang saya tanamkan dan saya tularkan kepada anak-anak saya seperti itu.
1: Meskipun kadang-kala juga tidak semuanya kehadirannya konsisten begitu.
2: Betul.
1: Ya. Tapi semakin hari untuk terus ibaratnya diulang-ulang terus dalam hati itu. Betul, akhirnya ini. Nah, ini kan program dibawa sampai ke lomba begitu ya. Terus tadi di sekolah juga ada greenhouse, ada lahan-lahan yang bisa ditanam juga. Kemudian kegiatan pengolahan sampahnya juga berjalan. Tentunya yang paling sulit itu biasanya adalah konsistensinya.
2: Betul, konsistensi.
1: Menjaga sampai itu nanti terus berlanjut begitu ya. Bahkan ketika nanti teman-teman sudah lulus dari sekolah.
2: Iya.
1: Apa yang mungkin dilakukan dari teman-teman dan juga mungkin Mas Nanda juga yang biar ini tuh tetap berlanjut meskipun nanti generasinya berbeda begitu.
2: Nah, saat ini yang bisa kami tularkan adalah mengajarkan kembali kepada adik-adiknya. Jadi misalkan ini generasi Zahraya nih yang kelas 11, nanti dia akan beranjak ke kelas 3, ke kelas 12 yang nanti akan melaksanakan PKL. Sebelum mereka meninggalkan sekolah untuk melaksanakan

0: Gavril di sini membantu proses produksi apa namanya videonya begitu ya. Tapi mungkin dari apa yang dilihat begitu ya prosesnya begitu, apa yang mungkin juga diimplementasikan oleh Gavril di kehidupan sehari-hari di luar sekolah nih, terkait dengan tadi ya pengolahan sampah, kemudian juga pemilahan yang diajarkan di sekolah. Apa yang mungkin apa ya perilaku yang akhirnya ini juga Gavril lakukan di luar sekolah? Seperti apa contohnya mungkin?
1: Ya mungkin kembali ke lingkungan masyarakat, mungkin kayak mengurai sampah plastik ya tadi yang pertama. Terus yang kedua mungkin
2: penggunaan tumbler.
0: Tumbler?
1: Ya, penggunaan tumbler itu juga.
0: Berarti kamu main udah bawa tumbler kemana-mana sekarang ya?
1: Iya.
0: Saya juga bawa tumbler ini ya. Terus selain itu ada apa lagi, Gavril? Mungkin yang kamu benar-benar lakukan di kehidupan sehari-hari di luar dari sekolah begitu, mungkin di rumah gitu. Juga nanam-nanam nggak di rumah?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya. Oke, mungkin saya geser ke Zahraya dan Syafa. Kalau mungkin Zahraya dulu. Zahraya di rumah seperti apa? Mungkin dari apa yang dilakukan, dipelajari begitu ya, dengan kegiatan selama di sekolah, termasuk untuk menjaga lingkungan, mengolah sampah, apa yang mungkin hal yang dibawa juga akhirnya di rumah, apakah juga sama atau seperti apa?
3: Menanam tanaman.
0: Apa tuh tanaman yang ditanam?
3: Kayak kencur, terus kemangi. Udah itu aja sih.
0: Oh itu aja ya. Kalau kemangi kan bisa dimakan ya.
3: Iya, buat lalapan.
0: Buat lalapan. Suka lalapan penyetan pasti ya.
3: Iya.
0: Kalau kencur biar suaranya merdu berarti.
3: Dibuat jamu nanti kencurnya itu pas waktu panen nanti dijual. Terus nanti kan bisa dibuat itu jamu kalau nggak rempah-rempah lainnya itu.
0: Menjaga lingkungan iya, asrinya iya, tetap apa namanya
2: menghasilkan cuan ya Pak,
0: menghasilkan cuan ya, wirausahanya juga tetap berjalan begitu. Oke, tetap dipertahankan. Mungkin kedepannya pengen nambah lagi tanamannya atau apa? Di rumah
3: nambah
0: lagi. Oke. Dipikirkan dulu yang mungkin apa tanamannya. Oke. Syafa gimana kalau di rumah, mungkin apa dari proses-proses yang sudah dilalui nih ya sama teman-teman di sekolah, kemudian diimplementasikan juga di kehidupan sehari-hari di rumah, ini seperti apa?
4: Kayak pengolahan sampah
0: contohnya. Kalau di rumah seperti apa?
4: Kalau saya sering nggak ada kerjaan di rumah itu kayak bikin kerajinan apa yang ada di otak saya bikin.
0: Contohnya, yang mungkin sudah dibikin sama
4: bunga chef. Sama vas bunga.
0: Dari apa bahannya?
4: Dari botol bekas.
0: Oke. Itu botol bekas dipilah begitu ya.
4: Iya.
0: Terus dibikin ya. Biasanya butuh berapa lama kamu untuk membuat itu? Terus hasilnya apakah itu juga, kalau tadi kan dijual juga nih kencurnya, kalau apa namanya kerajinan yang kamu bikin seperti apa?
4: Kalau waktunya itu sesuai mood saya. Kalau saya mood saya bikin, kalau enggak ya enggak saya bikin. Terus itu nggak saya jual sih, saya buat hiasan di rumah aja.
0: Buat hiasan di rumah,
4: yeah.
0: Oke. Tapi ke depan melihat itu sebagai peluang, bisa lah ya jadinya. Yeah. Oke. Kalau nanam pohon atau nanam tanaman juga nggak di rumah?
4: Nggak ada.
0: Oke. Mungkin bisa dipikirkan kalau kencur gantian jahe. Nanti biar jadi wedang kan ya, jahe sama kencur. Oke. Nah, apa namanya Mas Nanda, tapi kalau di sekolah sendiri terkait dengan inovasi ya, mungkin yang saat ini sedang apa namanya ingin suatu hari nanti ada nih di sekolah terkait dengan entah itu pengolahan sampah atau ketahanan pangannya, itu ada apa aja sih Mas kalau di SMK Cendekiah mungkin?
2: Kalau dari segi pengolahan sampah itu tadi ya Mbak, ada apa namanya sampah organik kita budidaya makut, tetapi ya makut sekarang sudah jadi lalat BSF, jadi benar-benar kita tetaskan gitu. Setelah itu ada greenhouse, itu kita tanami sayuran, dan baru saja kemarin yang di kebun terbuka itu kita panen sayur kangkung dan juga sayur sawi. Seperti itu kita olah, terus kemarin sempat dimakan bareng-bareng dengan Bapak Ibu guru.
0: Wow.
2: Begitu.
0: Oke.
2: Dari hasil panen kebun sendiri. Setelah itu yang saat ini masih kita trial error itu adalah budidaya ikan lele yang ada. Ikan lele di apa namanya? Di galon bekas, Mbak. Jadi kita budidayakan ikan lele di galon bekas dan juga kolam ikan hias sebagai ya penyeimbang ekosistem saja sih.
0: Oke. Itu udah mulai dijalankan di
2: sudah berjalan sekolah, saat ini ya. Betul.
0: Terus kalau bicara soal jenis sampah, tetap paling banyak botol plastik gitu-gitu ya.
2: Betul.
0: Sekolah ya.
2: Dan sekolah kami kan berada di area perkotaan dan gedung ya Mbak ya. Jadi yang paling banyak adalah sampah daun kering.
0: Oke.
2: Sempat kita ada di sekolah sepertinya itu ada komposter juga. Kemarin kita yang tahun lalu juga menjuari juara satu karena kita membuat komposter yang kata panitia itu terlalu bagus hasilnya.
0: Terlalu bagus. Oke. Baik, itu yang jadi juara di tahun 2025.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah, terus kalau

0: bagian antar siswanya sendiri nih untuk mengelola itu semuanya sejauh ini yang dilakukan seperti apa Mas Nanda?
1: Kalau sejauh ini tetap koordinasi utama dari Bapak Ibu Guru ya, karena kita ibaratnya masih merintis sih Mbak. Jadi merintis harus ada konsistensi dari Bapak Ibu Guru terlebih dahulu, baru yang nanti kita tularkan kepada siswa. Setiap hari Kamis yang mengkoordinir untuk Kamis Bersih ada dari bidang sarpras, bidang sarpras yang menggerakkan seluruh siswa, terutama dari kelas terlebih dahulu, habis itu merambat ke teras depan kelas, habis itu baru ke lingkungan seperti itu.
0: Nah, kalau hasil panen kedepannya apakah mungkin ada direncanakan juga untuk bisa dimanfaatkan oleh kantin? Kantin ada dong pastinya ya.
1: Kantin ada.
0: Untuk menu-menu makanan di kantin atau seperti apa nih
1: kedepannya? Kalau sejauh ini bahkan kita juga ada tanaman ya, tanaman mentega, buah mentega.
0: Buah mentega.
1: Sejauh ini mungkin ada dari salah satu tenaga kependidikan kami dari kepala TU, biasanya upload story mentega di SMK Cendikia sudah berbuah.
0: Oh gitu.
1: Sudah berbuah, bahkan itu Mbak, aku pesen 1 kilo ada enggak? Saya pesenin kamu berbuah lagi ya, seperti itu. Jadi harapan kami ke depan kalau ini berjalan secara konsisten akan kita jual.
0: Oh gitu.
1: Kita jual, kita produksikan bahwa ini hasil dari perkebunan SMK Cendekia seperti itu sih Mbak.
0: Oke, teman-teman ngebagi waktunya gimana nih antara dengan tugas tugas sekolah ya yang wajib memang tetap harus dilaksanakan sama dengan kegiatan ekstrakurikuler ini. Mungkin dari siapa dulu nih ya? Zahra ya mungkin ya.
2: Kalau proses pembuatan itu kan kita dispen ya, kalau jam pelajaran itu dikasih surat dispen. Terus nanti kalau pas ekstra kita juga biasanya izin atau enggak ikut, tetap ikut tapi kita telat. Terus kalau pembagian kalau ngerjain tugas itu, kalau saya itu habis ngisya sampai jam 9.
0: Oke, itu Zahra ya, ya, dan itu cukup lah ya.
2: Cukup.
0: Untuk time ini. Siapa gimana? Masih kelas 1 nih ya. Gimana nih pembagian waktunya sama belajar juga sama kegiatan di sekolah?
3: Kalau dari sering dispen itu menurut saya pemberian pelajarannya kurang. Dan saya harus mengejar terus mengejar. Dan alhamdulillah bisa.
0: Oke. Gavril sendiri seperti apa?
4: Ya mungkin
0: agak dekat dengan mic boleh?
4: Mungkin kalau ya kan sering kita dispen. Kalau pembagian tugasnya mungkin itu setiap pulang sekolah kadang itu kayak pembiasan saya kurang sebentar buat untuk ngerjain tugas gitu.
0: Oke. Jadi pokoknya tetap gimana caranya belajar tetap jalan, kita sekolah main juga tetap jalan ya. Gak ada waktu main ya. Udah full ya ngurusin, apalagi nanti ketambahan budidaya ikan apa tadi?
1: Ikan lele
0: ya. Oke. Itu berapa ini Mas? Tempat untuk budidaya lelenya.
1: Galonnya. Galon baru berapa ya Mbak? Ada sekitar 5-6 galon. Kita baru trial error. Sempat mati kemarin.
0: Oke. Jadi ini yang jadi next project juga.
1: Betul.
0: Ya. Kemudian kalau mungkin apa yang dilakukan juga ketika mungkin melihat teman-teman yang masih sembarangan membuang sampah, kemudian juga belum aktif juga untuk menjaga lingkungan. Ini yang dilakukan oleh teman-teman nih sebagai teman juga, ini seperti apa? Zaraya, Syafa, mungkin?
1: Kalau ada orang buang sampah sembarangan?
3: Ditegur secara baik dan diperingatkan kalau nggak boleh buang sampah sembarangan.
0: Kalau Zaraya seperti apa?
2: Kalau di teman di kelas itu kan ada 3 cowok ya, 3 laki-laki itu tuh sering buang sampah sembarangan banget kak, di belakang gitu kayak sering menumpuk, terus saya tegur nggak bisa ditegur, terus saya marahin.
0: Oke. Galak nih kan jangan-jangan. Oke. Kalau Gavril gimana?
4: Kalau teman saya ya mungkin masih banyak lah yang sampah kayak di kelas.
0: Itu biasanya di laci-laci ya, atau meja tuh ya.
4: Terutama sama plastik. Ya mungkin kalau kan kalau kebiasaan kita di kelas kan ada kayak pikir kelas. Ya mungkin itu. Tapi kadang juga teman-teman juga susah kalau pikirin. Jadi harus di kayak diperingatin lebih
0: sering.
4: Ya.
0: Oke. Nah, Kemudian kalau perubahan yang paling kerasa banget setelah dengan berjalannya program ini, mungkin ke Mas Nanda ya, di sekolah, antara apa namanya, pengolahan sampah, kemudian ketahanan pangan juga, apa yang perubahan positif apa yang paling dirasakan?
1: Yang paling dirasakan adalah kebetulan yang bertindak atau koordinator dari pengolahan kebun terbuka, kolam, setelah itu ada greenhouse. Kemudian kalau maggot ini masih kita pesan ya Mbak ya, karena tidak bisa ini. Perubahan yang saya rasakan, teman-teman lebih giat, terutama yang bapak-bapak guru. Tanpa disuruh pun saat ini bapak-bapak guru itu sudah konsisten untuk mengerjakan. Jadi setiap pagi kalau jam 7 kurang sebelum bel masuk dan pembiasaan itu, bapak-bapak yang di bagian kebun terbuka itu sudah mulai siram-siram, sudah mulai merawat. Mungkin tanah yang tergerus air itu dinaikkan lagi seperti itu. Terus yang di greenhouse juga konsisten siramannya seperti itu. Bahkan setiap pulang sebelum jam 3:30 sore pun kan sudah agak redup ya Mbak ya, tetap disiram lagi. Bahkan di hari Sabtu pagi, di hari Sabtu lagi tetap konsisten untuk lihat tanamannya mati atau enggak, kering atau tidak, seperti
0: dipastikan
1: itu.
0: Betul ya. Karena lihat ternyata seger juga. Manfaatnya bisa di, bahkan tadi ada apa namanya, dikonsumsi bersama-sama.
1: Betul.
0: Begitu ya. Itu kan jadi akhirnya men-trigger lah ya.
1: Betul.
0: Untuk tetap harus ikutan menjaga. Oke, mungkin pesan apa yang ingin disampaikan? Saya ingin ke teman-teman dulu sebelum nanti ke Mas Nanda, kepada teman-temannya dulu ataupun juga anak muda di luar sana ya, terkait dengan pengolahan sampah, kemudian menjaga ketahanan pangan juga. Dari apa aksi-aksi yang sudah kalian lakukan nih, mungkin dari Syafa dulu, silakan. Apa yang ingin disampaikan?
3: Jangan sering-sering buang sampah sembarangan. Dan menjaga lingkungan agar tetap asri.
0: Oke, baik. Kemudian Zahra ya, silakan.
2: Iya, sama, jangan sering membuang sampah sembarangan, terus kurangi penggunaan plastik itu.
0: Dengan membawa tumbler ya. Dan jangan lupa menanam kencur tadi ya. Oke, Gavril silakan. Ini harus nanam pohon ini ya di rumah ya, habis ini ya. Gavril gimana?
4: Mungkin buat kalian yang di luar sana, mungkin kita harus mengurangi sampah-sampah yang kurang baik. Seperti kan kita ada kayak tempat pembuangan sampah anorganik, organik, terus kayak gitu. Kalian harus bisa pintar lah membuang sampah pada tempatnya.
0: Dan ikut mulai memilah ya dari kita sendiri. Baik, Mas Nanda mungkin yang disampaikan kepada teman-teman di sini, kemudian di sekolah dan juga di luar sana, karena kalau bicara lingkungan ini tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Ya, silakan.
1: Oke, buat anak-anakku khususnya di SMK Cendekia Madiun, mohon bantuannya untuk tetap menggerakkan penggunaan tumbler di sekolah. Itu merupakan program dari SMK Cendekia Madiun yang menurut saya bagus sekali. Bagus sekali untuk selalu diterapkan secara berulang, karena kita mengingat bahwa saat ini sampah plastik begitu menumpuk terlalu banyak ya. Dengan adanya kita menjuarai pengelolaan sampah ini, bisa menjadi semangat dan motivasi untuk terus kita bergerak untuk mengurangi sampah penggunaan plastik di SMK Cendekia Madiun. Bagi anak-anakku yang ada di Kacamata Scott, tetap semangat, tingkatkan prestasi. Perlombaan ini hanyalah sebuah piala. Yang terpenting adalah proses kalian menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang beretika, pribadi yang selalu menjalankan disiplin ilmu di masing-masing bidang, seperti itu. Tetap semangat, jangan patah semangat, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Untuk anak muda mungkin menjaga lingkungan seperti apa?
1: Bagi teman-teman yang ada di luar sana, minta tolong usahakan kemanapun kalian berada, lagi di coffee shop, lagi ngecil, lagi hangout, usahakan bawa tumbler. Tidak hanya tumbler sekarang sudah ini ya Mbak, sudah umum ya. Sudah umum, tidak melihat gender cewek cowok, semuanya bawa. Dan itu merupakan habit yang luar biasa menurut saya untuk di zaman sekarang untuk mengurangi sampah plastik seperti itu. Jadi jangan malu untuk bawa tumbler meskipun itu kalian lagi nongki, lagi ngecil seperti itu.
0: Iya, karena eranya sekarang udah banyak yang ngecil atau nongki gitu ya. Karena tumbler-tumbler juga sekarang udah lucu-lucu gitu. Ini salah satu langkah kita untuk menjaga lingkungan tetap asri. Terima kasih sekali untuk Mas Nanda, ada Zahraya, Syafa dan juga Gavril untuk obrolannya di sore hari ini. Salam untuk teman-teman di Kacamata Scott SMK Cendikia Madiun.
1: Betul.
0: Dan juga para guru ya, dan juga staff, sehat selalu, dan nanti kita tunggu panennya ya. Kita undang lagi ke sini ya nanti.
1: Siap,
0: ya.
1: Baik.
0: Semoga juga banyak nanti lomba-lomba yang diikuti lagi, membawa prestasi lagi untuk sekolah pastinya. Baik. Oke, saya tuntaskan kebersamaan kita di Green Radio. Kali ini pendengar, Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Pastikan tetap bersama kami, karena sesaat lagi kami akan hadirkan info prima. Tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sejumlah lokasi yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai titik reklame kini mulai dipertimbangkan untuk dikembangkan. Langkah tersebut dilakukan di tengah penurunan transfer ke daerah atau TKD yang membuat pemerintah daerah perlu mencari ruang tambahan untuk meningkatkan penerimaan. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Surabaya, Lili Arijanto, menyatakan optimalisasi tidak hanya menyasar titik-titik yang sudah lama menjadi lokasi reklame. Pemkot juga mulai memanfaatkan ruang seperti median jalan dan taman yang sebelumnya belum digunakan untuk kepentingan tersebut. Meski membuka ruang lebih luas bagi sektor reklame, Pemkot Surabaya juga menempatkan aspek tata kota sebagai pertimbangan. Penambahan titik reklame tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar penerimaan, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan.
3: Kami paling tidak memang pengembangan wilayah untuk penempatan reklame. Dunia tidak pernah ada, kayak sebenarnya di median dan di taman ya. Itu memang kita ambil langkah melihat kondisinya kayak gitu ya. Pemkot Surabaya perlu berkadang-kadang penyesuaian-penyesuaian untuk mengarah bahwa PAD ini harus ada tambahan.
2: Dari sisi penerimaan, sektor reklame tahun ini ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 200 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Surabaya, Rahmat Basari, mengatakan realisasi penerimaan hingga saat ini telah mencapai sekitar 60%. Basari menjelaskan penerimaan dari reklame tidak memiliki nilai yang sama pada setiap lokasi. Besaran penerimaan dipengaruhi sejumlah faktor mulai dari titik pemasangan, ukuran reklame hingga masa berlaku dan jatuh tempo.
4: Karena reklame itu kan ada durasi masa berlakunya. Tapi setiap titik tertentu itu nanti pasti ada jatuh tempo dari angka menuju. Karena titik itu kan sudah pasti bisa dihitung.
2: Penambahan lokasi tidak otomatis berarti setiap titik dapat digunakan untuk pemasangan reklame. Menurut Basari, setiap usulan titik baru harus melalui pembahasan dan pertimbangan tim terkait. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Faiz Putra berikut melaporkan.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo pada hari Jumat 2 Oktober 2026 kemarin diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita ya, karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU perampasan aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
9: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar yang dulu-dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang tantangan kita memang kualitas harus diperbaiki terus-menerus itu ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah, itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai, saya kira nggak. Tapi yang lama-lama ini udah tercover nih sama Cortex. Nah, ke depan kita belum tahu seperti apa lagi nih bentuk kejahatan yang baru. Nah, kan yang sekarang lagi viral, ya tentu pricing,
8: otoritas pajak juga perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan untuk memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan modus penyalahgunaan. Rahmat menyebut salah satu tantangan yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan data pricing dan juga pulsing. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengawasan perpajakan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, menjelang beroperasinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, pengamat ekonomi dari Universitas Trunojoyo Madura, UTM, mengingatkan agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi wadah bagi roda perekonomian akar rumput di tingkat desa. Ima Fadila berikut melaporkan.
10: Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP diproyeksikan menjadi angin segar bagi roda perekonomian di tingkat akar rumput. Namun, pengamat ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Ahdiar Redi Setiawan, mengingatkan agar tata kelola koperasi ini tidak sekedar menjadi tempat menjual produk BUMN dan konglomerasi besar. KDKMP harus mempunyai strategi penyerapan komoditas lokal. Untuk itu, harus hadir sebagai off-taker atau penampung hasil pertanian dan UMKM bersinergi tanpa mematikan bumdes serta gerai warga yang sudah ada, sekaligus menjaga sirkulasi uang tetap berputar di dalam desa.
11: Nanti ini menjadi penggerak yang paling motor utamanya adalah KDKMP. Ini yang hari ini kita tunggu nanti gitu ya. Bagaimana hasil pertanian, hasil perkebunan, kemudian hasil usaha-usaha ekonomi kecil di desa. Itu nanti itu akan bisa ada pasarnya. Dan itu dikelola secara baik dengan adanya KDKMP.
10: Lebih lanjut, Redi menegaskan bahwa nantinya penerapan tata kelola harus memihak produk lokal sebagai kunci utama agar KDKMP mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi warga desa di tengah arus dominasi perdagangan nasional.
0: Imam Fadila melaporkan. Kasus korupsi dana hibah pokok pikiran DPRD Magetan telah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam sidang perdana, JPU membeberkan dakwaan pemotongan dana hibah yang dilakukan para terdakwa. Yusron Al-Fatah berikut melaporkan.
12: Sidang perdana perkara dugaan korupsi dana hibah program pokok pikiran pokir DPRD Magetan periode 2020-2024 telah digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. 6 terdakwa yang didakwa dalam perkara tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. 6 terdakwa tersebut yakni 3 anggota dan mantan dewan, Suratno, Juli Martana dan Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping yakni Suroto bin Sinung, Tohiru Hartono alias Irul, dan Andik Nurwijayanto. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Sukisto Aristo mengatakan, dalam dakwaannya disampaikan tim jaksa penuntut umum JPU Kejari Magetan menguraikan dugaan pemotongan dana hibah kelompok penerima yang bersumber dari APBD Magetan selama periode 2020-2024. Perbuatan tersebut dilakukan dengan pola yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan hibah dan bantuan sosial. Jaksa juga mendasarkan uraian kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 14 Agustus 2026. Meski dakwaan telah dibacakan, perkara tersebut belum memasuki pembuktian materi perkara. Dengan tidak adanya eksepsi dari para terdakwa, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
13: Ya sudah sidang. Sidang untuk perkara poker, hibah poker ya DPRD. Pembacaan pertama dakwaan ya dari jaksa lah, jaksa-jaksa yang terpilih, yang senior-senior untuk berangkat. Lalu nanti kan bergulir, insya Allah bergulir lah. Masih tidak kalau ada temuan-temuan.
12: Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, uraian mengenai perbuatan dan nilai keuntungan tersebut masih merupakan dakwaan jaksa penuntut umum. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana serta pertanggungjawaban masing-masing terdakwa akan diuji dalam persidangan selanjutnya. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Emil Akbar berikut melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting alias Genting. Program ini disosialisasikan di hadapan puluhan perusahaan yang hadir dalam workshop program Genting di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan. Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina mengatakan, total ada 23 perusahaan yang diundang untuk bisa berpartisipasi dalam membantu penanganan stunting. Sebab percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga filantropi, sampai masyarakat.
15: Kabupaten Pasuruan memang angka stuntingnya masih cukup tinggi dan ini memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Segala upaya akan kita tempuh untuk dapat menurunkan angka balita stunting. Salah satunya adalah mengadakan workshop upaya penurunan stunting dan implementasinya melalui Genting, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
14: Setelah itu, Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodikin menjelaskan, Genting merupakan gerakan nyata yang tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga melibatkan aksi langsung dari masyarakat. Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk bergotong royong menjadi orang tua asuh.
16: Termasuk di Kabupaten Pasuruan, hasil survei status gizi Indonesia ini cukup tinggi, 26%. Jawa Timur sudah rendah, 14,7. Nah, untuk itulah diperlukan adanya gerakan gotong royong dari BUMN, BUMD, para pengusaha, LSM, perguruan tinggi, perseorangan untuk menjadi orang tua asuh, memberikan sebagian rezekinya untuk membantu keluarga-keluarga risiko stunting. Ibu hamil, ibu menyusui, sama baduta atau balita.
14: Ketahui ada 26% dari total balita batita di Kabupaten Pasuruan yang tengah dalam kondisi stunting. Dengan program Genting, ada banyak bantuan yang bisa diberikan kepada para penerima. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun dan instansi terkait lainnya melakukan pembersihan sungai sebagai antisipasi banjir saat musim hujan tiba. Aris Deka berikut melaporkan.
17: Upaya mengantisipasi banjir saat musim penghujan mulai dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, TNI, Polri, perangkat kelurahan serta sejumlah elemen terkait. BPBD melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai atau kali piring di Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Pembersihan sungai tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengurangi resiko banjir di sejumlah wilayah Kota Madiun. Terlebih, beberapa kawasan memiliki riwayat terdampak banjir saat debit air meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan sejumlah kendala, diantaranya sedimentasi serta material bangunan yang berada di aliran sungai.
18: Kalau sedimentasi, kita tetap koordinasi dengan teman-teman OPD terkait teknis ya, Dinas PU, juga koordinasi dengan Balai Besar karena pengelolaan aliran sungai itu menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU. Kalau kaitan dengan kegiatan pembersihan vegetasi, kemudian sampah, terus kemudian tidak ada kendala. Cuman yang agak berat itu kan karena ada material-material bangunan, kemudian material-material sedimentasi, kemudian juga yang berat-berat itu nanti kalau secara manual sepertinya tidak mungkin, sehingga membutuhkan alat berat.
17: Dedi menegaskan mitigasi banjir tidak hanya dilakukan melalui pembersihan sungai. Perbaikan dinding saluran maupun sungai juga menjadi bagian dari upaya mengurangi resiko dampak banjir. Naris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Langkah tersebut dilakukan di tengah peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember. Anggi Widya berikut melaporkan.
19: Palang Merah Indonesia atau PMI Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di depan markas PMI Jember mulai 1 Oktober 2026. Aksi ini dilakukan sebagai upaya mengingatkan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan penyakit saluran pernapasan. Pembagian masker dilakukan di tengah masih ditemukannya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jember. Data terbaru, Dinas Kesehatan Jember hingga akhir September kemarin mencatat sekitar 3.100 kasus ISPA. Kabid Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan penggunaan masker penting bagi masyarakat yang sedang sakit maupun yang dalam kondisi sehat. Nah,
20: dalam hal ini PMI ikut mensupport, mendukung edaran Bupati agar masyarakat lebih sehat, yang sakit terutama untuk pakai masker. Makanya PMI membagikan masker ke masyarakat umum. Mungkin sekitar 1.000 yang dibagikan. Nanti kalau memang dibutuhkan kita siap membagikan lagi.
19: Selain ISPA, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga memantau dua kelompok penyakit saluran pernapasan lainnya, yaitu influenza like illness atau ILI dan pneumonia. Hingga akhir September tercatat sekitar 300 kasus ILI dan 151 kasus pneumonia yang dilaporkan dari puskesmas dan rumah sakit di Jember. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Rita Wahyuningsi, mengatakan perkembangan kasus memang sempat meningkat sejak akhir Agustus lalu. Namun setelah mencapai puncak pada minggu kedua September, tren kasus ISPA mulai menurun.
21: Jadi kalau dari data kita itu sebenarnya untuk total kasus anak gitu ya, sampai di bulan September ini tercatat sekitar 1.300-an kasus untuk kasus anaknya menderita ISPA. Untuk yang klaster ini memang lebih banyak di klaster sekolah mas dan pondok pesantren.
19: PMI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan langkah pencegahan, terutama ketika berada di tempat ramai. Selain menggunakan masker, warga dianjurkan untuk menjaga kebersihan tangan dan menerapkan etika batuk maupun bersin. Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Direktur Rumah Sakit Hewan UNER mengingatkan penggunaan antibiotik hewan harus melalui resep dokter hewan. Oni Arianto berikut melaporkan.
22: Direktur Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga UNER Surabaya, Profesor Dr. Anwar Ma'ruf, mengingatkan penggunaan obat antibiotik hewan harus melalui resep dokter hewan. Anwar Ma'ruf Sabtu siang menyoroti peredaran obat hewan secara bebas yang memungkinkan masyarakat membeli obat antibiotik tanpa pengawasan dari tenaga medis veteriner. Menurutnya, penggunaan antibiotik secara bebas dapat memicu resistensi bakteri terhadap jenis antibiotik tertentu. Resistensi terjadi karena bakteri menjadi kebal sehingga obat antibiotik tertentu tidak lagi efektif untuk mengatasi penyakit atau infeksi.
2: Dengan peredaran obat hewan secara bebas seperti saat ini, yaitu obat seperti misalnya antibiotik bisa dibeli secara bebas. Penggunaan masyarakat tidak tahu juga diberikan secara bebas. Karena penggunaan dan pembelian bisa diberikan secara bebas tanpa ada pengawasan, akibatnya yang terjadi adalah resistensi obat terhadap berbagai macam bakteri itu bisa menjadi kebal atau resisten terhadap antibiotik tertentu.
22: Anwar Ma'ruf juga mengatakan untuk mencegah resiko tersebut, Rumah Sakit Hewan UNER mendirikan apotek veteriner sebagai sarana penyediaan obat hewan. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan obat hewan melalui apotek veteriner dengan penggunaan yang lebih terarah. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran Pondok Pesantren Ponpes Al-Hikmah di Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang pada Jumat 2 Oktober 2026 menghanguskan lantai 2 dan 3. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Cantianov melaporkan selengkapnya.
3: Suasana panik dan isak tangis di kalangan puluhan santri saat bangunan lantai atas Pondok Pesantren Al-Hikmah di Dusun Bokem, Desa Ngrogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang mendadak dilalap si jago merah. Kebakaran yang diduga dipicu oleh konsleting listrik ini menghanguskan lantai 2 dan 3 yang berfungsi sebagai ruang kegiatan serta tempat penyimpanan barang di komplek pesantren tersebut. Beruntung, sebanyak 80 santri putra yang sedang bersiap menunaikan sholat Jumat berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa adanya korban jiwa. Pengasuh Pondok Al-Hikmah Nurlaili Sadat mengungkapkan bahwa insiden tersebut pertama kali diketahui warga sekitar pukul 10:10 waktu setempat sebelum akhirnya api dengan cepat membesar.
4: Yang terbakar itu ruang lab, pakaan sama kuda untuk di lantai tiganya itu juga. Sepertinya itu konslet. Ya memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Air-air juga semua bermasalah. Para santri kondisi Jumat libur sekolah, jadi mereka habis roan mungkin ya, terus capekan sambil nunggu hari Jumatan kan. Jumatan sambil nunggu, di situ dengar tekletek. Sebagian anak putri tadi katanya kabar dari saudara juga sangat ketahuan itu lagi mengerjakan tugas ruang lab itu tadi. Jam 10:10 itu, api sudah membumbung itu.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Dias Quintas, mengatakan pihaknya langsung mengarahkan personil setelah menerima laporan darurat melalui layanan 112.
23: Tadi di 112 kita mendapat laporan bahwa ada kebakaran di desa. Setelah itu kita kerahkan personil pertama ini untuk segera melakukan penanganan. Dari gedungnya adalah tempat tinggal santri. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,
3: namun demikian, petugas belum dapat memastikan titik awal maupun penyebab pasti kebakaran karena masih harus menunggu proses pendinginan selesai guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Cantianov melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin Info Prima, kita dengarkan paket feature produksi RRI Sumenep. Usaha Selaman, warga desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, menyelamatkan hutan bakau sempat mendapat anggapan negatif dari masyarakat. Selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
24: Setiap tahun pesisir kami Desa Lempung ini selalu menjadi langganan abrasi air laut, di mana di setiap bulan di tanggal 15 itu air laut masuk ke perkampungan. Air laut menjebolkan tambak-tambak yang ada di sekitar wilayah mangrove ini. Juga pola pikir masyarakat yang destruktif, artinya selalu merusak, terus dicari kayunya dibuat sebagai alat bakar.
25: Itulah kondisi di pesisir Desa Lempung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur beberapa tahun silam. Namun, kini tutupan bakau atau mangrove di wilayah tersebut kembali lebat berkat inisiatif Selaman.
24: Awal-awalnya, kisaran luasan itu hanya 17 hektar tutupan yang ada mangrove-nya. Sekarang, alhamdulillah, sudah kurang lebih 30 hektar yang sudah menjadi tutupan lahan.
25: Berdasar rasa prihatin, Selaman menjadi pelestari hutan bakau di desanya dimulai sejak tahun 1985.
24: Pada waktu itu saya SMP kelas 2. Jadi setiap pulang sekolah saya menanam sama bapak saya dan ketika surut ya. Dan di hari-hari libur saya juga menanam bersama bapak saya itu.
25: Usaha Selaman menyelamatkan hutan bakau sempat mendapat anggapan dan perilaku negatif dari masyarakat sekitar.
24: Sepeda ontel itu saya digembesin. Kemudian peralatan saya itu seperti raceng atau linggis itu dibuang. Juga pernah pos kerja saya itu talinya dibakar sama gedeknya itu. Saya tuh kadang-kadang dianggap dibayar oleh dinas. Juga kadang-kadang saya itu dianggap spionase dari pemerintah. Mata-mata katanya. Karena mereka yang ingin merusak tidak bebas lagi karena ada saya.
25: Namun, Selaman tidak pernah mencoba melawan. Dia selalu berupaya untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat setempat.
24: Saya terus melakukan kegiatan-kegiatan itu seperti biasanya bersama bapak saya. Sambil lalu saya memberikan pemahaman melalui kelompok-kelompok organisasi. Ya, memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya arti dari mangrove.
25: Lalu di tahun 2010, Selaman mulai membentuk kelompok tani hutan bernama Sabuk Hijau, beranggotakan ibu-ibu sebanyak 15 orang untuk ikut melestarikan hutan bakau.
24: Pengrusakan itu karena didalangi oleh ibu-ibu, maka pada waktu itu saya mengumpulkan ibu-ibu itu. Ibu-ibu semua yang sekarang sudah umur 70, ada yang 60.
25: Meski kerap ditinggal untuk melanjutkan aksi lingkungan, Nurul Imanah, sang istri, tetap mendukung dengan apa yang dilakukan Selaman.
5: Saya sebagai istri ya enggak pernah menyuruh dia enggak boleh jalan gitu. Mendukungnya setiap ada kegiatan.
25: Apa yang dilakukan Selaman selama puluhan tahun itu kini mulai terlihat dan dirasakan masyarakat seperti Sunsia.
6: Setelah maruknya bagus ini untuk petani budidaya tambak seperti tambak bandeng, udang itu sudah bagus, tidak lagi mengeluarkan biaya banyak untuk memperbaiki tanggul. Kalau dulu semasa ini mangrovenya belum tebal, belum bagus, masyarakat itu untuk memperbaiki tambak itu membutuhkan biaya yang banyak. Soalnya ini tambak dulu sebelum mangrovenya itu bagus, sering jebol.
25: Bagi Selaman, menjaga dan merawat hutan bakau juga sama halnya menabung oksigen.
24: Bagaimana kondisi alam ini kalau tidak ada mangrove? Padahal kita tahu penyumbang oksigen terbesar 4 kali lipat tanaman darat adalah mangrove. Tempat untuk menyerap emisi karbon yang terkuat adalah mangrove.
25: Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Satu lagu dari Dewa 19, Cinta Kan Membawamu Kembali. Saya masih di sini ya, belum kemana-mana. Dan kembali untuk menemani Anda pendengar ya, setelah tadi mengikuti info Prima Jejaring Jawa Timur dari Persatu RRI Surabaya. Informasi berikut ini kami hadirkan ya. Mungkin Anda termasuk yang juga sudah menantikan guyuran air hujan, termasuk saya begitu ya. Bahkan gerimis pun saya sudah sangat merindukannya pendengar ya. Nah, ini bicara soal hujan, guyuran hujan ini mulai membasahi sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo yang memang juga belum juga mampu bisa memulihkan debit sumber air milik masyarakat. Bahkan BPBD setempat tercatat masih rutin untuk menyalurkan dropping air bersih bahkan hingga 67 ribu liter setiap pekan ke titik-titik daerah terdampak kekeringan. Ada Pak Masun ya selaku Kalaksa BPBD Ponorogo yang menjelaskan munculnya hujan dalam kurun beberapa hari terakhir memang belum menandakan mulainya masa peralihan musim hujan secara klimatologis. Karena curah hujan yang turun ini terhitung belum menembus ambang batas 50 mm per dasarian secara beruntun selama 3 dasarian. Dampaknya memang pada cadangan air resapan ya, pada sumur-sumur warga di berbagai pelosok masih belum pulih normal. Dan bahkan kemarin sempat berbincang pendengar ya dengan pihak BMKG, ada Pak Setiaris yang menyebut bahwa kemungkinan hujan untuk di wilayah Madiun dan sekitarnya ini juga mundur nanti kalau diperkiraan memang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Jadi mengalami kemunduran, jadi kemarau lebih sedikit panjang pendengar.

Ya, pendengar, sementara itu proyek pembangunan ruang terbuka hijau RTH tematik Eco Bambu Park tepatnya di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro dipastikan tetap melaju. Nah, meskipun postur APBD di 2026 ini mengalami efisiensi dan rasionalisasi ketat, legislatif memastikan bahwa pekerjaan proyek berkonsep pelestarian lingkungan tersebut masih berlanjut secara bertahap. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Magetan, Riin Nur Asiah, pendengar. Bahkan Riin juga menekankan masyarakat hendaknya tidak memandang Eco Bambu Park sebatas ambisi daerah saja ya, untuk mencetak atau istilahnya menghadirkan destinasi wisata baru semata. Tapi konservasi bambu ya, kawasan konservasi bambu ini tentunya dirancang mengusung visi terkait dengan keberlanjutan lingkungan yang jauh lebih strategis dan juga sustainable atau berkelanjutan dan berdampak jangka panjang, pendengar. Pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun karena saya masih akan menemani Anda dalam Madiun sore ini hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Chimori Foods Indonesia.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari turnbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Semua informasi seputar pendaftaran kerja Chimori dapat diakses pada laman resminya chimori.com. Selain itu, Chimori juga memberikan peringatan bahwa Chimori Group tidak mengenakan biaya apapun selama proses rekrutmen dan email resmi yang berasal dari Chimori Group hanya yang menggunakan domain @chimori.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku. Novel Kerumunan Terakhir. Sebuah novel karya dari Oki Puspa Madasari atau biasa dikenal dengan Oki Madasari. Novel yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2021 silam ini mengisahkan tentang sosok lelaki bernama Jaya Negara. Oki menuliskan latar cerita pada waktu peralihan menuju zaman yang lebih modern, yang mana teknologi internet mulai masuk di Indonesia. Jaya Negara menata kehidupan barunya di dunia maya, lantaran selama ini kehidupan yang ia inginkan tidak dapat tergapai pada dunia nyata. Jaya Negara adalah sosok yang digambarkan sebagai manusia yang kalah dalam kehidupan. Memiliki orang tua yang tidak harmonis, mulai dari sang ayah yang hobi main perempuan, lalu ibunya yang pergi dari rumah, lantaran Jaya juga harus berhenti kuliah. Tibalah suatu waktu tanpa sebuah rencana, Jaya menemui Maira, pacarnya yang berada di Jakarta. Dan atas permintaan sang pacar, Jaya pun tinggal di Jakarta, lalu mulai mencari pekerjaan melalui internet. Dan hal inilah menjadi cikal bakal Jaya perlahan mulai mengenal internet dan beragam media sosial. Jaya kemudian membangun dan membentuk identitas serta jati diri yang baru dengan nama Mata Jaya. Novel setebal 360 halaman ini mengangkat permasalahan-permasalahan realistis yang hadir di antara kita. Seperti konflik keluarga, generasi muda yang apatis, pencemaran nama baik, pelecehan, serta dampak internet bagi kehidupan maupun permasalahan sosial yang disebabkan oleh internet. Gaya penulisan khas Oki Madasari yang apik tentu mampu membawa kita seolah masuk dan hidup di antara para tokoh. Dari satu kerumunan-kerumunan lainnya, pada sebuah kebisingan dan rasa asing, generasi zaman di mana internet masuk ini pun berlomba-lomba bersama meninggalkan masa lalu menuju masa depan. Pertanyaannya ialah, sebenarnya di manakah masa depan itu berada? Novel ini akan membuka sudut pandang kita, bahwasannya kita jangan mudah kagum dan percaya terhadap sesuatu hanya karena banyak orang yang menyebarkan, bukan berarti itu suatu hal yang benar dalam bermedia sosial. Selain itu, pengaruh media sosial melalui sebuah unggahan dapat menyebabkan manusia menjadi bersumbu pendek, mudah terpancing emosi, dan mudah menghakimi orang-orang yang dianggap bersalah. Novel ini hanya bisa dibaca untuk usia di atas 17 tahun. Novel Kerumunan Terakhir, karya Oki Madasari dari RRI untuk Indonesia.

0: Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus,
0: Ustaz, mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan kita.

Iya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, segera kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata,

Lihatlah alang-alang itu, tak sepi dari angin yang menerpa. Terkadang ia merunduk, terkadang ia juga meliuk-liuk. Ketika angin telah pergi, ia pun kembali tegak tersenyum. Ajaibnya, sebesar apapun angin menerpa, ia tak pernah tercabut dan terbawa hembusan angin. Ia bagaikan seorang mukmin. Hidupnya tak sepi dari ujian, namun ia tetap tabah dan sabar. Hatinya penuh iman dan ketawaduan. Sebaliknya, pohon beringin yang besar, ia tampak kokoh mengagumkan. Namun, ketika angin topan bertiup, ia mudah tumbang dan tersungkur. Itulah perumpamaan orang munafik. Ia terlihat mengagumkan, badannya yang tegap dan kuat, namun hatinya rapuh, tak punya kesabaran, tidak pula ketabahan. Demikian Nabi kita mengumpamakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Rob, jadikan aku kuat seperti alang-alang.

Lagu dari Bunga Citra Lestari, Kuasamu pendengar ya. Ini sekaligus juga mengantarkan saya untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya, interaksi dan juga atensinya. Namun pastikan tetap bersama kami karena Madiun sore ini akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Dwi Atmoko untuk menemani malam minggu Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Madiun dan dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang.

Kami hadirkan info terkini pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menegaskan perlindungan substantif terhadap sisa kuota internet, pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman Adiwijaya, mengatakan ketentuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ervan menegaskan operator tidak boleh membebankan biaya apapun untuk memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Menurutnya, perlindungan tersebut harus memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Informasi berikutnya, PBB mengalokasikan 160 juta dolar Amerika Serikat dari dana tanggap darurat pusat. Dana tersebut dialokasikan untuk membantu 12 krisis kemanusiaan yang kekurangan pendanaan, dilansir dari laman resmi PBB hari ini. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 3 Oktober 1919 merupakan hari kelahiran James McGill Buchanan Jr., seorang ekonom yang memenangkan Nobel Ekonomi pada tahun 1986. Ia terkenal untuk mengembangkan teori pilihan publik dalam ilmu ekonomi yang mengubah cara analisis pembuatan keputusan ekonomi dan politik bagi seorang ekonom. Buchanan mendapat gelar BA dari Middle Tennessee State College pada tahun 1940, disusul gelar MS dari University of Tennessee pada tahun 1941. Setelah lulus dari University of Chicago dengan gelar PhD pada tahun 1948, ia memegang jabatan mengajar di University of Virginia, UCLA, dan Virginia Polytechnic Institute. Beberapa buku yang dikarangnya termasuk The Calculus of Consent, Logical Foundation of Constitutional Democracy pada tahun 1962, kemudian Cause and Choice pada tahun 1969, The Limits of Liberty pada tahun 1975, dan Liberty, Market and State pada tahun 1985, serta autobiografinya, Better Than Plowing and Other Personal Eases pada tahun 1992. Liberty Fund Incorporation telah menerbitkan serial The Collected Works of James McGill Buchanan.
0: Kala itu sebaiknya Anda

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Sebagai pencipta lagu, Yovie Widianto memang tergolong hitsmaker. Tidak hanya piawai menciptakan lagu untuk grupnya Kahitna, Yovie Widianto di era tahun 90-an juga laris menjadi pencipta lagu untuk banyak penyanyi seperti Hedi Yunus,

Bening. Lingwan. Meski mungkin aku yang harus Krisha. Walau ke ujung dunia. Lutsanaya. Saat bintang datang tanpa kelas. Harvey Malehulu.

dan masih banyak lagi. Di penghujung tahun 90-an, tepatnya tahun 99, label Musica Studios merilis album berjudul Karya Apik Yovi Widianto yang merangkum lagu-lagu produksi Musica karya Yovi yang berhasil menjadi hits. Sebagai pelengkap, dihadirkan lagu yang dinyanyikan Dia Mirella berjudul Menanti. Lagu ini tergolong spesial karena sebelumnya sempat menjadi jawara di ajang 1999 Shanghai Asian Music Festival. Aransemen untuk kepentingan festival digarap dengan menggabungkan musik modern dengan unsur etnik Indonesia sehingga menghasilkan bebunyian yang unik. Interpretasi Dia Mirella atas lagu ini memang pantas diganjar juara tingkat Asia. Materi lagunya sendiri memang sangat Yovi, easy listening tapi tidak cheesy. Lagu ini pun sukses menjadi hit saat dirilis di pasaran, sekaligus mengubah jalur bermusik Dea sebagai penyanyi solo yang sebelumnya dikenal membawakan lagu-lagu slow rock Melayu. Ada dua versi lagu Menanti di album ini, versi festival juga versi piano. Hingga saat ini, lagu Menanti melekat kuat di telinga penikmat musik tanah air sebagai lagu abadi yang dinyanyikan Dea Mirella.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun AM 1008 kHz dan FM 99,7 MHz. Pendengar masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, semoga bisa menemani Anda di malam hari ini ya, malam minggu, malam panjang. Semoga dengan hadirnya lagu-lagu zona 90-an di ruang dengar Anda bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.

0: Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang di samping kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Keli, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi. Keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Mulut Isahan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk Angkatan Laut, tetapi juga untuk Angkatan Udara dan Angkatan Darat.
13: Kapal Frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Di depan siapa, Pak?
20: Seskap.
21: Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak, tahu,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
23: Memang ini dikasihin.
24: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
23: dapat jatah Andong.
25: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih.
1: Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
24: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
2: butuh kesabaran.
24: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
1: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
3: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
1: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
5: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
1: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
22: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
1: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
25: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
26: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
25: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
26: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
27: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
26: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
0: Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
2: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada...
4: Persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
2: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
4: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
4: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 1008 MHz dan FM 99,7 MHz. Masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Buddha yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andes Samar Sudano MPD dengan mengantarkan topik Pati Dana. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nahi tata kasi ati kuraketana wijati wanija tadi sinati hiranyena kaya kayang itu dinena ya penti peta kalakata tahing. Di dalam peta itu tidak ada pertanian, tidak ada juga peternakan, tidak ada perdagangan seperti itu. Tidak ada pula jual beli dengan yang uang perak. Mereka yang telah meninggal meneruskan hidupnya di alam peta itu dengan persembahan yang diberikan oleh sanak keluarganya dari alam manusia ini. Para pendengar dari Madiun di mana saja berada, saudara-saudara, ramah-ramani pandita, para upacarika, upasaka-upasika yang ada di rumah yang saya cintai, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam dhamma. Buddha nubawena suki hotu namo budaya. Semoga kebahagiaan ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya kembali hadir menemani saudara-saudara yang ada di rumah melalui jadwal rutin, yaitu Mimbar Agama Buddha yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Madiun. Saudara-saudara, seperti biasanya saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berhenti dari semua aktivitas fisik kita dan mari kita sejenak memberikan nutrisi kepada batin kita, memberikan nutrisi kepada psikis kita, mental kita, dengan harapan supaya kesehatan fisik dan kesehatan mental menjadi seimbang. Karena di akhir-akhir ini secara umum ada tanda-tanda ketidakseimbangan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Ketika kesehatan fisik yang hanya apa? Maksud saya ketika kesehatan mental tidak begitu mendapat perhatian untuk diberi makanan atau diberikan nutrisi, sementara kesehatan fisik terus tidak pernah telat, setiap saat kita berikan kemerdekaan untuk memilih, memilih dan memilih makanan-makanan, segala sesuatu yang terkait dengan kesehatan fisik, olahraga, kemudian makan tidak hanya 3 kali sehari, tapi masih harus milih menu ini, menu itu, dan sebagainya, sebagainya. Sekali lagi, saudara-saudara, sebagai umat Buddha, kita bukan berarti alergi. Merawat fisik wajib. Tetapi jangan lupa bahwa memberikan nutrisi kepada jasmani, kepada batin kita sangat penting. Karena kalau antara jasmani dan rohani atau antara batin dan fisik kita tidak seimbang, maka berdampak pada moral kita menjadi juga tidak seimbang. Artinya, batin yang kering
maka moral juga akan menjadi kering. Selalu berpikir negatif, selalu melihat kelemahan orang lain, kejelekan orang lain, tapi lupa tentang dirinya sendiri. Kadang-kadang maaf bahasa saya sok suci, karena melihat ketidakbaikan kita sangat tidak setuju, tapi sisi lain kita justru berbuat tidak baik, bahkan bukan hanya berbuat buruk tetapi sudah mengarah pada perbuatan jahat. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, pada malam hari ini saya akan mengajak saudara-saudara berbicara tentang tema patidana. Kita semua sudah tidak asing dengan yang namanya patidana, atau dalam bahasa yang mudah sering disebut dengan pelimpahan jasa atau punya dana. Jadi pati atau punya dana. Pati atau punya artinya adalah kebajikan. Jadi pati dana atau punya dana bisa diterjemahkan sebagai mempersembahkan kebajikan. Persembahan kebajikan dilakukan pada para leluhur, baik mendiang, ibu dan ayah, nenek, kakek, dan para saudara yang telah meninggal, baik di kehidupan sekarang ataupun kehidupan sebelumnya. Mengapa demikian, saudara-saudara? Maksud saya mengapa dilakukan? Tentu, seperti tadi saya katakan atau saya sampaikan di awal, di dalam Tirukuda Sutta, dalam Tirukuda Sutta syair 6 dikatakan, nahi tata kasih ati gura kita nawi jati wanija tadi sinati hiranyena kaya kayang ito dinena ia penti peta kalakata tahing. Jadi di alam peta itu tidak ada pertanian, tidak ada juga peternakan, tidak ada perdagangan seperti itu. Tidak ada pula jual beli dengan uang perak. Mereka yang telah meninggal meneruskan kehidupannya di alam peta itu dengan persembahan yang diberikan oleh sanak keluarganya dari alam manusia ini. Mungkin saudara-saudara menjadi bertanya, apakah memang leluhur-leluhur kita

sehingga lalu kita itu telah di mana, kita tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, apakah kita mesti tidak melakukan patidana atau pelimpahan jasa? Itu pertanyaannya. Saya akan mengambil sebuah analogi, saudara-saudara. Kalau misalnya saya bersahabat dengan saudara yang ada di rumah misalnya, karena kita sudah bersahabat, lantas saya cerita bahwa saya baru saja beli mobil, saya baru saja beli tanah, baru saja bangun rumah, dan seterusnya tentang kebahagiaan dan kesuksesan saya. Pertanyaannya, sebagai sahabat yang baik, ikut mudita cita, ikut senang, saudara-saudara ikut senang. Pertanyaan berikutnya adalah, ketika saudara-saudara ikut senang, apakah materi kesuksesan saya itu ada yang sebagian pindah kepada saudara? Kan tidak, saudara. Tidak ada. Tetapi kalau kemudian saya tidak melakukan, tidak berbicara, tidak menyampaikan, toh saudara juga tidak tahu, sehingga saudara tidak akan merasa senang. Sebagai sahabat, karena tidak tahu kalau saya sukses, sehingga saudara juga tidak akan ikut senang terhadap saya, terhadap kesuksesan saya. Nah, pada saat saudara-saudara senang, merasa senang, maka pikiran-pikiran yang lain, terutama pikiran-pikiran buruk saudara, pasti, atau pikiran-pikiran buruk yang ada pada saat kita merasa senang, itu adalah hilang, terlewatkan. Demikian juga saudara-saudara, kita memang tidak tahu leluhur-leluhur kita itu terlahir di alam peta atau di alam yang lain. Tetapi andai kata kemudian ada yang terlahir di alam peta, maka dia sangat butuh bantuan kita tentang pelimpahan jasa kebaikan itu. Karena ketika dia menderita di alam peta dan kemudian kita melimpahkan jasa kebajikan, maka dia akan bermudita cita, dia akan ikut senang. Pada saat ikut senang itulah penderitaan dia terlewatkan. Semakin kita sering melimpahkan jasa kebajikan, maka penderitaan di alam peta itu akan terus terlewatkan sampai pada akhirnya nanti lepas dari alam peta. Tetapi saudara-saudara, ketika ternyata leluhur-leluhur kita tidak dilahirkan atau tidak terlahir di alam peta, maka dia tidak butuh rasa bahagia atas perbuatan baik yang kita lakukan itu, karena dia terlahir di alam yang memang tidak menderita. Pertanyaannya adalah, apakah pelimpahan jasa yang kita lakukan itu, yang dalam bentuk kebajikan itu, juga kemudian berkurang pada saat dia membutuhkan, karena dia terlahir atau leluhur-leluhur kita terlahir di alam peta? Kan tidak. Demikian pula ketika leluhur-leluhur kita tidak terlahir di alam yang menderita atau alam peta khususnya, maka jasa kebajikan yang kita lakukan juga tetap menjadi milik kita, menjadi karma baik, menjadi perbuatan baik yang pada saatnya pasti akan berbuah. Karena perbuatan baik tidak mungkin berubah menjadi buah yang tidak baik. Itu saudara alasannya. Oleh karena itu kita setelah melakukan perbuatan baik, maka melimpahkan kekuatan jasa kebajikan itu sesungguhnya adalah wajib. Terlepas leluhur-leluhur kita terlahir di alam peta atau terlahir di alam yang bahagia. Itu saudara alasannya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, yang namanya patidana itu, kalau saya secara pribadi mengatakan, itu adalah hukumnya.

wajib bagi kita semua. Nah, sementara saudara-saudara, sementara sejak zaman lama, tradisi-tradisi baik generasi lama kita, sesepuh kita, orang tua kita, nenek moyang kita, itu adalah sudah memiliki satu tradisi baik. Terlepas dia sudah mengenal tentang patidana atau belum, tetapi apa yang dilakukan itu adalah dalam bentuk berbuat jasa kebajikan. Sebagai contoh, Jinbing bagi tradisi Tionghoa, kemudian juga kirim doa. Kemudian kalau tradisi Jawa itu ada namanya selamatan kirim leluhur. Kalau tradisi doa, kalau pemahamannya doa itu adalah melimpahkan kekuatan kebajikan, tapi bukan meminta kepada yang sudah meninggal. Jadi kirim doa kepada yang leluhur-leluhur kita, dalam pengertian kita melimpahkan jasa kebajikan, betul. Tetapi kalau kirim doa saja, tidak buruk, tidak jelek, baik-baik saja. Tapi kalau kirim doa juga dibarengi dengan perbuatan baik, dilengkapi dengan perbuatan baik yang lain dalam bentuk memberikan berkah kebajikan kepada yang lain dalam bentuk materi, berarti kita juga menjadi lebih baik. Sehingga kalau kirim leluhur, selamatan ngirim leluhur, orang Jawa bilang, artinya sebenarnya adalah kirim leluhur, itu tidak hanya mengundang tetangga kiri kanan untuk berdoa lantas pulang, tapi dibarengi dengan media berbagi berkah, namanya selamatan. Ada ambeng berupa nasi putih yang nanti akan dibagi cukup dengan sejumlah yang hadir. Ada lauk pauk lengkap. Tapi perlu diluruskan, menurut Dhamma sebaiknya pada saat selamatan ya tidak perlu kemudian menyembelih atau menghilangkan nyawa. Misalnya menyembelih ayam, atau mungkin yang lebih mampu lagi menyembelih kambing atau menyembelih sapi, tidak perlu. Nah, lantas bagaimana? Kalau misalnya sungkan dengan tetangga, masa mengundang tetangga cuma nasi doang misalnya, nasi saja, dan lauk pauk yang tanpa hewan misalnya, tanpa nabati maksudnya, maksud saya tanpa hewani, ya baik saja. Ada ingkung dari ayam, atau mungkin kalau kambing guling misalnya, boleh-boleh saja. Yang penting, kalau kambing guling nggak mungkin, selamatan biasanya cukup dengan ingkung. Beli saja ayam ke pasar, toh ayam yang di pasar itu memang sudah dibunuh. Terlepas kita beli atau tidak, si penjual ayam sudah jual ayam yang sudah mati. Loh, apa bedanya Pak Danu? Sama saja kan kita juga selamatan dengan daging ayam. Iya, dengan daging ayam. Tetapi bedanya apa? Kan kita tidak pesan, tidak menyuruh, tidak punya kontribusi untuk hilangnya nyawa ayam itu. Karena penjual ayam itu kita beli atau tidak, setiap hari dia memang jualan. Kecuali satu hari sebelumnya Anda pesan, "Bu, kalau pesan ayam, atau saya pesan ayam 2 ekor yang besar-besar ya, karena besok untuk selamatan ngirim leluhur misalnya." Itu baru saudara-saudara berkontribusi. Karena si penjual ayam, memotong ayam, berusaha memenuhi permintaan atau pesanan Anda, itu Anda termasuk berkontribusi terhadap pembunuhan. Tetapi kalau kemudian Anda datang ke pasar, tiba-tiba milih saja ayam yang sudah mati itu, ambil, bawa pulang, dimasak, jadikan ingkung, itu tidak melanggar pembunuhan. Ini pemahamannya saudara-saudara. Jadi kembali lagi, bahwa di dalam tradisi Tionghoa, di dalam tradisi Jawa, di dalam tradisi agama, tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang menolak, bahkan di sana ada yang namanya
tradisi ngirim leluhur kirim doa minimal. Karena selamatan yang dilengkapi dengan sarana berkatan itu juga menjadi media untuk sosialisasi bentuk sosial dan bentuk berkah kepada tetangga kiri kanan, sahabat dan saudara. Itu saudara yang perlu kita pahami. Tapi yang lebih kita pahami adalah kirim doa, ngirim leluhur, cincin-bing, pati dana, itu bukan kita minta berkah kepada yang meninggal, tapi justru kita melimpahkan jasa kebajikan, kekuatan jasa kebajikan kita diharapkan bisa sampai apa? Maksud saya adalah dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan itu semoga leluhur-leluhur kita ikut merasa berbahagia, khususnya manakala dia terlahir di alam beta. Nah, sementara ada satu tradisi Jawa yang kemudian kalau selamatan itu minta berkah kepada leluhur, itu salah. Tapi dan sekarang itu sudah banyak yang tidak melakukan, tapi rata-rata hanya kirim doa istilahnya. Lalu pada saat masih hidup saja belum tentu bisa memberkahi kita, belum bisa membuat aman kita, apalagi sudah meninggal. Justru kita yang masih hidup inilah yang apabila leluhur kita membutuhkan karena terlahir di alam peta, maka dia butuh bantuan. Yaitu dalam bentuk kebajikan. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, jadi saudara-saudara, tradisi-tradisi yang ada itu tidak ada yang bertentangan dengan dhamma ajaran Sang Buddha. Bahkan itu sesungguhnya adalah media-media untuk membangun momentum. Sekarang ini di wihara-wihara, ketika bulan-bulan Agustus, rata-rata melaksanakan patidana. Kemudian juga tradisi-tradisi Tionghoa, teman-teman Tionghoa melaksanakan sembahyang rebutan. Kemudian cinbing, itu semua menjadi media-media bagus, baik dari sisi sosial, kemasyarakatan, kekeluargaan, maupun dalam melakukan kebajikan yang kemudian kita limpahkan kepada leluhur-leluhur kita. Sembahyang cinbing misalnya di dalam tradisi Tionghoa, secara tidak langsung keluarga sanak saudara yang jauh-jauh pada datang ke tempat makam. Itu menjadi media dengan tekad, niat, keyakinan dan semangat untuk pulang. Yang rata-rata misalnya di luar kota pun pulang, di luar kota tinggalnya tidak pulang. Mengapa demikian? Karena kalau tidak dengan begitu, apalagi di era sekarang, orang-orang hanya beralasan sibuk. Telepon kepada keluarga yang masih hidup saja kadang-kadang tidak dilakukan. Mama papanya sudah kangen, nekat telepon saja diterima jawabannya masih, "Maaf ma, aku sibuk." Nah, kalau kita nuruti sibuk, saudara-saudara, sampai kita mati, ya kesibukan itu tidak akan ada habisnya. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, jadi sekali lagi, melakukan patidana, yang sekarang juga di biara-biara dilakukan, sembahyang cinbing dilakukan, sembahyang rebutan dilakukan, itu semua sesungguhnya adalah diharapkan menjadi momentum, menjadi tambatan untuk membangun tekad, niat, keyakinan dan semangat kita untuk melakukan perbuatan baik atau pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhur kita khususnya. Dan idealnya saudara-saudara, sesungguhnya juga bukan hanya setiap bulan Agustus, bukan setiap cinbing, bukan setiap sembahyang rebutan saja. Tetapi semakin sering kita melakukan kebaikan dan kemudian kekuatan jasa kebajikan kita limpahkan kepada leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului kita, itu lebih baik. Jadi cinbing, sembahyang rebutan, patidana itu semata-mata hanya satu momentum yang diharapkan kita menjadi satu kebiasaan, menjadi habit, menyadarkan kepada kita di sela-sela kesibukan kita selalu melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhur kita. Karena kalau kita sambat sibuk, maka kapanpun
akan beralasan sibuk. Bahkan kepada mama papa kita, saudara-saudara kita saja, kita seringkali tidak saling silaturahmi atau saling berkunjung. Di telepon saja sambat sibuk, apalagi ketika sudah meninggal. Kalau tidak ada media-media atau tradisi yang mendorong untuk membangun semangat kita, niat, tekad, niat, keyakinan, dan semangat kita untuk melakukan pelimpahan jasa atau pati dana, tidak mungkin hal itu dilakukan. Apalagi di era sekarang, saudara-saudara, di era anak-anak kita, di generasi Z ini, sudah tidak mengenal tradisi. Sedikit-sedikit tradisi dikatakan tidak bermanfaat. Nanti dulu, pahami dulu tradisi itu. Sepanjang tradisi itu membawa kebajikan, membawa kebahagiaan, membawa keuntungan bagi diri sendiri dan orang banyak, bahkan makhluk lain, bahkan semua insan, sesungguhnya tidak ada kata bahwa tradisi itu harus ditinggalkan. Toh tradisi dilakukan juga sesuai dengan kondisinya masing-masing, besar kecilnya, kelengkapan dan sebagainya, tergantung pada kondisinya masing-masing itu secara materi. Tapi tekad, niat, keyakinan dan semangat dengan pemahaman yang benar, itulah sesungguhnya yang mempengaruhi kekuatan kebajikan yang kita lakukan. Termasuk pelimpahan jasa ketika kita selesai melakukan persembahan dana kepada para bante misalnya. Itu semua adalah satu media-media yang diharapkan kita bisa mengumpulkan tekad, niat, keyakinan, dan semangat kita. Dan menuangkan air, sementara selama menuangkan air, pikiran kita tidak kemana-mana lagi, fokus, merenungkan, melimpahkan kekuatan jasa kebajikan yang baru saja dilakukan. Semoga leluhur-leluhur kita yang sudah pergi, misalnya kalau ada papa mama, bapak ibu yang sudah mendahului kita, leluhur-leluhur kita semuanya, kakak, saudara, dan sebagainya, semoga mereka ikut berbahagia. Itulah saudara-saudara yang perlu kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam Tirukuda Sutta dikatakan bahwa para mendiang datang ke rumah mereka masing-masing, berdiri di luar dinding rumah, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, dan di dekat daun pintu. Ketika makanan, minuman, camilan, dan panganan yang banyak disiapkan oleh para sanak keluarga, tiada seorang pun mengingat para mendiang karena kegelapan atau ketidaktahuan perbuatannya itu. Artinya tidak dilimpahkan kekuatan jasa kebajikannya itu. Maka para penyokong memberikan minuman dan makanan yang bersih, lembut, dan sesuai waktunya dengan bertekad demikian. Semoga pemberian ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Itu saudara yang paling penting. Karena tanpa kita limpahkan, bagaikan kita makan bersama. Kalau orang yang tahu etika, kalau tidak ditawarin, tidak disuruh makan, ya pasti cuma delongop melihat. Walaupun pengen, apalagi itu anak-anak zaman dulu, sangat diajari dengan etika itu. Walaupun zaman lama itu, makan enak itu susah, tidak pernah dapat kesempatan. Tapi anak-anak ketika lihat makanan enak, kalau tidak diserahkan, tidak pernah anak-anak mau mengambil tanpa disuruh. Karena anak-anak zaman lama memang sudah diajari dengan penuh etika, berbeda dengan sekarang. Bukan miliknya saja dijarah, apalagi kalau diserahkan pasti dihabiskan. Itu bedanya, saudara-saudara. Tanda-tanda merosotnya moral adalah barang yang tidak diberikan saja diambil, membunuh seenaknya sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah saudara-saudara yang harapannya bisa kita hindari. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Semoga dengan pemahaman tentang pati dana ini kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Risa menyebut pelestarian batik perlu berjalan bersama upaya membuat pengrajin mampu bertahan dan berkembang. Menurutnya pengrajin batik perlu mampu mengikuti kebutuhan pasar dan Faisal menjelaskan industri batik memiliki keterkaitan erat dengan identitas budaya Indonesia sekaligus potensi ekonomi yang besar. Penguatan industri batik tidak hanya berkaitan dengan pelestarian warisan budaya tetapi juga berkelanjutan pengrajin dan pelaku usaha. Dari sisi industri, industri pengolahan non-migas atau IPNM tumbuh 5,32% secara tahunan atau year-on-year pada triwulan 2 2026. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29%. Pada periode yang sama, IPNM memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar sebesar 0,97% dan gambaran tersebut menunjukkan besarnya peran sektor industri dalam menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Aspek keberlanjutan turut menjadi bagian dari pengembangan industri batik dan generasi muda peduli lingkungan dapat terlibat mencari cara menggunakan air dan bahan lebih bertanggung jawab seusai kebutuhan usaha. Upaya tersebut termasuk mencari cara untuk meminimalkan pencemaran limbah kimia dari proses perproduksi. Peran generasi muda dapat berkembang sesuai minat dan kompetensi masing-masing. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Jember dengan mengambil cerita Warisan Memecah Keluarga. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Tiga hari setelah kepergian Pak Budi, rumah yang biasanya ramai oleh suara keluarga kini terasa begitu sunyi. Namun sore itu, tiga anak Pak Budi berkumpul di ruang tengah, bukan untuk mengenang sang ayah, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang perlahan mulai menjadi sumber masalah. Warisan.
1: Jadi, kita mau bagaimana dengan rumah ini?
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya, rumah ayah. Kita harus mulai membicarakan pembagian warisan.
3: Kak Rina, apa nggak sebaiknya kita tunggu dulu? Kita baru 3 hari loh kehilangan ayah.
1: Aku juga sedih, Sar. Tapi masalah seperti ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama.
2: Aku setuju sih, kalau soal warisan lebih baik dibicarakan sekarang sekalian.
1: Nah, kalau begitu, menurutku rumah ini sebaiknya tetap jadi milikku.
2: Hah? Kenapa jadi milikmu?
1: Karena selama ayah sakit, aku yang merawat. Aku yang tinggal sama ayah. Aku yang antar ayah ke rumah sakit. Aku juga yang mengurus kebutuhan ayah setiap hari.
2: Lah, terus?
1: Terus, menurutku wajar kalau rumah ini diberikan kepadaku.
2: Dih, wajar dari mana? Jangan karena kamu tinggal sama ayah, terus merasa paling berhak. Aku juga anak ayah loh.
1: Aku nggak bilang kamu bukan anak ayah, tapi waktu ayah sakit, kamu di mana?
2: Ya aku kerja. Aku kerja di luar kota karena harus menghidupi keluargaku.
1: Alasan.
2: Bukan alasan. Aku memang nggak bisa setiap hari datang. Tapi setiap bulan, aku kirim uang buat ayah.
1: Uang? Emangnya ngerawat orang tua cuma soal uang?
2: Dan merawat orang tua juga bukan berarti kamu bisa mengambil semuanya.
3: Kak, tolong.
1: Aku cuma minta apa yang menurut aku adil.
2: Adil? Kalau soal adil, ya kita bagi rata aja. Rumah, tanah, tabungan ayah, semuanya dibagi sesuai hak masing-masing.
1: Kamu enak ngomong gitu, karena selama ini nggak tinggal di sini.
2: Dan kamu enak ngomong begitu, karena kamu merasa yang paling berjasa.
3: Cukup! Kalian sadar gak sih? Kita baru aja kehilangan ayah. Tapi yang kita lakukan sekarang malah saling menyalahkan. Coba kalau ayah masih ada, apa ayah akan seneng lihat kita seperti ini?
2: Aku cuma gak mau dirugikan aja sih.
3: Aku juga. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya ayah inginkan. Tunggu, aku ingat sesuatu. Kemarin aku nemuin amplop di kamar ayah, dan ayah bilang kalau udah waktunya surat ini tuh harus dibaca setelah kita bertiga berkumpul.
1: Ada nama kita bertiga.
2: Ya udah, buka.
3: Ada surat dan flash disk kecil.
2: Mungkin ada rekaman suara ayah tuh di situ.
4: Untuk Rina, Doni, dan Sari, kalau kalian mendengar suara ayah dari rekaman ini, mungkin ayah sudah tidak lagi bersama kalian. Ayah tahu, setelah ayah pergi, akan ada banyak hal yang harus kalian selesaikan, termasuk soal harta yang ayah tinggalkan. Ayah punya rumah, punya tanah, punya sedikit tabungan. Tapi ayah tidak ingin semua itu menjadi alasan kalian bertengkar. Rina, ayah tahu kamu yang paling sering berada di samping ayah. Terima kasih karena sudah merawat ayah. Doni, ayah tahu kamu bekerja jauh. Ayah tahu kamu juga membantu keluarga dengan caramu sendiri. Dan Sari, ayah tahu kamu selalu menjadi orang yang berusaha membuat kakak-kakakmu tetap rukun. Ayah tidak pernah menghitung siapa yang paling banyak berkorban. Karena menjadi anak bukan perlombaan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau kalian ingin menjual rumah ini, silahkan. Kalau salah satu ingin tinggal di rumah ini, bicarakanlah baik-baik. Kalau ada tanah dan tabungan, selesaikan pembagiannya sesuai hak masing-masing. Kalau kalian tidak yakin, mintalah bantuan ke orang yang memahami hukum dan aturan waris. Jangan mengambil hak saudaramu hanya karena merasa paling berjasa. Dan ayah hanya meminta satu hal, jangan sampai karena warisan kalian kehilangan saudara. Karena uang bisa dicari, rumah bisa dibangun, harta bisa diganti, tapi keluarga tidak selalu bisa dikembalikan setelah hancur.
1: Oke, aku minta maaf. Ya, aku terlalu merasa paling berjasa. Aku emang ngerawat ayah, tapi bukan berarti aku berhak mengambil semuanya.
5: Aku juga minta maaf. Aku terlalu cepat menuduh Kak Rina. Aku tahu, Kak Rina memang udah banyak berkorban buat ayah.
3: Berarti kita sepakat ya untuk menyelesaikan semuanya baik-baik?
1: Iya.
5: Iya, tapi kita tetap harus menyelesaikan pembagian warisan ini secara benar. Dan gak boleh ada yang mengambil keputusan sendiri.
1: Setiap keputusan kita bicarakan bertiga. Deal?
2: Deal!
0: Hari itu mereka akhirnya memahami sesuatu. Persoalan warisan memang harus diselesaikan. Hak setiap orang tetap harus dihormati. Namun, menyelesaikan masalah warisan tidak harus membuat keluarga menjadi musuh. Mereka sepakat untuk mendata seluruh harta peninggalan sang ayah, memeriksa dokumen kepemilikan, dan mencari jalan pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kesepakatan keluarga. Tidak ada lagi yang merasa paling berjasa. Tidak ada lagi yang merasa paling berhak. Karena mereka sadar, warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Budi ternyata bukan rumah, bukan tanah, bukan pula tabungan. Melainkan tiga orang anak yang masih mau memilih untuk menjadi keluarga meskipun mereka berbeda pendapat.
1: Kita makan malam yuk, di rumah ini.
5: Boleh, tapi aku yang masak ya.
3: Hah? Kamu emangnya bisa masak?
5: Bisa dong.
1: Masak mie instan juga dihitung.
0: Dan sore itu, untuk pertama kalinya, setelah kepergian sang ayah, rumah itu kembali dipenuhi suara tawa. Karena pada akhirnya, harta mungkin bisa membagi sebuah rumah menjadi beberapa bagian. Tapi jangan sampai harta juga membagi sebuah keluarga menjadi orang-orang asing. Karena keluarga adalah warisan yang seharusnya tidak pernah kita lepaskan.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Padahal maju yen wis rampung nuli adang ayo kang dodo tumandang.
1: Nggih, niku nggih.
2: Nggih. Wonten menika.
1: Wonten. Nah, niku niku salah satunggalipun pesan moralnya teng niku Mas Dio ya. Nggih. Nah, tadi sudah jelaskan sama Ki Joko bahwa gotong royong antara kerjasama yang harmonis. Ya. Untuk apa?

0: ning kala semanten mbah-mbah kita dengan nutu pari ini senajan to ya mungkin dari segi rekoso ini nggih kados mekaten ingkang, tapi beras niku katulipun nopo tasih ada terlapis di berasnya itu nggih.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Karena nek numbuke terlalu parah mungkin malah ajur mendiri nggih kathah. Akhire nggih intinya terkelupas kemawon, terkelupas sekamnya utawi merangi niku nggih. Napa niki cangkang nggih, rambutipun nggih. Iya,
1: iya, iya, iya.
0: Nggih, pramila kalau semanten rasane beras sing ditumbuk kali diseleb niku jelas beten
1: nggih.
0: Nah, sakniki nek beras sakniki butuhe mung karbohidrat tok. Pramila nek dimak kan sing sehat iku malah kadang-kadang ayame sing sehat.
1: Yeah.
0: Sing lemu ayamnya, mergo ayame
1: mangan kali itu
0: kali kali niku meniran niku wau. Lah yang berasnya lek ra putih ketoke yo. Mboten kersa. Dados ini kondisi real kalau ditinjau dari
1: salah satu
0: kesehatan
1: fungsi nutupari dilihat dari kesehatan.
0: Nggih. Lajeng nawisane sipun ya bahwa ada ibarat bahwa nutupari ini juga ada pasemon putih beras iku gak mung teko diseleb nih gesekan gabah podo gabah gitu iku sudah diputi artinya bahwa kita ini memang harus bergaul dengan
1: serawung,
0: sesama ya? Ya, harus serawung,
1: serawung
0: karena dengan serawung ini mungkin
1: tambah
0: ada
1: ilmu, hal,
0: tambah pengetahuan,
1: ilmu, pengetahuan.
0: Masalah ya saling bisa membantu, bisa saling memberikan jalan keluar. Ini kok saya itu saya ketipun rasakan melalui kita tangkep sasmito ingkang kalau sebanten dipun kembangkan kalian para
1: leluhur ngaten nggih. Saya ketipun pendet hikmahipun utawi filosofi ini pun kalau mau gotong royong kesehatan terus oleh kawruh oleh ilmu kuwi ora mergo saka sekolah saka kuliah ning serawung gesekan beras siji-sijine sing maune niku dereng putih mergo sesuai gesekan dinteri wapur iki sarune niku. Nah dinteri ditumbuk niku beras bisa jadi putih karena kita sering bergaul berkumpul ning warung nyangkruk ngoten niku kumpul lho niku ngopi-ngopi
0: raos-raos kali di Purwindarto.
1: Nggih.
0: Nah awake dhewe iki ora nyang warung ketemu ning ngopi bareng lho kira-kira gampang stres.
1: Lah iku. Dadi sing ngoten niku dijaga nggih. Ora mandang yuswa dijaga nggih. Sing penting jenenge seger waras yo metu-metu. Serawung, ayo gesek ke, terus baras, ayo nginteri Pak Pur ya, diinteri ben iso gesekan mungkin dangu-dangu saya kena sampai kawro. Gua beli Pak Pur, wonten pesan moral pun, gak penutu hari ini.
2: Gih, jatuh sih pun kata gih ingkang niku wonten pitutur-pitutur luhur datang pantun. Kalau wau, ingkang dereng niku wau nggih, nek wau putihe beras iku ora karono ditutu ning putihing beras kuwi karono di sosoh.
1: Sosoh.
2: Dados niku tegese pintere wong, pengalamane wong iki gak mergo anggone leh sekolah tok ning anggone serawung ning masyarakat karo kanca karo para bini sepuh, para sesepuh lan piantun-piantun ingkang langkung pengalamanipun menika minangka tambahan pengetahuan, tambahan wawasan, tambahan pangertosan. Iku. Lajeng wonten malih inggih punika pari ya. Ilmu iku minangka bebasane kaya pari. Saya tua kuwi saya merunduk. Nah, menika ya, menika nggih kangge napa kangge patuladan. Nggih kangge ladan maksudipun bilih piantun menika nggih pari-pari niku nek dereng wonten isine niku biasanipun ndangak ngoten. Nah, ini mungkin menawi saya dangu isine niku saya kebak menika

Nuwun boro marso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos cangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. BPBD Kitha Madiun mawi DLH, TNI, Polri lan unsur terkait ngawontenaken kerja bakti ngresiki Kali Piring wonten Kelurahan Bilangbangu nalika dinten Senin 2 Oktober 2016. Kegiatan nyegah banjir menika ketujuaken kangge wilayah ingkang asring katerjang banjir nalika debet toya minggah. Kepala Pelaksana BPBD Kitha Madiun Dedi Purnomo Santoso ngendika yen kegiatan menika wujud tindak lanjut saking rapat koordinasi kalian OPD terkait lan BBWS Bengawan Solo. Pedamelan ngresiki dipun fokusaken wonten aliran kali wilayah rawan banjir kados Tawangrejo, Kelun, lan Bilangbangu. Salintunipun ngresiki kali ndandani tembok saluran toya ugi ndandosi prioritas wonten rencana nyegah bencana menika. Nalika ketindakan para petugas nemahi alangan wujud endut kandel lan tumpukan material bangunan wonten ing aliran kali. Ngresi indut lan material ingkang awrat menika mboten saged dipun tindakaken mawi tangan piyambak saengga mbetahaken pitulungan alat berat. Amargi menika BPBD koordinasi kalian dinas PUPR lan BBWS Bengawan Solo supados pengerukan kali saged rampung kanthi sae. Wonten 1109 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ing Pemkab Magetan resmi angsal perpanjangan masa kerja dangu setunggal tahun. Penyerahan petikan keputusan Bupati lan naskah perjanjian kerja anyar menika kanthi diaken wonten ing Pendopo Surya Graha Magetan nalika dinten Kamis 1 Oktober 2016. Perjanjian menika mliginipun lumampah wiwit 1 Oktober 2016 ngantos 3 September 2017. Bupati Magetan Nani Sumantri ngendika menawi perpanjangan kontrak menika tetap kesepadanaken kalian kemampuan keuangan daerah amargi wonten penurunan transfer ke daerah. Senajan ngaten agengipun penghasilan pegawai dipun sedhekaken mboten uah saking taun saderengipun. Nominal bayaran ingkang dipun tampi ing antaran amtisipun 1,5 juta rupiah ngantos maksimal sami kalian UMK Magetan 2,5 juta rupiah. Kepala BKPSDM Magetan Mas Ruri ngandharaken menawi saking sedaya pegawai menika wonten 38 tiyang minangka tenaga guru lan 1,71 sanesipun tenaga teknis. Benten kalian skema saderengipun ingkang saged kalih nganti 3 tahun kontrak P3K paruh waktu sakmenika namung berlaku 1 tahun. Salintunipun menika pembiayaan dipun lebetaken wonten pos belanja jasa APBD minangka bagian saking penataan tenaga non ASN. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan lan Kawasan Permukiman Ponorogo ngawasaken anggaran doso ngantos 12 miliar rupiah wonten ing PAPBD 2016 kangge ndandosi lan ningkataken infrastruktur marjalan. Kesepakatan anggaran menika dipun gayuh sasampunipun persetujuan rancangan PAPBD dipun sahaken dening PLT Bupati lan DPRD Ponorogo nalika dinten Senin 2 Oktober 2016. Ngemut-ngemut sisa wektu pungkasan taun ingkang winates pengerjaan proyek badhe dipun tindakaken kanthi selektif sanget. Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo ngandharaken sekawan ruas mergi prioritas ingkang dados fokus pengerjaan fisik taun menika. Ruas mergi kasebat ing antara tamasipun Margi Ahmad Yani, Overlay Margi Urip,
Sumarjo jalur pasar pon ngantos Jeruk Sing sarto mergi Bathara Katong mligi kangge mergi Bathara Katong sebagian alit sisa pengerjaan badhe dipunlajengaken wonten ing taun ngajeng kangge ngrampungaken proyek sepatu rampung tepat waktu saderengipun masa anggaran telas DPUPKP Ponorogo sampun miwiti proses lelang dini. Sakmenika dokumen PAPBD sawektipun evaluasi dening Gubernur Jawa Timur. DPUPKP ngajeng-ajeng proses pengesahan perda lumampah gampil lan cepet sepados pengerjaan fisik ing lapangan saged enggal dipun maksimalaken. Sekolah Luar Biasa Negeri Ngadi Rojo ngawontenaken kegiatan warnai motif batik wonten ing tembok kangge ngemut-ngemut dinten batik nasional nalika dinten Senin 2 Oktober 2016. Acara ingkang kalaksanan wonten ing Desa Cokro Kembang menika dipun tumuti 30 siswa saking jenjang TKLB ngantos SMALB mawi maneka warna kebutuhan khusus. Peringatan ing taun menika ngusung tema ekspresi budaya melalui tembok batik istimewa. Kegiatan kreatif menika saged kalaksanan amargi angsal panyengkuyung saking Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pacitan, dosen STKIP PGRI Pacitan Sugiono ngendikan yen momen menika wigatos sanget kangge nepangaken lan ngeju edukasi generasi penerus ngenani warisan budaya adiluhung. Edukasi wiwit alit dipun ajeng-ajeng saged njagi kelestarian batik supados boten ilang katut perkembangan zaman. Sugiono ugi ngajeng-ajeng batik boten terkikis dening tren gaya busana modern ingkang marak sak menika. Kosok Bali masulipun batik dipun biji gadah potensi dados kiblat industri kreatif lan donya fashion. Pengembangan batik kanthi konsisten dipun pitados saged mbeta dampak ingkang sae kangge peningkatan ekonomi lan sosial masyarakat. Pawartos ingkang pungkasan. Pengurus Kabupaten atau Pengkep PBSI Ngawi nglajengaken komitmenipun kangge ngembangaken potensi atlet bulu tangkis lokal supados saged bersaing ing tingkat provinsi ngantos nasional. Pembinaan wiwit umur alit dados fondasi utami kangge ngasah fisik, teknik sarta mental para atlet muda. Langkah menika dipun fokusaken kangge jaring bakat-bakat potensi saking maneka warni klub ing daerah. Ketua Harian PBSI Ngawi Vita Murhandoko ngandharaken pentingipun pembinaan daerah minangka kretek tumuju klub-klub ageng nasional. Piyambake pun ngendikan pian daerah gadah tugas nyiapaken bibit muda supados siap ing babakan keterampilan lan mental. Salintunipun latihan rutin para atlet ugi dipun dorong supados atlet aktif nderek ajang kejuaraan resmi kanthi berjenjang. PBSI Ngawi ngajeng-ajeng panyengkuyung lan dukungan jangkep saking sedaya pihak saged nyembaraken kesempatan atlet daerah mlebet pelatnas. Ngliwati kompetisi berkala lan pembinaan ingkang lumintu, jam terbang sarta mental bertanding atlet saged teruji kanthi sae. Mugi-mugi langkah menika saged nglairaken pebulu tangkis handal ingkang beto arum namipun darah ing dinten ngajeng. Para marso namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar para satu RRI Madiun. Nuwun.

Ya, selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian Karadio Karaoke di Radio Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko dan rekan saya sebagai operator Mbak Mita akan segera meluncur di malam hari ini hingga nanti di pukul 11 malam menemani Anda di sajian Karadio untuk malam hari ini. Dari Madiun, Ponorogo, Ngawi, Pacitan, atau mungkin Magetan yang ingin bersuara, mencoba suaranya di Pro 1 RRI Madiun, bisa melalui di pesawat telepon 459198 atau di WhatsApp 081-136-69907. Sementara untuk malam hari ini, untuk sajian Karadio bisa saya temani hingga nanti di pukul 11 malam. Ya, untuk mengawali di malam hari ini sebagai tembang yang pertama akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ada Kitir Sumilir.

0: Ya, kita resumilir yang kita dengarkan untuk Anda di malam hari ini mungkin Bu Samiran yang sempat juga sudah siap di pesawat telepon atau di HP Ibu Susi yang ada di Madiun untuk malam hari ini yang ingin bergabung di Karadio. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam, Mas.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tuh Bu Samiran.
1: Mas, wartor pesenengan sak keluarga.
0: Alhamdulillah doa panjenengan Bu sehat walafiat. Ya, moga-moga.
1: Semanten ugi kula sak keluarga sehat Mas.
0: Nggih. Sehat walafiat, seger waras dayanipun.
1: Seger waras kuat
0: selamat. Nggih. Bu, lagu ini pun napa Bu?
1: Kula tak nyobi Ali-aliku Mas.
0: Ali-aliku nggih.
1: Ali-aliku. Niki pikanto atur Mas Satmoko.
0: Nggih, saking
1: Bapak Mudiono.
0: Tuban. Nggih. Ingkang langgam nang pengkang koplo Bu.
1: Mesti ali-aliku Bu, anu Pak Mas Satmoko.
0: Bu, mboten napa-napa, kula sane dadi Bu. buah
1: sampai bingung leh arep muni.
0: Alah bingung ge diwali bajunya.
1: Napa nggih?
0: Sumuk Bu.
1: Sumuk.
0: Ali-aliku nggih.
1: Ali-aliku.
0: Saking gesang to, nggih.
1: Senes.
0: Lu senes niku.
1: Ontennya langga ali-aliku.
0: Oh, copi ketik langga ali-aliku nggih. Oh, nggih. Langgam alusan nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih.
1: Arep kare kowe karo Mas Satmoko ki lho.
0: Nggih. Ali-aliku nggih.
1: Nggih, Mas.
0: Copi, kula copi riwin musikipun.
1: Nggih.
0: Monggo Mbak Mita dicoba dulu musiknya.
1: Ampun. Njaluk lagu apa sampean?
0: Nggih, monggo.
1: Teluk Bayur.
0: Wesek. Dereng. Oh, sik tetep sekedap niku wae.
1: Mung sepele wujute niku lho Mas.
0: Dereng. Sedene niku wae
2: mlebet Teluk Bayur.
1: Iya, engko tak jaluk niki.
0: Sekedap. Sampun Bu. Dereng.
1: Sampun.
0: Se. Sekedap Bu. Coba diulang dari depan, monggo Mbak.
1: Nggih, Mas.

0: lagi ya Bu. Inji, Sanes.
1: Yang ulang ke Inji.
0: Oh, minta diulang dari atas.
1: Gila.
0: Dari awal musik playnya dari awal. Niki ke Bu? Nggih, oke.

0: Matur suwun sangat Mas Atmoko.
1: Matur nuwun.
0: Bisa duet
1: lho
0: Mas.
1: Duet kali kulo.
0: Nggih.
1: Walah. Pun kulo.
0: Oke, matur nuwun
1: mawon.
0: Nggih. Pun katur sedaya kemawon.
1: Nggih
0: wonten penjaluk saking Bapak Mudiana ning nggone Teluk Bayur ngendikane.
1: Wo, Teluk Bayur.
0: Badi nyanyi monggo.
1: Nggih, monggo. Bapak Mudiana sing Tuban. Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, masih di sajian Karadio Pro 1 RRI Madiun hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang sudah bergabung, halo, selamat malam Karadio.
1: Selamat malam Mas Atmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar Mas?
0: Alhamdulillah, doa panjenengan Bu, sehat semua.
1: Nggih, Mas. Yeah. Ayo Mas kempling wan.
0: Kempling.
1: Nggih, kempling. Sebab kula dereng kuat dhuwur ya serai.
0: Oh, alah.
1: Nah, kula rindu nyanyi, Mas.
0: Piye.
1: Kempling oh. Guys, pokoke
0: wis. Lah kok kempling tenan opo mboten? Kadang tak tenani ora kempling.
1: Mboten kempling ning kemplong.
0: Eh, pun to. Plong kali pling pun serane bedane.
1: Lah
0: nggih. Siap nggih, Bu Wulan?
1: Nggih.
0: Nggih, monggo kempling katoraken.

0: Rangga mawon.
1: Iki pun jajane, Mas.
0: Oh, nyum langgam Mbak Mita.
1: Langgam tapi rada rancak ngono
0: lho. Oh, langgam rancak.
1: Dadi kok lak dangdut.
0: Nggih, niki dangdut. Nggih, langgam. Cobi niki. Remenane kang nglaras santai.
1: Ini kan kali sinten, Mas?
0: Kali Mbak Mita.
1: Mbak.
0: Samene no, Bu. Cobi lah. Langgam rondo kempling ingkang asli saking Mantos niku lho mesin ini rak langgam niku.
1: Ya.
0: Nah, niki rada kalem.
1: Nah, niki.
0: Oh, nggih, niki mawon nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, rada kalem niki.

0: Matur
1: matur sembah nuwun mengkih kula tak munggah malih sing lebih seru
0: ngoten. Nggih, sepenting sehat.
1: Matur nuwun.
0: Monggo monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lastima neng.
1: Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh, loh. Enek toh, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enek di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardi.

0: dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.
1: Halo, selamat malam yang sudah bergabung. Halo. Halo, selamat.
2: Halo,
1: selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam.
2: Halo.
1: Halo. Bu Rini Ponorogo ini. Halo, Bu Rini. Oh ya, belum bisa bergabung untuk Ponorogo. Ya, masih di 45198 yang di wilayah Kota Madiun, Caruban, Ngawi, Magetan, dan juga yang di seputaran Panjaitan 10. Yang paling dekat Bu Samiran, Bu Ulan sudah mengawali ya untuk di Kardio Pro 1 RRI Madiun. Untuk sementara waktu yang ada di Ponorogo, mohon maaf ya. Nanti dengan berjalan bisa diperbaiki untuk teknis dan sebagainya, nanti bisa bergabung kembali di Pro 1 RRI Madiun Karadionya. Yeah. Halo, selamat malam yang sudah bergabung lagi. Halo. Oh, putus tanpa ada tanda. Biasanya kalau putus itu pasti ada tanda-tanda loh. Kemana-mana enggak mau, akhirnya terus putus. Ya. Halo Bu Wulan, ini kelihatannya sudah mau bergabung lagi. Halo, selamat malam Bu Wulan.
3: Selamat malam.
1: Malam. Ini yang dari Ponorogo masih belum.
3: Anu Mas, biasa ini ku telepon ini ku anu, apa niku? Mantul ngoten lho Mas.
1: Iya masih dalam
3: seharusnya enggak pakai radio, langsung lewat HP.
1: Ya coba. Gitu. Ya coba nanti ada informasi, nanti yang dari Ponorogo jangan pakai radio, hanya di HP aja. Oke. Mungkin musiknya bisa masuk. Monggo Bu Wulan, apa lagunya?
3: Kula kepengin lagu kula ono napa wingi niku kok luwe banget Mas kula Mas. Kula kepengin mam gethok lho Mas.
1: Gethok. Sore-sore padang bulan niku.
3: Malam Mbak Mita.
1: Ya, gethoknya Mbak Mita ayo Mbak. Jangan terlalu banyak kelapanya gethoke.
3: Titike kelapane Mbak.
1: Nih, saking akeh kelopo gethoke ora ketok ketutupan.
3: Gula merah sing akeh.
1: Minta gethoknya yo yang koplo ya Bu ya.
3: Inggih pun. Mantos, apa sih penting enak?
1: Ya ini ketuknya Mas Mantos apa ketuk siapa yang bisa?
3: Ketuk Nur Afiyah, Octavia ya bisa.
1: Nur Afiyah, Nur anu Mbak, ketuknya Mbak Nur. Coba, ini bukan ketuknya Mbak Nur Afiyah ya?
3: Gak seantannya pun Mas kalau manut.
1: Wah, sepenting ketuk.
3: Ketuk
1: warak. Warak, main ketuk, go. Ini ya Bu ya. Wes, pokoknya gedok. Nada cowok. Oh, minta ya nada cewek Mbak Mita. Oh iya, bulan cewek ya, saya lupa ya. Ya, yuk.

0: Matur nuwun Mas Abnoto. Yeah,
1: amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejalan dengan pertumbuhan pesat dunia kerja dewasa ini, banyak perusahaan yang mulai memberlakukan mekanisme remote working kepada para pekerjanya. Survei Microsoft memperlihatkan bahwa banyak dari pekerja cenderung lebih memilih sistem kerja hybrid dibandingkan dengan bekerja dari kantor. Sebuah studi yang belakangan ini pernah dilakukan McKinsey kepada 800 perusahaan dari beragam industri menunjukkan tren digitalisasi yang semakin berkembang di seluruh penjuru dunia. Berdasar pada hasil penelitian yang sudah dilakukan di The United States Patent and Trademark Office, yang merupakan sebuah agen di bawah naungan Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Dalam penelitiannya tersebut mengungkapkan bahwa prinsip WFA bisa menolong para pekerjanya hingga 4,4% lebih produktif dari WFH dan membuat mereka terasa lebih nyaman dan berbahagia.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Karadio Pro 1 RRI Madiun. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ponorogo, Mas Atmoko.
0: Dari Ponorogo.
1: Iya. TKP.
0: TKP.
1: TKP. Tapi gue tak nyopi tombol kangen, Mas.
0: Tombo kangen. Yang langgam apa koplo?
1: Koplo.
0: Koplo, tombo kangen kop.
1: Mboten ngagem radio lho kula.
0: Lah nggih, rambut ngangge radio nggih, saged.
1: Saged nggih, Mas.
0: Lah niku.
1: Nggih. Sadene kromateni.
0: Pateni mawon radione.
1: Pateni mawon.
0: Nggih, Sofi.
1: Mari diperbaiki nggih, Mas.
0: Nah,
1: nggih. Perbedaan
0: mboten. Ya pokoknya nanti radionya dimatikan pasti enggak ngele. Ini contohnya seperti ini.
1: Nggih, mantap.
0: Tapi musiknya nanti dengar nggih, Bu, nggih.
1: Nggih, dan tadi banter.

0: Terima kasih Mas Atmoko.
1: Terima kasih Bu TKP.
0: Siapa ngapa mboten nggih mboten jenengan nggih ka?
1: Pas
0: alhamdulillah.
1: Mboten kroso jenengan pas kali ora. Sing penting musik ini ku radione meneng.
0: Sing mriki nggih. Satu nak pas ta ni. Saren
1: pun to. Pokoknya listriknya dipadangi pas. Nggih, monggo matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yeah, langsung kemawon Bu Samiran tanduk malih. Nggih, Bu, monggo.
2: Kula tanduk malih, Mas.
1: Mboten napa-napa.
2: Kegondang bingkono lho, Mas.
1: Nggih, tanduk ping kalih mboten napa-napa. Nggih.
2: Butuhnya cari hiburan loh Mas.
1: Nggih. Sing penting seger waras sehat.
2: Amin ya rabbal alamin ya Allah.
1: Hiburan, hiburan itu obat sing paling murah kok Bu.
2: Jatuh ya Mas. Mboten enten kancane ya kluwap-kluwup dhewe.
1: Nggih pun to. Pokoke
2: iki pikantuk atur saking ngedit TKP.
1: Oh, mboten ngriku. Wah, lagune napa riyin?
2: Bendungan Tugu, Mas.
1: Bendungan Tugu. Eh, Bendungan Tugu Trenggalek.
2: Nggih.
1: Cobi sewantene.
2: Bener apa ora pas ora pokoke muni ngoten lho, Mas.
1: Pun to, kleru ora dihukum apa ora kleru dihukum niku wedi.
2: Lah nggih. Sing penting oleh hiburan.
1: Nggih, pun nggih.

0: Ya, selamat malam yang sudah bergabung di 459198 Kardio. Halo.
1: Kardio.
0: Oh.
2: Halo.
0: Loh, niki mesti. Bu.
2: Halo.
0: Nomor sewu nak Ponorogo radio ini pun di opke mawon, di pateni cara gampangane kan. Oh, ngentosi. Bu Manik Maninten ni Ponorogo. TKP wau saged.
2: Iya.
0: Loh, mau ati napa, Bu? Monggo.
2: Monggo to, Mas.
0: Nggih. Niki pun dipejai. Oh, radionya sudah di-op-kan, Bu.
2: Ya, mboten mireng lho.
0: Oh, nggih, tesih anu nggih. Ya, jeng kula parane ni teng dalem menjenengan. Nggih.
2: Nggih, jeng kula parane ni teng dalem
0: menjenengan. Nggih, sastu lho. Nggih, Bu, nanti yang dari Ponorogo masih dalam perbaikan. Nggih. Nggih, monggo-monggo. Halo Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Fauzi. Yuh, yang dari Bandung tadi sudah bergabung ya, putus lagi. Ya benar, masih sisa waktu ya untuk 30 menit ke depan dari Kardio. Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Malam. Pak Fauzi, Jawa Barat.
3: Masih di Jawa Barat.
0: Oh, masih Jawa Barat, Pak Ausi. Gimana cuaca Jawa Barat?
3: Cuaca masih dalam kondisi panas, dengan malam ini sudah mulai kedinginan.
0: Nah, kan? Gitu, sama juga.
3: Masih belum ada hujan juga.
0: Ya, sama
3: tapi
0: juga.
3: Sudah ada di sebagian Jawa Barat.
0: Ya.
3: Sebagian baru sebagian kecil.
0: Sama juga. Ini
3: Cianjur, Bogor sudah ada.
0: Yang di pegunungan sudah hujan.
3: Sini belum ada.
0: Ya. Pak Fauzi, apa lagunya?
3: Bisa nggak itu Lintang Wulan?
0: Lintang?
3: Lintang Wulan itu kan.
0: Lintang Wulan ya, coba biar dicarikan dulu sama Mbak Mita. Lintang Wulan. Bisa nadanya cewek ya?
3: Cewek ya.
0: Ya.
3: Lagu Cirebon itu.
0: Ini ya Lintang Wulan lagu Cirebon asli Cirebon. Yeah. Yang ini Pak Fauzi ya.
3: Betul.
0: Ya. Silakan monggo. Kita dengarkan suara Pak Fauzi dari Jawa Barat. Lagu Cireboanan ya.

0: agak panjang ini mah.
1: Iya, lagunya panjang Pak Fauzi.
0: Gimana mau segini aja?
1: Oh ya cukup, nggak apa-apa kalau cuma segini aja. Wah, dilihat dari bahasanya Pak Fauzi ya, koyo nangis sak jroning ati, tahu.
0: Iya itu aja. Ya soalnya begini bukan apa-apa. Waktu sedikit menghargai yang belakang ikut bergabung juga gitu kan.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Panjang ini.
1: Wih, kan, ini hampir berapa menit? 8 menit
0: tadi. Iya, ya itu ini memang lagu favorit saya.
1: Wih. Tapi tahu bahasanya ya Pak Fauzi ya?
0: Ya memang ngerti bahasanya ya. Juga tahu itu bahasa Cirebon kan. Bahasa Cirebon itu kan di Jawa Barat ada dua bahasa,
1: gitu
0: bahasa
1: ya.
0: Sunda itu kan, tapi bahasa Cirebon lebih ngarahnya ke bahasa Jawa.
1: Iya. Seperti.
0: Cuma banyak perbedaannya dengan bahasa Jawa.
1: Iya. Seperti koyok nangis sak jroning ati itu tadi ya.
0: Ya iya gitu aja. Mohon maaf, terima kasih ya. Bukan saya mau sampai tak, tapi menghargai berakang.
1: Iya. Soalnya lagunya panjang. Terima kasih Pak Fauzi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sudah bergabung, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maya.
2: Iya betul.
1: Dari Ponorogo ya.
2: Iya betul.
1: Betul. Bisa diterima Bu?
2: Alhamdulillah bisa diterima dengan baik.
1: Iya kok ada yang nggak bisa, ada yang ngeleng.
2: Iya bisa diterima dengan baik.
1: Oh ya, terima kasih Bu Maya. Ponorogonya di?
2: Ponorogonya Bungkal.
1: Oh Bungkal, iya. jauh ya. Lagunya apa Bungkal. Bu Maya? Bungkal ya, Bungkal Ponorogo. Iya. Lagunya
2: aku
1: apa?
2: Minta Kapilut yang dangdut.
1: Kapilut ya. Nah, Kapilut yang dangdut, koplo dangdut ya.
2: Kapilut yang dangdut.
1: Kapilut dangdut. Heeh, dangdut. Ya, karaoke. Ya. Ini cokek, Mbak. Yang dangdut. Ya, tadi ada cokek. Dangdut ya, Bu ya. Ya, yang dangdut koplo ini mungkin ya. Enggak apa-apa. Jangan cokek.
2: Iya, dangdut.
1: Yang ini, Bu.
2: Betul.
1: Betul, ya, jangan cokek.
2: Yeah.

0: lamun bisa cekak seliramu. Rati kecepatan bu.
1: Nggih, matur nuwun dalipun.
0: Monggo monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, masih tersisa waktu kurang lebih 15 menit ke depan hingga menuju ke 23 waktu Indonesia Barat. Masih di sajian ke radio Pro 1 RRI Madiun, saya Atmoko dan Mbak Mita masih menemani Anda hingga 15 menit ke depan. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam. Selamat malam. Mbak Mita ya?
0: Iya, Bu.
1: Iya.
0: Kok dihitung?
1: Saya lagi, Mas.
0: Ya kok dihitung cuma 2 orang mau dikasih apa toh?
1: Iya. Ini gubuk asmoro koplo, Mas.
0: Gubuk asmoro koplo, Mbak.
1: Iya. Ini Ponorogo lagi.
0: Ya, enggak apa-apa. Pelan-pelan ya, Bu ya, kalau Ponorogo itu.
1: Iya, Mbak. TKP.
0: Ya, gubuk asmoro.
1: Kalau salah nanti diluruskan.
0: Ya, enggak apa-apa. Nanti.
1: Iya.
0: Yang koplo. Langsung aja gubuk asmoro. Musik langsung angkat.
1: Nah. Kayak
0: mata-mata. Ya, yo, nek gubuk asmoro.

0: Nggih, monggo-monggo matur nuwun Bu TKP.
1: Kalih Mbak Mita, matur sembahan Mbak Mita.
0: Nggih, wah mantuk-mantuk Mbak Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya benar, hanya cukup di sini perjumpaan kita di Karadio Pro 1 RRI Madiun. Yang bertugas saya Atmoko dan Mbak Mita mundur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Hingga nanti jelang pukul 24 kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu mancanegara. Dan untuk saat ini yang Anda lagi istirahat dan juga Anda yang untuk mempersiapkan semua perlengkapan untuk besok hari Minggu, semoga apa yang Anda lakukan mendapatkan keselamatan. Dan malam hari ini Anda untuk beristirahat dengan sajian lagu-lagu mancanegara dari Pro 1 RRI Madiun.

0: dengan Esensi Buku.
1: Esensi buku novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Novel ini mengisahkan perjalanan Hanum dan Rangga di Eropa yang tidak hanya menjadi perjalanan fisik tetapi juga perjalanan spiritual. Hanum dan Rangga pindah ke Eropa karena Rangga melanjutkan studi. Di sana, Hanum merasa kesulitan beradaptasi sebagai Muslim minoritas. Mereka kemudian bertemu Fatma Pasha yang membantu mengenalkan jejak sejarah Islam di berbagai kota Eropa. Mereka menelusuri jejak sejarah Islam di berbagai negara Eropa seperti Austria, Prancis, dan Turki. Dalam perjalanan tersebut, Hanum dan Rangga menghadapi perbedaan budaya serta pergulatan batin, namun perlahan menemukan makna toleransi dan keindahan Islam. Melalui pengalaman sebagai minoritas Muslim, tokoh-tokoh seperti Hanum, Rangga, Fatma, dan Marion belajar tentang makna toleransi, identitas, dan kebanggaan terhadap Islam. Novel ini menegaskan bahwa Islam pernah memberikan kontribusi besar terhadap peradaban dunia, serta mengajarkan bahwa iman dapat tetap terjaga meski hidup di tengah budaya yang berbeda. Pesan moral yang dapat diambil dari novel ini adalah tetap teguh pada iman dimanapun berada. Hargai perbedaan budaya dan agama, jangan malu menunjukkan identitas diri, serta jadikan sejarah sebagai pelajaran hidup. 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra dari RRI untuk Indonesia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hadi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup

Apa itu kebahagiaan? Bagi orang miskin, uang itulah kebahagiaan. Bagi orang sakit, kesehatan itulah kebahagiaan. Bagi pemuda lajang, pasangan hidup itulah kebahagiaan. Bagi mahasiswa,

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di hari Minggu 4 Oktober 2026. Salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selanjutnya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Sudahkah pagi hari ini Anda bersyukur? Dan kita bersama-sama akan mengaji bareng gitu ya di Mutiara Pagi kali ini dengan topik syukur lahir dan syukur batin bersama Ustadz Santoso SAGMM yang saat ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama saya. Dan nanti Anda bisa berinteraksi di 0351459198 atau di 0811366909. Kami juga hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan atau bisa sampaikan di kolom live chat di channel YouTube kami nantinya ya. Baik pendengar, saat ini saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama Ustadz Santoso SAGMM. Coba kita sapa beliaunya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Adi.
1: Selamat pagi Pak Ustaz.
2: Tetap ganteng lagi kan.
1: Matur nuwun, Masya Allah. Apa kabar juga Pak Ustaz? Baik ya Pak Ustaz ya, sehat ya.
2: Allah sehat.
1: Dan kesehatan ini pantas dan layak kita syukuri. Seperti juga topik kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, syukur lahir dan syukur batin. Sebelum kita buka interaktif dengan pendengar, monggo untuk pengantarnya Pak Ustadz.
2: Terima kasih Mas Adi, para pendengar RRI Madiun di seluruh persada Nusantara yang bisa menyimak acara Mutiara Pagi hari ini. Sebagaimana mukadimah telah disampaikan oleh Saudara Adi, bahwa bersyukur lahir batin ini sangatlah penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari ini, terutama dalam menerima segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita hanya bersyukur pada lahiriah saja, maka hasilnya tidak mencapai ridho Allah. Kalau kita bersyukur di batin saja, terkadang seakan-akan kita tidak menerima pemberian Allah secara lahiriah. Maka di sini penting kita bersyukur baik secara lahir maupun secara batin. Bahwa bersyukur sungguh ucapan yang gampang, tapi sangatlah berat bagi kita untuk bisa merealisasi atau menerapkan pada diri kita, apalagi syukur secara batiniah. Perlu kita pahami bersama bahwa yang dikatakan bersyukur lahir itu adalah dimunculkan dari perbuatan dan ucapan. Ini lahiriah. Kalau yang dikatakan bersyukur secara batin, itu akan tersirat pada pikiran dan hati. Ini adalah letak atau bentuk bersyukur secara batiniah. Antara keduanya dalam bersyukur itu perlu dikombinasikan, digabungkan, karena kalau syukur lahiriah seringlah kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita melihat para koruptor-koruptor yang makan barang haram itu, sebenarnya secara lahiriah mereka sudah mengucapkan kita harus bersyukur, kita harus bersyukur gitu. Tapi batinnya dari mereka akan mencari lebih banyak dengan tidak memperhatikan halal haram, dan itu indikasinya bagaimana dia bisa menjadi pemilik seluruh daripada Indonesia atau harta seluruh dunia kalau bila perlu, ini disebabkan batinnya belum bisa bersyukur. Maka bersyukur batinnya ini sangatlah menghasilkan sesuatu yang istimewa. Pada saat dahulu ada dua santri di mana telah belajar di dengan kiainya, dan saat itu lamalah dua santri itu tidak bersilaturahmi kepada kiainya. Yang santri pertama itu datang kepada kiai sendirian dan mikir-mikir enaknya ini membawa apa oleh-oleh sama kiai. Tidak punya apa-apa, cuma nada adalah menanam telo atau abang ubi kayu. Maka yang santri pertama ini berangkat menuju kiainya membawa satu pikul daripada ubi kayu. Setelah sampai salam menyampaikan mohon maaf segala macam, habis silaturahim dia pamit, kata kiai, aku juga tidak punya apa-apa, yang cuman ada di belakang itu adalah kambing betina yang sudah hamil itu, bawalah pulang, semoga nanti bisa berkembang biak. Pulanglah santri pertama dari silaturahim sama kiai. Dalam perjalanan dia ketemu pada dengan santri yang kedua, temannya. Bro, dari mana? Dari silaturahim sama Pak Kiai, sudah lama enggak ketemu. Aku juga iya. Akhirnya, loh, kamu kok bawa ini? Bawa kambing? Iya, wong tadi saya enggak bawa apa-apa sebenarnya, cuman bawa apa? Kayu. Ubi. Apa namanya? Ubi kayu. Katanya ngetambah kiai suruh bawa kambing ini untuk diternak. Terpikirlah dalam hatinya, wah, kalau membawa apa namanya?
1: Ubi.
2: Membawa ubi kayu saja dapat kambing. Lah ini kalau saya bawa kambing kan lebih besar lagi, mesti dapat sapi kan gitu. Akhirnya santri kedua itu bawa kedatang silaturahim, besoknya membawa kambing besar. Akhirnya membawa kambing besar, assalamualaikum kiai, assalamualaikum sama kiai, waalaikumsalam, oh awakmu teling nggih kiai, sedang mboten silaturahim niki, wonten pun anu kambing niki saged kula atur jenengan. Matur suwun kiai. Tilih kabar sehat, ya, terus akhirnya pamitlah, kiai sampun danu, kulo bade pamit. Nah, akhirnya sama kiai, ya silakan, nggak bisa ngasih apa-apa, di belakang itu cuma adanya kayu apa ubi kayu, ini bawa siapa tahu nanti bisa digunakan untuk gai getuk mana. jadi yang pertama memang niatnya ikhlas lahir batin itu dapat kambing. Tapi yang kedua niatnya lahirnya saja ikhlas bawa kambing besar, kemudian dia berharap dapat sapi, dapatnya kayak apa ubi kayu. Ini adalah satu misal perumpamaan bagi kita bahwa setiap beramal tidak dibarengi dengan keikhlasan batin, hasilnya tidak sempurna, bahkan bisa merugikan kita sendiri. Umpama kita membangun masjid ya supaya nanti dilihat orang terdermawan satu kampung misalkan. Dan kita berharap nanti orang sama takjub atau sama kagum dengan kita. Tapi apa hasilnya? Manusia satu pun tidak pernah bicara, tidak pernah melirik, tidak pernah mengatakan. Akhirnya kecewaan yang pasti didapati. Disinilah intinya bahwa bersyukur secara lahir batin itu menentukan hasil akhir daripada apa yang kita kerjakan. Maka apalagi berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu sangat bahaya kalau tidak bersyukur, apa bersyukurnya lahir batin. Kita sujud kepada Allah kelihatan, tapi ada pamrihnya gitu. Pamrihnya biar dikatakan, wah ini Mas Adi sekarang sudah jadi ustaz ya, kelihatannya sudah khusyuk sekali, sujudnya lama sekali. Tapi akhirnya apa? Karena itu cuman syukurnya lahir saja, batin tidak bersyukur, itu menghasilkan apa? Pahala yang kosong, artinya tidak ada nilai pahalanya dari Allah. Jadi syukur kita kepada Allah dalam bentuk apa saja, baik banyak maupun sedikit, kata Rasulullah, man lam yaskur qalil walam yaskur katsir. Siapa yang tidak bisa bermensyukuri sesuatu yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri sesuatu yang banyak. Kita melihat bahwa para pemimpin kita yang koruptor-koruptor itu, dia tidak bisa mensyukuri yang sedikit, banyak pun dia tidak bisa mensyukuri, karena dalam otaknya adalah sesuatu yang tidak lahir batin. Bicara mulus, pakai dalil, khusyuk, istighfar, nangis, dalamnya rupanya bukan seperti itu. Ini adalah akibat tidak syukur lahir batin. Oke, Mas Adi, biar banyak yang berinteraktif, kita persilakan untuk berinteraktif bersama. Silakan, monggo.
1: Begitu ya, pendengar dan pemirsa, pengantar buat topik kita pada pagi hari ini tentang syukur lahir dan batin. Saatnya Anda nanti bisa berinteraksi di 0351459198 atau di 0811366907. Juga lewat channel YouTube RRI Madiun, Anda bisa tuliskan di kolom komentar atau live chatnya. Kita jeda dulu Pak Ustadz, kita kembali setelah yang satu ini.
0: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

Seekor kuda terperosok ke dalam sumur yang sudah kering. Karena sudah tidak mungkin menolong kuda tersebut, maka orang-orang di kampung memutuskan untuk menutup sumur itu. Mereka ingin mengubur kuda itu hidup-hidup supaya bangkainya tidak mengganggu dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mereka pun bergotong royong mengangkut tanah dan memasukkannya ke dalam sumur. Lalu, apa yang terjadi? Setiap ada tanah yang mengena punggungnya, kuda itu selalu membuangnya ke bawah, lalu memindahkan kakinya ke atas tanah tersebut. Semakin tinggi tanah menutup sumur, maka semakin tinggi pula posisi kuda itu. Sehingga akhirnya ia bisa keluar dari sumur dengan selamat. Dari peristiwa tersebut bisa kita ambil pesan moral. Yang pertama, begitulah gambaran kita dalam hidup ini. Ketika perjalanan hidup melemparkan beban dan masalah ke punggung kita, maka kesampingkanlah, lalu berdirilah dengan kokoh di atasnya. Maka suatu saat nanti, semua itu akan menaikkan posisi kita ke puncak. Berpeganglah pada kekuatan Allah dan diri, maka semua akan ada solusinya. Pesan moral yang kedua, ketika orang-orang meremehkanmu, menghinamu, bahkan berusaha menjatuhkanmu, mencelakaimu, justru upaya itu berbalik memberi keberuntungan kepadamu yang terus berjuang, bertahan, dan pantang menyerah. Semoga hari ini Allah melimpahkan keberkahan dalam setiap usaha kita.

0: Hima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, syukur lahir dan syukur batin. Topik kita di Mutiara Pagi kali ini, silahkan Anda yang ingin berinteraksi dengan Ustadz Santoso bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366907. Nah, Pak Ustadz, yang terjadi fenomena di masyarakat sebagai wujud syukur atas pernikahan, kadang orang esensi syukurnya malah hilang, malah menanggap dangdutan, saweran seperti itu, Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz gimana nih?
5: Iya, jadi bersyukur itu perlu dikontrol. Kadang kita syukuran itu malah memunculkan maksiat. Sebenarnya bersyukur itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus pertama ikhlas. Jadi tidak ada pamrih ya, dikatakan wah acara mantenannya luar biasa, artisnya cantik-cantik, tidak pakai baju, pantat-pantatnya kelihatan semua. Ini adalah tidak ikhlas. Yang ikhlas lahuddin, harus kembali kepada aturan agama. Jadi bagaimana agama itu mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur atas nikmat Allah, nikmat itu akan ditambah. Ini jarang kita pahami. Kalau kita bersyukur hanya mencari pamer, riya, ya sum'ah, minta dipuji, itu bukan syukur berdasarkan din, agama. Itu bersyukur atas ama kesukaan syaitan. Ini yang memang perlu kita luruskan. Tapi kalau itu selagi tidak melanggar daripada nilai-nilai agama, maka masih bisa dibenarkan dengan niat adalah untuk berbahagia atas adanya jodoh. Tapi jangan dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan. Harusnya ya penyanyinya ya jangan terlalu ketat pakaiannya, syukur yang berjilbab. Nah, ini adalah insya Allah rasa syukur dibarengi dengan rasa ikhlas yang dalam. Begitu. Karena begini Mas Adi, jika kenikmatan itu kita syukuri, maka kenikmatan itu pasti bertambah. Jika sakit kita syukuri, maka sakitnya akan hilang. Adalah yang datang adalah kenikmatan, begitu. Monggo Mas Adi.
4: Iya, sudah ada di lan WhatsApp, ada Bu Mami bergabung, Pak Ustadz, coba kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Mami.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adi.
4: Jih, monggo, ada Ustadz Santoso.
6: Assalamualaikum Ustadz.
5: Waalaikumsalam Bunda, sehat?
6: Alhamdulillah, ini buat susu kedele sambil dengarkan jenengan. Alhamdulillah Ustadz, kita bersyukur masih diberi nafas. Tiap kita pupuk itu sampai bangun kembali, alhamdulillah ya Allah, kita masih dibangunkan untuk sehat kembali. Dan ya saya sangat bersyukur masih bisa mandiri Ustadz. Artinya ngurus diri sendiri, menyediakan minuman makanan yang untuk kita masih bisa, juga resik-resik rumah ya bisa. Itu kan sangat bersyukur sekali melihat teman-teman sebaya itu ya Allah, sudah ada yang di kursi roda, sudah keadaan dikini-kini dan sampai apa itu ada pengasuhnya itu yang ngurus itu, ya Allah. Kita masih bersyukur Ustaz secara lahir seperti itu. Kalau secara batin Ustaz yang saya lakukan, anak-anak kita itu ada 3, semua sudah berumah tangga dan mempunyai kegiatan masing-masing. Saya enggak menuntut untuk dia harus baturi Mbah Uti sendiri, itu enggak. Yes, monggo. Jadi setiap malam ya kita ngelinting sendiri enggak apa-apa. Memang Bapak sudah kapundut waktu COVID itu. Jadi kita ya wis lah, kita nikmati, ya yes, berdoa terus tidur, ya les sudah bangun pagi seperti kegiatan seperti biasa. Dan saya senang Mas Adi, tiap hari, tiap pagi saya juga bisa interaktif dengan RRI dalam Mutiara Pagi. Apapun itu saya sampai apal. Ustadznya juga hostnya, ya Allah kita seperti saudara Mas Adi.
4: Betul,
6: ya
4: itu betul,
6: suatu Mami, ya. Syukuran yang batin tadi.
4: Betul.
6: Itu saya menyikapinya seperti Ustadz. Monggo, apakah itu sudah betul apa mungkin perlu yang ditambah. Kadang-kadang tetangga itu mengeluh apa itu sakit, ya sesak napas atau gimana, ya, malam-malam setengah jam 2 dibawa ke IGD karena hanya sesak napas. Kalau kita sudah di rumah sakit itu melihat para pasien seperti itu, ya Allah, kita tuh masih hanya kontrol saja misalnya seperti itu dan itu kan sudah meredakan hati kita untuk tetap bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Begitu Ustaz, matur nuwun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apakah demikian Pak Ustaz? Yang namanya syukur itu ada ketenangan batin untuk itu Pak Ustaz. Monggo Pak Ustaz.
5: Iya. Sebagaimana kisah Bu Mami dalam mensyukuri nikmat Allah lahir batin, seharusnya demikian kita semua dalam hidup ini. Maka jangan ada perasaan saya ini kok begini ya, saya ini kok seperti ini terus ya. Artinya nikmat itu tidak pernah terbaca dalam hati kita, dan kita tidak pernah melihat Allah dalam bentuk kasih sayangnya. Maka dalam hal ini wa in kafartum inna azabi lasyadid, jika kita kufur dalam mensyukuri nikmat Allah, maka azab Allah ditambah. Seperti cerita dari Bu Mami bahwa dia bisa apa melakukan aktivitas sendiri walaupun di rumah sendiri, tersenyum bisa bersama. Ini adalah bentuk syukur yang muncul dari lahir dan dan batin. Nah, semoga kita semua bisa bebarengan seperti itu. Dalam hidup ini jangan ada suzon kepada Allah. Apa yang kita rasakan, sakit gigi saja umpama sakit begitu berat rasanya, kita rasakan dengan mensyukuri, terima kasih ya Allah, saya kau berikan sakit gigi seperti ini. Bagaimana saudaraku kemarin tabrakan putus kakinya, sakitnya lebih sakit dari gigiku ini, kan begitu. Kita melihatnya sesuatu istimewa yang Allah berikan kepada kita dan dihindarkan dari sesuatu yang sangat berbahaya bagi kita. Oke, Mas Adi, mungkin
4: seperti itu Pak Ustadz. Jadi pada intinya nikmati saja apa yang kita dapatkan gitu Pak Ustadz ya.
5: Betul sekali Mas Adi.
4: Jadi tidak mengeluh, tidak suudzon kepada Allah, nikmati saja bahwa semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mensyukuri nikmatnya, itu artinya akan ditambah nikmat yang gitu ya Pak Ustadz ya. Baik.
5: Ya, betul.
4: Oke, kali ini ada Bu Yayu yang ada di Madiun. Coba saya baca WA-nya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum yang terhormat Bapak Ustadz Haji Santoso dan Mas Hadi. Semoga sehat selalu. Mau tanya Ustadz, saya sangat bersyukur dulu usia 56 tahun baru belajar baca Al-Quran. Dan sampai sekarang masih diberi kesempatan datang ke pengajian-pengajian dan semaan Al-Quran dan sehat. Dan bagaimana jika orang itu harta sudah berlebih tapi belum bersyukur, kadang masih cari uang haram, sudah tua, dan apa nikmatnya nanti di akhirat Pak Ustadz? Terima kasih mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun. Monggo.
5: Jadi Bu Yayu, Allah mengingatkan kepada kita la in syakartum la azidannakum. Ini ayat ini semua orang hampir semua hafal. Jika kalian bersyukur, ditambahlah nikmat itu. Wa la in kafartum, jika tidak mau bersyukur, walaupun sudah punya banyak secara materi, badan sehat, pangkat punya, keluarga mewah, tapi tidak bersyukur, masih mencari barang haram, pasti di situ akan ditambah oleh Allah yang namanya azabnya. Jangan kita mengira bahwa tumpukan yang kita miliki dari harta itu, baik yang harta haram atau yang halal dicampur, itu membuat kita bahagia. Tidak akan. Jadi orang terkadang ya tidak mensyukuri adanya istri satu, ya misalkan ini ingin lagi mencari istri kedua. Jangan kira ada dua istri itu akan menambah nikmat atau bahagia. Tidak. Atau istri empat atau yang tambah sampai 10. Karena di situ kebahagiaan bukan pada letak banyaknya, tapi banyaknya bersyukur secara lahir, secara batin. Lahirnya kalimat muncul, alhamdulillah, dibarengi dengan perbuatannya, menyayangi istrinya, memberikan sesuatu yang membuat dia nyaman, memberikan apa, pengayoman. Ini adalah bentuk lahiriah. Batin ini batin kita, hati kita selalu menyatu. Jauh atau dekat, artinya kalau jauh doa selalu senandung untuk dia, keselamatan. Ini adalah bentuk kita bersyukur atas nikmat Allah melalui apa, kenikmatan memiliki istri. Mas Adi, dulu bujangan dengan sudah beristri kan nikmatnya beda. Bujangan walaupun happy sebagaimana kita anggap happy, berbeda dengan happy-nya kita bersama istri, bersama anak, mama, cucu. Ini adalah rasa syukur yang harus kita tampilkan dalam bentuk lahir dan batin. Kalau hanya lahiriah saja, kita senang punya anak, punya cucu, tapi dalam hati bergerundel apabila cucunya datang atau cucunya nggak datang atau anaknya nggak pernah jenguk, kita emosi terus seperti Bu Mami umpama, ya marah-marah terus dengan anak-anaknya. Lah cucunya nggak mau datang, kan menjadi tersiksa. Tapi disyukuri dengan berbagai aktivitas, baik dalam rumah maupun dengan tetangga, ya, berkreativitas apa-apa, insya Allah itu kenikmatan akan muncul secara sesungguh-sungguhnya, nikmat dari Allah. Gitu Mas Adi.
4: Oke, ada yang bergabung 4373. Selamat pagi, assalamualaikum.
7: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz Santoso.
4: Dengan siapa, di mana Pak?
7: Ini dengan Pak Darmin dari Ngawi,
4: Pak. Pak Darmin Ngawi, Pak Ustadz, monggo. Ya.
5: Monggo, Pak Darmin.
7: Ini Pak Santoso, ini kan saya mau menanyakan sesuatu yang poinnya aja, ini ki poinnya mawon nggih, Pak. Kan dulu itu saya sebelum mengenal Mutiara Pagi ini, ya, terutama sudah hampir 4 tahun yang lalu lah katakan nih. Itu saya, kehidupan saya itu berkutat di dunia musik, dalam arti mengiringi musik di kafe-kafe gitu, Pak Ustadz. Dan di dalam itu kan penuh minuman dan sebagainya, perempuan macam-macam, Pak Ustadz. Tapi sejak itu saya sudah taubat, sudah enggak ikut ke kafe lagi. Tapi Pak Ustadz, ini yang menjadi kendala nih. Sejak saya sudah nggak ikut ke kafe lagi, tapi saya terjun dari panggung ke panggung, Pak Ustadz. Terjun dari panggung ke panggung untuk mengiringi musik. Katakanlah seperti yang panjenengan uraikan tadi, ya, sebagai pemain, sebagai musisi nih, Pak Ustadz. Kebetulan yang saya temui juga sama persis dengan yang panjenengan dawuhkan tadi, ya. Mensikapinya sementara kan begini, saya sendiri juga mengalami disabilitas netra, Pak Ustadz, sejak kecil nih, Pak Ustadz nih. Dan pekerjaan tunanetra itu kalau nggak musisi ya tukang pijet, itu umum sudah, Pak Ustadz. Terus hasil saya yang dari kerja ini kan untuk saya menafkahi anak istri, Pak Ustadz. Terus ini cara saya mensikapi itu bagaimana, Pak Ustadz? Ngaten, Pak Ustadz, mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Juga saya juga kepingin istilahnya menghindari hal-hal yang penjenengan dawakan tadi, terus terus cara saya mensikapinya tersebut itu bagaimana Pak Ustadz?
4: Baik, baik.
7: Pak Ustadz matur suwun atas penjelasanipun Pak Ustadz Santoso. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Pak Darmin yang ada di Ngawi. Monggo Pak Ustadz ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Darmin dari Ngawi tadi.
5: Ya, Pak Darmin Ngawi. Begini Pak, bahwa Allah itu memberikan kita sesuatu, tidak ada yang tidak istimewa, semua istimewa. Maaf, kita tahu bahwa Pak Darmin tadi mengatakan bahwa panjenengannya itu adalah tunanetra, tapi diberikan keistimewaan sebagai
4: pemusik.
5: Apa, pemusik atau apa, musisi ya. Ini sebenarnya keagungan dari Allah. Panjenengan yang penting menata hati, artinya bisa saja orang itu berbirahi dari suara, mendengar suara penyanyi, kan kita bisa bernafsu juga walaupun tidak melihat, tapi faktor yang terbesar itu nafsu muncul adalah karena melihat. Dan dari pekerjaan seperti itu tidaklah diharamkan Pak Darmin ya. Itu semua adalah jalan rezeki Allah untuk memberi nafkah kepada Pak Darmin sekeluarga. Tetap saja yang bagus Pak Darmin, di samping di sela-sela menikmati lagu syukur, apa, sering mengajak para penyanyinya untuk bernyanyi yang sifatnya mentauhidkan Allah, misalkan lagu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini artinya di samping kita menikmati adanya senandung lagu, di situ ada nilai ketauhidan. Juga misalkan Pak Darmin lagu-lagu misalkan memberikan pendidikan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Jadi itu bagaimana penyanyinya kita bisikan gitu loh. Karena ya lagunya yang sifatnya pendidikan, nasihat, nilai keimanan.
4: Baik.
5: Jangan lagu seperti lagu yang muncul sekarang, aku pinjam istrimu, kalau enak aku akan pakai selamanya, kalau ya, ada ya, enak ya, ya, balikan. Itu ya membuat birahi juga mengandung dosa Pak Darmin ya. Tapi kita tidak bisa se ekstrim itu, karena biasanya penyanyi mau kesukaannya kan begitu ya, sesuai pesan dari pada tapi bagaimana itu kita ajak gitu secara sama baik-baik, biar nanti apa kita diridai oleh Allah dan syukur atas apa anugerah yang nilainya tidak semua orang punya ya, musisi seperti itu
4: iya,
5: suara begitu. Oke Mas Adi,
4: oke, ada yang bergabung di 459198. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum Mas Adi.
4: Waalaikumsalam Bu Sugeng. Je monggo Bu ya, Sugeng sehat alhamdulillah Bu Sugeng.
8: Assalamualaikum Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam,
8: sehat. Alhamdulillah Pak Ustaz sehat, saya sehat.
4: Amin.
8: Pak Ustaz, alhamdulillah. Saya tidak ubahnya seperti Bu Mami tadi itu, bahwa Bu Mami sudah di tinggal suaminya yang saya dengarkan tadi itu, bahwa sendirian di rumah dan sebagainya, bisa menerima ya. Sebetulnya saya pun juga sudah ditinggalkan Pak Ustadz 4 tahun yang lalu. Saya ikhlas dan ikhlas Pak Ustadz. Saat salesnya itu saya juga tahu persis, tahu nunggu ini saya. Ya ikhlas sudah. Terus setelah itu kan saya menangis dan sebagainya. Sehingga yang saya anu itu sekarang, sampai sekarang itu begini Pak Ustadz. Dan aku cik butuh ya dengan cik butuh si kancani ya dengan bapaknya. No, nah itu Pak Ustadz yang mungkin saya salah ya, itu Pak Ustadz ya. Itu berarti itu kan saya menentang ya Pak Ustadz ya. Sebetulnya saya sudah berusaha untuk
4: ikhlas.
8: Itu untuk saya ini tak bungkem, tidak mengatakan itu loh maksud saya. Saya sudah ikhlas Pak Ustadz. Ikhlas, dan sekarang saya sudah rada bisa move on lagi itu karena saya mendapatkan cucu Pak Ustaz, anak saya hanya satu, terus saya sekarang sudah punya cucu. Nah itu saya bermain dengan dia, itu saya senang sekali. Padahal dulu itu harapan saya pensiun, bapaknya sudah pensiun, nanti saya di rumah berdua, nanti wis kerjasama yang baik gitu, maksud saya seperti itu, ke masjid bareng-bareng dan sebagainya. Tapi ternyata kok enggak seperti yang saya harapkan ya, karena mungkin memang wis waktunya bapaknya itu, suami saya itu kepundut.
4: Oke, baik.
8: Itu yang saya nyampe tau banget itu. Saya itu sosok masih terbesit seperti itu. Jadi aku cek butuh ya, dikasangi.
4: Gih. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Ustaz? Ikhlas, tapi masih ada ganjelan. Pengen sih sebenarnya masih ingin bersama, tapi wis kok kapundut seperti itu Pak Ustaz. Apakah ikhlas yang sebenarnya sebagai bagaimana Pak Ustaz? Ikhlas yang sebenarnya itu. Monggo Pak Ustaz.
5: Jadi ikhlasnya belum sampai 100% Bu Sugeng ya. Jadi kalau 100% itu seperti kita membuang kotoran di kamar mandi gitu ya. Tidak pernah terpikir lagi. Sepertama begitu ikhlasnya. Yang kedua Bu Sugeng, bahwa perpisahan kita ini sebenarnya hanya sementara. Ya kan, sebentar lagi kita akan bebarengan di alam yang sama, di alam barzah, apabila sudah pindah alamat. Ini kan alam dunia. Kemudian nanti kita bebarengan selama-lamanya di surganya Allah. Jika suami ridho atas istrinya, maka dia nanti bisa akan bebarengan di surganya Allah, kan begitu. Jadi hidup ini tidak hanya saat ini kita bersama. Dunia ini kan apa? Tempat mampir ngombe katanya orang-orang itu. Mampir marung lah. Orang marung itu selama-lamanya marung, pasti pindah pulang, kan begitu. Kita begitu. Bahwa dunia ini tidak nikmat. Kebersamaan yang nikmat itu di surga. Di surga tidak ada cari beras, tidak ada masak, tidak ada nanam, tidak ada sholat, tidak ada puasa. Di sana itu semua bernostalgia dengan istri kita, dengan berbahagia, dengan nikmat yang ada. Apapun di surga itu ada. Kita kepingin apa di dunia ini, misalkan buah juwet.

0: Nah, Allah tetapkan adalah suatu nikmat yang wajib kita syukuri lahir batin. Oke,
1: Seperti
0: monggo
1: itu
0: Mas
1: ya.
0: Adi.
1: Saya jadi balik lagi ke Bu Mami tadi ya, benar-benar ikhlas meskipun tinggal sendiri, nggak disambangi anak mantu, wis gak popo. Alhamdulillahnya masih bisa mengurus dirinya sendiri ya Bu Mami tadi ya Pak
0: Waduh.
1: Ustadz ya. Kalau Bu Sugeng, untungnya masih ada anak mantu cucu di rumah gitu Pak Ustadz ya. Jadi mungkin
0: Benar.
1: mudah-mudahan dari mutiara pagi pagi hari ini Bu Sugeng bisa menambah ikhlasnya, tidak terbebani dengan Bapak yang sudah kapudo seperti itu ya Pak Ustadz ya. Baik, kali
0: Benar.
1: ini ada yang bertanya di WhatsApp, di YouTube Pak Ustadz. Pak Ustadz, apa arti syukur yang sebenarnya? Kalau kita bercita-cita mensejahterakan keluarga, apa termasuk syukur? Terima kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam suatu pertandingan olahraga misalnya, kadang kita emosi karena kalah. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan agar kita tetap bersemangat? Terima kasih, Pak Ustadz. Monggo.
0: Jadi bagian syukur adalah memberikan kebahagiaan kepada keluarga dalam bentuk yang sesuai dengan aturan. Jangan menghalalkan yang haram. Jangan menipu, jangan melakukan kezoliman. Kalau kita bebas mendapatkannya dengan menendang berbagai aturan, tidak kenal halal haram hantam, maka itu bukanlah bentuk mensyukuri nikmat Allah. Hasil banyak tetap alhamdulillah. Hasil sedang tetap alhamdulillah. Hasil sedikit tetap alhamdulillah. Walaupun tidak ada hasil, maka ucapan alhamdulillah dibarengi dengan apa? Perbuatan. Perbuatannya apa? Etikanya atau gerak-geriknya, pikirannya itu tidak stres dikala tidak menghasilkan apa-apa dalam usaha. Jadi begitu. Saya ini tidak ada gaji, setiap bulan sudah tidak pernah dapat gaji apa-apa. Tapi saya merasa nikmat Allah tidak hanya megang uang gitu ya. Nikmat Allah itu banyak sekali apabila kita bisa beribadah 5 waktu dengan baik, bisa berpuasa setiap hari, bisa bersama istri, bisa telepon anak. Itu nikmat luar biasa. Nyatanya saya kata Pak Mas Adi masih tiplu-tiplu saja gitu, walaupun tidak megang uang. Lah Mas Adi nggak punya bayaran bisa kurus dia sekarang agak gendut dia ya. Ya gitu.
1: Iya, Pak.
0: Syukur apa adanya, insya Allah kan nikmat hidup ini. Jangan disakiti hati ini. Hati itu selalu happy kalau dia bersama Allah, dan Allah akan selalu senang kepada hamba yang mau bersyukur lahir dan batin.
1: Batin.
0: Begitu.
1: Yang saya tangkap gini Pak Ustadz, tidak berharap kepada manusia Pak Ustadz ya. Berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz ya.
0: Iya, betul.
1: Baik.
0: Karena ketipu kalau manusia itu berharap kepada manusia. Kita punya seperti Bu Mami, anaknya 3, berharap nanti anak 1 di sini, anak 2 di sini, anak 3. Ternyata nggak seperti itu, hanya kan ketipu. Maka berharaplah kepada Allah, ya Allah, saya lahir sendiri. Kalau saya sendiri akan menghadapmu di tempat ini, maka berilah saya kemudahan segala-galanya, mudah dalam ekonomi, mudah dalam beribadah, mudah dalam berzikir, mudah juga dalam nanti sakaratul maut kan begitu. Hawin alaina bisakaratil maut. Itu jangan lupa, dengan Allah malah sendiri itu enak. Jadi apapun yang kita lakukan selalu hatinya berbicara sama Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu aja, kita ketemu Allah terus.
1: Ya.
0: Jadi enaknya kalau sendiri di masa-masa senja itu jangan lupa dan jangan lepas dari bersama Allah.
1: Baik, ada yang bergabung Pak Ustadz di 459198. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Bu Samiran Mas Adi.
1: Monggo Bu Samiran.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Monggo Bu Samiran, kayaknya lagi jumpa ini Bu Samiran. Monggo.
2: Menawi kula sami kali dengan Pak Ustaz, semuanya selalu saya syukuri. Saya ditinggal suami malah sudah 20 tahun yang lalu. Nah, jadi saya betul-betul ikhlas, betul betul ikhlas sekali.

0: Ya sekarang saya hidup sendiri sama anak-anak sama cucu, juga bahagia, juga senang sama seperti Pak Ustadz.
1: Iya Bu, langsung saja Bu, singkat saja Bu, apa yang mau ingin ditanyakan? Ya. Karena kita terbatas waktu.
0: Oh gitu ya Mas Adi. Sekarang aku ini ingin menjalankan pikir bijak untuk diri sendiri Pak Ustadz, bagaimana caranya, terus gimana niatnya, gitu saja.
1: Baik.
0: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dikir bijak untuk diri sendiri gimana Pak Ustadz, ya. Bagaimana caranya
2: dan
1: niatnya?
2: Dan itu sangat penting. Maka setiap sholat itu kan ada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kalau bisa ya 100. Jadi begini Bu
1: Samiran. Bu Samiran.
2: Bu Samiran, setiap selesai sholat pertama niatkan, niat saya zikir fida untuk menebus dosa saya, menyelamatkan saya dari azab kubur dan azab neraka. Terus baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu setiap sholat misalkan 100, nanti dalam jangka berapa bulan itu bisa mencapai 70.000. Jadi targetnya 70.000. Tapi kalau sekali duduk bisa mencapai 500, nanti cepat gitu. Saya kalau setiap malam Selasa itu di masjid saya ajak masyarakat untuk zikir fida. Ya mitanya orang tuanya, sekali zikir itu 5.000, itu cepat malahan. Nanti dapat apa berapa minggu sudah 70.000, jadi ganti ya. Lagi siapa gitu.
1: Baik. Oke. Baik Pak Ustadz, sepertinya kita sudah terbatas waktu berkaitan dengan syukur lahir dan syukur batin. Apa nih yang bisa dipesankan kepada pendengar dan pemirsa? Sekaligus pemindu apa Ustadz, kita tutup Mutiara Pagi. Silakan Pak Ustadz.
2: Oke Mas Adi, para pendengar RRI Madiun yang tercinta, bahwa mensyukuri nikmat Allah secara lahir batin itu akan mendatangkan lebih baik nikmat iman itu. Jika kita syukuri dalam bentuk penyakit, maka penyakit itu akan hilang, akan menjadi kenikmatan. Jika kesusahan itu kita syukuri dalam bentuk lahir batin, maka susah itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Punya istri cerewet kita syukuri. Karena apa? Kenikmatan kita adalah bagaimana istri itu selalu mengingat kita. Sebenarnya cerewetnya istri bukan berarti benci, tapi mengingatkan kita. Misalkan kita koproh juga, baju tidak ganti, misalkan sembarangan buang apa bekas rokok, puting. Ini kalau istri cerewet, ini adalah mengingatkan kita untuk selalu bisa bersih. Jadi kenikmatan itu sebenarnya semua datang dari berbagai sisi, asalkan kita bisa mensyukurinya lahir batin. Lahir dalam perbuatan dan ucapan, batin dalam pikiran dan
1: baik,
2: hati.
1: Baik.
2: Insya Allah dunia akan bahagia untuk kita.
1: Amin.
2: Moga kita berdoa untuk keselamatan kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Adi tetap ganteng, tetap ya semangat. Salam dari jauh untuk semua teman-teman dan para pendengar dimanapun berada. Semoga dalam kebahagiaan lahir dan batin. Insya Allah kita jumpa pada minggu akan datang. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah membersamai pendengar dan pemirsa di Mutiara Pagi kali ini. Dengan demikian pendengar, kita harus tuntaskan Mutiara Pagi kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong orang yang syukur lahir dan syukur batin. Saya Adi Rasadi, selamat mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya sudah, hari ini kan sidang. Sidang untuk perkara poker, hibah poker ya DPRD. Pembacaan pertama dakwaan. Ya dari jaksa lah, jaksa-jaksa yang terbit, yang senior-senior untuk berangkat. Lalu nanti kan bergulir, insya Allah bergulir lah.
2: Untuk ketersediaan rata-rata per bulan beras di Kabupaten Ngawi masih ada sekitar 1.390.497 ton.
3: Cuman yang agak berat itu kan karena ada material-material bangunan, kemudian material-material sedimentasi, kemudian juga yang berat-berat itu nanti kalau secara manual sepertinya tidak mungkin, sehingga membutuhkan alat berat.
0: Selamat pagi pendengar. Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, kasus korupsi poker DPRD Magetan telah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam sidang perdana, JPU membeberkan dakwaan pemotongan dana hibah yang dilakukan para terdakwa. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi memastikan stok pangan beras aman hingga akhir tahun di Kabupaten Ngawi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun dan instansi terkait lainnya melakukan pembersihan sungai. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi banjir saat musim hujan tiba. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Adi Heraswadi. Kasus korupsi poker DPRD Magetan telah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam sidang perdana, JPU membeberkan dakwaan pemotongan dana hibah yang dilakukan para terdakwa. Berikut laporan reporter Yusron Al-Fatah.
4: Sidang perdana perkara dugaan korupsi dana hibah program pokok pikiran poker DPRD Magetan periode 2020-2024 telah digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. 6 terdakwa yang didakwa dalam perkara tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. 6 terdakwa tersebut yakni 3 anggota dan mantan dewan, Suratno, Juli Martana dan Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping yakni Suroto bin Sinung, Tohiru Hartono alias Irul, dan Andik Nurwijayanto. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Sukisto Aristo mengatakan, dalam dakwaannya disampaikan tim jaksa penuntut umum JPU Kejari Magetan menguraikan dugaan pemotongan dana hibah kelompok penerima yang bersumber dari APBD Magetan selama periode 2020-2024. Perbuatan tersebut dilakukan dengan pola yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan hibah dan bantuan sosial. Untuk terdakwa Suratno, jaksa mendakwa adanya keuntungan yang diperoleh sebesar 1,18 miliar rupiah. Juli Martana didakwa memperoleh keuntungan sebesar 1,45 miliar rupiah dan Jamaluddin Malik didakwa memperoleh keuntungan sebesar 2,16 miliar rupiah atau total sebesar 4,79 miliar. Adapun tenaga pendamping Suroto dan Andik Nurwijayanto membantu untuk terdakwa Juli Martana dan Suratno. Sementara Tohiru Hartono alias Irul didakwa turut serta bersama Jamaluddin Malik. Jaksa juga mendasarkan uraian kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 14 Agustus 2026. Meski dakwaan telah dibacakan, perkara tersebut belum memasuki pembuktian materi perkara. Dengan tidak adanya eksepsi dari para terdakwa, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
1: Ya sudah, hari ini kan sidang. Sidang untuk perkara poker, hibah poker ya DPRD. Pembacaan pertama dakwaan. Ya dari jaksa lah, jaksa-jaksa yang terbit, yang senior-senior untuk berangkat. Lalu nanti kan bergulir, insya Allah bergulir lah. Masih tidak, kalau ada temuan-temuan nanti.
4: Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, uraian mengenai perbuatan dan nilai keuntungan tersebut masih merupakan dakwaan jaksa penuntut umum. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana serta pertanggungjawaban masing-masing terdakwa akan diuji dalam persidangan selanjutnya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pasca dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya, dua terdakwa kasus pokir saat ini telah diberhentikan sementara dari keanggotaan DPRD Magetan. Kembali laporan reporter Yusron Al-Fatah.
4: Dua anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029 yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Magetan diberhentikan sementara dari jabatannya. Mereka adalah Suratno dan Juli Martana. Meski demikian, keduanya masih berstatus sebagai anggota DPRD dan tetap menerima gaji pokok selama proses hukum berlangsung. Sekretaris DPRD Magetan, Yok Sujarwadi, mengatakan pemberhentian sementara dilakukan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan. Status tersebut akan berlangsung hingga perkara memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Meski demikian, pemberhentian sementara tidak serta-merta menghapus status keduanya sebagai anggota DPRD. Selama belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, keduanya masih tercatat sebagai anggota DPRD Magetan meskipun berstatus dalam pemberhentian. Terkait hak keuangan, ia membenarkan bahwa keduanya masih menerima gaji pokok. Namun ia belum merinci komponen tunjangan yang masih diterima selama menjalani pemberhentian sementara.
5: Belum ada, masih persiapan.
6: Ya, statusnya dari kemarin ya non aktif, wong tidak iso kerja.
5: Tetap masih anggota DPRD. Sampai nanti keputusannya inkrah terkait gaji pokok mendapatkan hanya beberapa tunjangan.
6: Siannya hari ini.
5: Pelimpahan ke pengadilan itu kan statusnya menjadi terdakwa. Dan mulai itu diberhentikan sementara.
4: Perkara dugaan korupsi pokir DPRD Magetan periode 2020-2024 kini memasuki persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. Sidang perdana telah bergulir pada Kamis 1 Oktober 2026 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana diketahui, 6 terdakwa telah menjalani penahanan sejak 23 April lalu. Mereka terdiri dari anggota DPRD Magetan periode 2024-2029, yakni Suratno Juli Martana dan mantan anggota DPRD Magetan 2019-2024 Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping dewan yakni Andik Nurwijayanto, Tohiru Hartono, dan Suroto. Keenam terdakwa diduga terlibat penyalahgunaan terkait pengelolaan anggaran pokir DPRD Magetan periode 2020-2024. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan ke Jari Magetan, perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sekitar 4,79 miliar rupiah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi memastikan stok pangan beras aman hingga akhir tahun 2026. Berikut laporan reporter Imam Malik.
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan dan stok beras di Kabupaten Ngawi dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Hal ini didukung oleh neraca ketersediaan pangan yang mencatatkan surplus puluhan ribu ton di Kabupaten Ngawi. Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Kabupaten Ngawi, Angga Romaduna, memastikan stok dan ketersediaan beras di wilayah Kabupaten Ngawi berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Berdasarkan neraca ketersediaan pangan daerah, Kabupaten Ngawi mencatatkan angka surplus beras yang signifikan. Angga Romaduna menegaskan kestabilan pasokan beras di Kabupaten Ngawi melalui data ketersediaan rata-rata bulanan. Diketahui, ketersediaan rata-rata per bulan beras di Kabupaten Ngawi masih ada sekitar 1.390.000 ton lebih.
2: Untuk ketersediaan rata-rata per bulan beras di Kabupaten Ngawi masih ada sekitar 1.390.497 ton. Sedangkan secara neraca surplus beras di Kabupaten Ngawi adalah 1.317.690 dan secara surplus masih 73.134 ton. Jadi bisa kami sampaikan bahwa stok beras di Kabupaten Ngawi sampai akhir 2026 dalam keadaan aman.
7: Angga menjelaskan tingkat konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Ngawi terhitung relatif kecil jika dibandingkan dengan total angka produksi daerah. Konsumsi beras warga lokal diperkirakan hanya menyerap sekitar 30% dari total produksi gabah, sehingga sisa hasil panen dapat didistribusikan ke luar daerah melalui distributor maupun produsen beras. Angga menambahkan tingginya angka surplus di wilayah Kabupaten Ngawi ditopang oleh luasnya lahan persawahan serta indeks pertanaman yang optimal. Dengan luas lahan sekitar 49 ribu hektar dan frekuensi hingga 3 kali masa tanam, total luas lahan yang dapat dipanen di Kabupaten Ngawi mencapai 126,7 ribu hektar. Angga menegaskan, dengan kondisi potensi lahan dan tingkat produksi saat ini, pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Ngawi dipastikan tidak mengalami hambatan. Cadangan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 12 miliar rupiah pada perubahan APBD 2026 untuk perbaikan sejumlah ruas jalan. Berikut laporan reporter Eka Wulan.
8: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 10 hingga 12 miliar rupiah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2026 untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan. Alokasi anggaran tersebut disepakati usai persetujuan rancangan PAPBD 2026 yang telah ditandatangani bersama oleh PLT Bupati Ponorogo dan pimpinan DPRD Ponorogo dalam rapat paripurna. Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo menjelaskan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama pelayanan kepada masyarakat. Namun pelaksanaannya dilakukan secara selektif mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran di akhir tahun.
9: Jadi intinya ada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang muncul di PAPBD ini, tetapi ini selektif banget. Kalau itu nanti kan karena proses lelang juga makan waktu dan sudah ada apa belum perencanaannya, ini membuat kita harus menghitung secara rinci timeline. Nanti kalau tidak selesai justru akan jadi masalah. Tapi kami tetap akan berusaha maksimal. Gaspol dananya ada sekitar 10 sampai 12 ya. Tapi nanti kami akan selektif dulu ya.
8: Jamus menambahkan terdapat 4 ruas jalan prioritas yang difokuskan dalam program pengerjaan fisik pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun 2026, yaitu Jalan Ahmad Yani. Pengerjaan dilakukan mulai dari kawasan Jenes hingga ke sisi timur dan tersambung ke arah utara. Kemudian Jalan Urip Sumoharjo dilakukan pengaspalan ulang atau overlay mulai dari kawasan Tambak Bayan hingga perempatan Pasar Legi guna menunjang aktivitas masyarakat dan pusat ekonomi penikmat malam. Berikutnya peningkatan jalan di ruas Ponorogo Kota Lama atau Pasar Pon hingga Jeruk Sing, serta di Jalan Batoro Katong. Guna memastikan proyek fisik tuntas tepat waktu sebelum masa anggaran berakhir, DPUPKP Ponorogo telah mengambil langkah percepatan melalui proses lelang dini. Saat ini dokumen PAPBD masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Ia berharap proses evaluasi dan pengesahan perda dapat berjalan cepat agar pengerjaan fisik di lapangan bisa segera dikejar secara maksimal. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Snaker KUKM Kota Madiun mendorong minat anak muda menekuni batik. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari regenerasi dan melestarikan batik. Berikut laporan reporter Aris Deka.
10: Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober menjadi momentum untuk kembali menggairahkan pelestarian batik di Kota Madiun. Di tengah perkembangan batik yang terus berjalan, persoalan regenerasi perajin masih menjadi pekerjaan rumah. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Snaker KUKM Kota Madiun, Anang Wibowo mengakui regenerasi pembatik bukan perkara mudah. Untuk menjaga keberlangsungan perajin batik, di Snaker berupaya meningkatkan keterampilan para pembatik, salah satunya melalui pelatihan membatik yang digelar bulan lalu. Pemkot Madiun juga berupaya mengenalkan batik kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan kreatif. Salah satunya teras kriya yang digelar Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Kegiatan tersebut tidak hanya mengenalkan batik, anak-anak muda juga diajak mengenal berbagai kerajinan seperti menggambar, manik-manik, dan pernak-pernik. Menurut Anang, pendekatan tersebut diperlukan diharapkan untuk membuat batik lebih dekat dengan generasi muda, khususnya generasi Z.
11: Memang rata-rata usia, ya benar, usia memang rata-rata di atas 40-an ya, di atas itu. Memang minat dari generasi muda memang dirasa masih kurang ya. Batik kan seni mas, ya. Harus punya jiwa seni ya, menunjukkan ide dalam bentuk pola itu memang dari apa itu pribadi masing-masing teman-teman ini memang perlu, dasarnya harus ada memang. Dan mungkin kita perlu kita uri-uri kembali, mungkin sering ada kompetisi di tingkat mulai sekolahan, mulai anak muda, mungkin perlu kita tingkatkan itu, cipta-cipta batik baru.
10: Saat ini terdapat sekitar 30 perajin batik yang aktif mengikuti kegiatan pembinaan di Snaker Kota Madiun. Dukungan pemerintah tidak berupa bantuan pendanaan langsung, melainkan pelatihan, pembinaan, fasilitas permanen, serta tempat untuk memasarkan produk. Tidak hanya soal perajin, pemerintah juga berupaya memperkuat identitas batik Kota Madiun. Sejumlah motif telah didaftarkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual atau HKI. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Disnaker KUKM Kota Madiun Angga Wahyu Nur Cahyo mengatakan, regenerasi pembatik membutuhkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah OPD.
12: Makanya kita selalu gandeng OPD-OPD terkait, contohnya kayak Burbarpura. Kemarin itu kan dari Burbarpura juga sudah melaksanakan event Madiun Desain Batik Competition. Itu sebenarnya salah satu tujuannya supaya mengangkat pembatik-pembatik yang dari generasi ini, generasi muda.
10: Angga mengatakan pembagian peran antar OPD dilakukan sesuai bidang masing-masing. Disnaker lebih berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pembatik melalui pelatihan. Sementara Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, Disput Parpora, turut mendorong pengembangan kegiatan dan event untuk mengangkat batik Kota Madiun. Kedepan, kegiatan promosi dan kompetisi batik direncanakan mendapatkan dukungan lebih besar. Event tersebut diharapkan tidak hanya menyasar tingkat Kota Madiun, tetapi juga dapat berkembang ke tingkat Mataraman atau Madiun dan sekitarnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Ketua TPPKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, menekankan pentingnya menyamakan visi dan misi dengan pemerintah daerah agar 10 program pokok PKK dapat berjalan efektif, efisien, sesuai skala prioritas dan tepat sasaran. Laporan Dayus Warno.
13: Tim penggerak PKK Kabupaten Madiun terus mensosialisasikan ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai Pancasila, di mana kegiatan ini bertujuan memperkuat peran keluarga dalam membentuk karakter generasi muda. Ketua TPPKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, menyebut kegiatan ini memiliki tujuan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar 10 program pokok PKK berjalan efektif, efisien, sesuai skala prioritas, dan tepat sasaran. Di mana sosialisasi ini juga menekankan pentingnya keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter moral, tanggung jawab, kepedulian, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara.
14: Fokus pada 10 program pokok PKK dan visi-misi pemerintah daerah yaitu maju bersahaja. Kalau kita ingin mengubah masa depan bangsa, jangan hanya melihat apa yang terjadi di luar rumah. Mari kita mulai dari apa yang terjadi di dalam rumah.
13: Menurut Erni, pihaknya terus mendorong terwujudnya keluarga yang tangguh secara ekonomis, sosial, dan psikologi, sekaligus generasi muda yang terencana, berkarakter, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Erni juga menekankan pentingnya menyamakan visi dan misi dengan pemerintah daerah agar 10 program pokok PKK dapat berjalan efektif, efisien, sesuai skala prioritas, dan tepat sasaran. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Kemarau panjang kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Kembali laporan Dayus Warno.
13: Kekeringan mulai dirasakan sejumlah warga di beberapa desa wilayah Kabupaten Madiun. Mereka mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sejak satu bulan terakhir. Sejumlah wilayah tersebut yakni Kelurahan Wungu, Desa Brumbun, dan Desa Pilangrejo yang berada di Kecamatan Wungu. Sementara itu satu wilayah lainnya adalah Desa Kuwiran, Kecamatan Kare. Pasintel Yonif, TP 532 Pangeran Timur, Letu Jamil menyebut, Warga selama ini mengandalkan sumur sebagai sumber air bersih. Namun dalam sekitar satu bulan terakhir, debit air sumur terus menyusut. Bahkan sejumlah sumur pompa milik warga kini tidak lagi mengeluarkan air.
15: Dropping air bersih ke Kelurahan Bungu untuk memenuhi kebutuhan warga yang sementara ini kesulitan air. Jadi rencana nanti dari batalion ngedrop air bersih ke Kelurahan Bungu tiap hari Jumat rencananya. Terus untuk hari ini rencana kita dropping air, rencana 3 tangki yang 2 tangki ke Kelurahan Bungu, 1 tangki ke Dusun Bingin, Kelurahan Kukiran. Nah, untuk tangkinya isinya 5.000 liter. Nah, jadi hari ini rencana kita dropping air bersih sekitar 15.000 liter.
13: Warga juga menduga berkurangnya debit air juga dipengaruhi aktivitas pemompaan air menggunakan pompa diesel untuk mengairi lahan pertanian selama musim kemarau, di mana pemompaan air tersebut diduga turut mempengaruhi muka air tanah sehingga debit sumur warga di sekitar lahan pertanian ikut berkurang. Sementara itu, penyaluran air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga hingga kondisi sumber air kembali normal. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Musim kemarau memberikan keuntungan terhadap pembudidaya bunga kertas, antara lain pembudidaya bunga kertas Windianto, seperti yang akan dilaporkan oleh reporter Imam Malik.
16: Musim kemarau justru membawa berkah tersendiri bagi Widianto, seorang pembudidaya bunga kertas asal Desa Argosari, Kecamatan Sini. Dari usaha budidaya bunga kertas berbagai varietas, ia mampu meraup omset hingga jutaan rupiah per bulan. Widianto mengungkapkan paparan sinar matahari yang maksimal saat musim kemarau justru membuat tanaman bunga kertas bermekaran dengan sangat indah. Dari penjualan tanaman hias bougainville atau lebih dikenal bunga kertas, ia mampu mengantongi pendapatan rata-rata 1 juta hingga 2 juta setiap bulan. Widianto melanjutkan, harga tanaman bunga kertas yang ditawarkan sangat bervariasi bergantung jenis dan tingkat pertumbuhan. Untuk bibit varietas lokal dibanderol mulai harga Rp5.000 hingga Rp15.000.
17: Yang lokal itu yang bibitan paling di kisaran Rp5.000 sampai Rp15.000. Kalau yang imporan itu di harga Rp25.000 sampai ya ratusan mungkin niko. Yang udah jadi udah itu ya harga dari paling 50 sampai 1 jutaan, 2 jutaan ada ininya. Kalau perawatan lebih mudah sih Pak, kalau bougainville paling ya penyiraman, pemupukan itu aja, enggak terlalu ribet ininya. Ya kalau musim kemarau itu bagus-bagusnya bunga Pak. Pak, kalau musim kemarau ya bisa, kalau kena sinar matahari full itu bunga bougainville lebih bagus, lebih bagus lah pokoknya, banyak yang bermekar.
16: Widianto menjelaskan usaha yang berawal dari hobi ini kini mengoleksi puluhan hingga ratusan jenis bougainville baik varietas lokal maupun impor. Varietas lokal yang dibudidayakan antara lain oranye, merah fanta, dan ungu mikro. Sedangkan varietas impor mendatangkan bibit dari India, Vietnam, hingga Singapura seperti jenis citramon during dan watermelon. Menurut Widianto, perawatan bunga kertas relatif mudah dan tidak terlalu rumit karena tanaman ini cenderung tidak menyukai banyak air. Penyiraman cukup dilakukan 2 hingga 3 kali sehari. Sementara perbanyakan tanaman dilakukan melalui teknik stek batang maupun sambung pucuk grafting untuk menghasilkan variasi warna dalam satu pohon. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun dan instansi terkait lainnya melakukan pembersihan sungai. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi banjir saat musim hujan tiba. Berikut laporan reporter Aris Deka.
10: Upaya mengantisipasi banjir saat musim penghujan mulai dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, TNI, Polri, perangkat kelurahan serta sejumlah elemen terkait. BPBD melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai atau kali piring di Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Pembersihan sungai tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengurangi resiko banjir di sejumlah wilayah Kota Madiun, terlebih lebih, beberapa kawasan memiliki riwayat terdampak banjir saat debit air meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Menurut Dedi, pembersihan kali piring di kawasan Buk Malang menjadi kegiatan perdana. Selanjutnya, kegiatan serupa bakal dilakukan secara rutin pada Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sedangkan pada Minggu, BBBD berencana melibatkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan sejumlah kendala, di antaranya sedimentasi serta material bangunan yang berada di aliran sungai.
18: Kalau sedimentasi, kita tetap koordinasi dengan teman-teman OPD terkait teknis, ya, Dinas PU juga koordinasi dengan Balai Besar, karena pengelolaan aliran sungai itu menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU. Kalau kaitan dengan kegiatan pembersihan vegetasi, kemudian sampah, terus kemudian tidak ada kendala. Cuman yang agak berat itu kan karena ada material-material bangunan, kemudian material-material sedimentasi, kemudian juga yang berat-berat itu nanti kalau secara manual sepertinya tidak mungkin, sehingga membutuhkan alat berat.
10: Dedi menegaskan mitigasi banjir tidak hanya dilakukan melalui pembersihan sungai. Perbaikan dinding saluran maupun sungai juga menjadi bagian dari upaya mengurangi resiko dampak banjir. Kedepan BBBD akan terus menggandeng OPD terkait, BBWS Bengawan Solo, serta masyarakat dalam kegiatan mitigasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi banjir, terutama di wilayah yang selama ini rawan terdampak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Anggota Polres Ponorogo berhasil meraih medali emas pada kejuaraan pencaksilat International Referee Jury 24 Championship 2026 di Malang. Berikut laporan Eka Wulan.
19: Anggota Satsamapta Polres Ponorogo Bribtu Rivaldo Putra Pratama berhasil mencatatkan prestasi membanggakan. Polisi muda kelahiran Ponorogo 30 Juli 2001 tersebut sukses menyabet medali emas pada ajang kejuaraan pencaksilat International Referee Jury 24 Championship IRJ di Malang akhir September lalu. Rivaldo mengatakan ia bertanding di kelas F dewasa kategori berat badan 70 hingga 75 kg. Ia mewakili kontingen tim pencaksilat Polda Jawa Timur. Kejuaraan skala besar ini diikuti sekitar 5.000 peserta dari berbagai kelompok usia, mulai dari usia dini, praremaja, remaja hingga dewasa.
20: Untuk persiapan kita 1 bulan, ya latihan fisik, strategi, taktis itu pasti. Jadi kita latihan sehari itu 2 kali, pagi sore, kadang pagi malam, kadang sore malam. Jadi kita menyesuaikan, kan kita bertanding bisa aja kita di pagi hari, kita bisa di siang hari, ya kita bebas juga, sudah bebas tugas, jadi kita fokus ke latihan.
19: Rivaldo menceritakan bahwa kecintaannya pada seni bela diri pencak silat sudah tumbuh sejak duduk di bangku sekolah dasar. Rekam jejak prestasinya juga terus terasah hingga jenjang SMA melalui ajang O2SN. Rivaldo yang masuk anggota Polri lewat jalur reguler angkatan 2021 ini mengungkapkan kunci utama keberhasilannya tidak lepas dari kedisiplinan dan mentalitas. Menurutnya, lawan terberat di dalam gelanggang adalah mengendalikan diri sendiri dan mengatasi rasa cemas. Keberhasilan Rivaldo itu menjadi bukti komitmen personel Polres Ponorogo dalam mengharumkan nama institusi Polri dan daerah, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Kasus korupsi pokir DPRD Magetan telah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam sidang perdana, JPU membeberkan dakwaan pemotongan dana hibah yang dilakukan para terdakwa. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi memastikan stok pangan beras aman hingga akhir tahun di Kabupaten Ngawi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun dan instansi terkait lainnya melakukan pembersihan sungai. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi banjir saat musim hujan tiba. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 4 Oktober 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adi Rasodi, selamat pagi.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 4 Oktober 1999, Maluku Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia resmi terbentuk melalui Undang-Undang RI nomor 46 tahun 1999 dan Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Sampai dengan 2010, masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kelurahan Sovivi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan yang terletak di Pulau Halmahera.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
5: Info cuaca hari ini.
6: Ya, mendengar informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk. Untuk hari ini pendengar, Minggu 4 Oktober 2026, Kota Madiun dini hari diperkirakan cerah, sementara pagi, siang, sore hingga pagi dan malam diperkirakan cerah berawan, sementara siang dan sore diperkirakan berawan. Suhu ada di kisaran 24 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara 40 hingga 85%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 37,1 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Madiun pendengar, dini hari diperkirakan cerah, sementara pagi dan malam diperkirakan cerah berawan, dan siang dan sore diperkirakan berawan. Suhu ada di kisaran 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 40 hingga 87%, angin dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 37 km per jam. Bergeser ke Magetan pendengar, dini hari diperkirakan cerah dan udara kabur, sementara pagi hingga malam diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 49 hingga 82%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 37 km per jam. Kemudian untuk Ngawi pendengar, sepanjang dini hari hingga malam hari diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 24 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 41 hingga 78%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 37 km per jam. Kemudian untuk Pacitan pendengar, dini hari diperkirakan cerah dan udara kabur, sementara pagi diperkirakan cerah berawan. Siang dan sore diperkirakan berawan, sementara malam hari diperkirakan berawan dan udara kabur. Suhu ada di kisaran 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 42,5 km per jam. Kemudian pendengar untuk Ponorogo, dini hari diperkirakan cerah, sementara pagi hingga malam hari diperkirakan berawan. Suhu ada di kisaran 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 45 hingga 87%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 36,7 km per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Informasi tersebut saya dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Nganjuk yang mengambil sumber data dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo.
5: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Inilah alasan kenapa di masa lalu pemerintah kolonial Belanda banyak menanam pohon asam jawa di pinggir jalan. Pertama, pohon asam jawa tumbuh rimbun. Di masa lalu, keteduhan dari pohon asam menjadi tempat istirahat yang ideal bagi pejalan kaki dan pengendara kereta kuda. Kedua, pohon asam terkenal tangguh terhadap kondisi lingkungan yang sulit. Akarnya yang dalam mampu mencari air di tanah yang kering, menjadikannya pilihan yang ideal untuk tumbuh di sepanjang jalan raya yang panas. Pohon ini juga tahan terhadap angin kencang dan tidak mudah tumbang. Ketiga, pohon asam relatif mudah dirawat. Daunnya kecil, tidak banyak berguguran, sehingga tidak merepotkan dalam hal pembersihan jalan. Buahnya yang kecil apabila jatuh juga jarang menimbulkan permasalahan. Keempat, pohon asam jawa mampu memproduksi oksigen dan menyerap karbon dioksida yang sangat penting untuk kualitas udara di kawasan perkotaan. Pohon asam jawa dipilih bukan karena kebetulan semata, melainkan didasarkan pada berbagai manfaat dan pertimbangan yang sangat relevan dengan kondisi lingkungan dan estetika perkotaan. Buahnya yang berbentuk polong dengan rasa asam yang khas sering digunakan untuk masakan dan obat tradisional. Pohon asam jawa juga memiliki umur panjang, bahkan mampu hidup hingga ratusan tahun.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Ya, pendengar, kita masih bersama-sama di Madun pagi ini dan sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya akan mengajak Anda semuanya bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Pembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab pada Presiden. Dari